0: ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari China. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta

0: menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
1: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
0: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
2: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
0: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
3: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
0: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
5: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
6: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
7: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tommy Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata, abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepahnews, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
10: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan Pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light, kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan, Mas Rudi, bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PFI, MBG, dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, terima kasih Anda masih stay tune di program Satu Kanal Informasi Inspirasi. Saya Gita Yu masih menemani Anda Sumana pagi ini, pendengar. SMK di Sampang terus mendorong untuk meningkatkan kualitas agar lulusan mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun global. Salah satu langkah yang dilakukan memperkuat kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri melalui program menghubungkan dan mencocokkan begitu. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Sampang, Mas Udi Hadiwijaya mengatakan, pendidikan vokasi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurutnya, keselarasan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan dunia kerja menjadi kunci agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar. Selain memperkuat kolaborasi dengan industri, sekolah juga didorong untuk mengoptimalkan program praktik kerja lapangan PKL. Melalui program tersebut, siswa dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung, meningkatkan keterampilan, serta memahami budaya kerja yang berlaku di perusahaan. Mas Udi menambahkan, penguatan pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. Dengan dukungan kompetensi, pengalaman, dan karakter yang baik, lulusan SMK diharapkan lebih mudah terserap di dunia usaha maupun dunia industri, serta mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sampang.

Oke, baik. Terima kasih Anda masih stay tune, pendengar di Sumenep. Generasi muda juga memiliki peluang mengembangkan usaha tanpa harus meninggalkan daerah. Potensi ekonomi lokal dan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk membuka usaha sekaligus memperkuat pemasaran produk. Kadis Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Sumenep, Muhammad Ramli, mengatakan anak muda dapat mengambil berbagai peran dan dalam UMKM, mulai dari produksi, pemasaran, desain produk, hingga pengemasan. Ramli menjelaskan marketplace dan medsos memudahkan produk lokal menjangkau konsumen di luar Sumenep. Pemerintah juga memberikan pembinaan dan bimbingan teknis termasuk membuka akses permodalan bagi pelaku UMKM. Ramli menambahkan generasi muda yang memilih atau merantau tetap dapat membawa dan memperkenalkan produk unggulan Sumenep ke daerah lain dengan memanfaatkan potensi lokal dan teknologi digital. Peluang ekonomi dapat dikembangkan dari daerah sendiri.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saat lagi semuanya penyapa, tepat pukul 8:15 menit pendengar bersama Imam Mukhlis di edisi Senin 7 September hari ini dengan topik anak muda dan lapangan kerja, haruskah generasi Madura merantau? Bersama juga dengan narasumber yang pertama, Wakil Ketua Tenaga Kerja Transmigrasi Penanaman Modal Perizinan, Alif Rofiq. Yang kedua, narasumbernya pengamat ekonomi dan dosen Unima Madura, Hairul Rahman. Kita akan perbincangkan seperti apa geliat anak muda untuk bekerja di Sumenep, ya, untuk melihat lapangan kerja sejauh mana keterbukaannya, kemudian peluang-peluang bisnisnya, termasuk UMKM. Kita nanti coba perbincangkan ya, tepat pukul 8:15 bersama Imam Mukhlis. Jangan kemana-mana, saya Gita Ayu masih menemani Anda, ditemani gatekeeper Andi JP. Stay tune program 1.
2: Sumenep pagi ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Gagasan tentang masa depan lingkungan dan peluang green jobs dipresentasikan puluhan pelajar Sumeneb dalam penutupan program Eco Learning School. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Dalam Eco Learning School 2026 melaksanakan pelatihan praktis berupa materi public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menyampaikan gagasan khususnya terkait isu lingkungan. Kegiatan ini merupakan akhir dari program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid diikuti 40 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Sumeneb. Founder Arasa Sociopreneur Action Makalafri Iskandar mengatakan kegiatan ini mendapatkan materi dari seorang speaker Yoga Pratama Widianto. Bahkan setelah materi, peserta langsung mempraktekkan kemampuan public speaking dengan mempresentasikan hasil tugas kelompok berupa gagasan solusi green jobs yang telah disusun pada hari sebelumnya. 5 kelompok secara bergantian mempresentasikan gagasan bisnis dan profesi ramah lingkungan di hadapan peserta lainnya.
3: Semua materi yang sudah teman-teman pelajari mulai dari bank sampah, terus magot, hidroponik, eco-brick, eco-enzim, dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya yang harus dilalui? Masalah, solusi, nilai, bisnis.

0: untuk mendukung terwujudnya Green School di Kabupaten Sumenep.
1: Brace debutan Dimitar Mitkov mengantar Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0. Laga perdana Super League berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamilikan Pamekasan. Tagoan Novan Trian melaporkan.
2: Foi uma vitória justa.
3: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
2: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
4: Tarawal, que está na mão, malah ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
3: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
5: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
3: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pabian di Sumenep bukan sekedar kawasan permukiman tua, tetapi juga ruang hidup yang mencerminkan multikulturalisme khas Madura. Di wilayah ini, masyarakat dari berbagai latar budaya, Madura, Arab, Tionghoa, hingga Jawa, telah berinteraksi dan hidup berdampingan selama puluhan tahun. Setiap kelompok membawa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai sosial yang kemudian melebur menjadi harmoni yang terasa hingga hari ini. Di Pabian, kita dapat melihat bagaimana rumah-rumah tua, aktivitas perdagangan, dan kehidupan sosial masyarakat menunjukkan jejak sejarah panjang percampuran budaya. Pedagang Tionghoa yang sejak dahulu membuka toko di sudut-sudut jalan, keluarga Arab yang menjaga tradisi keagamaan, serta masyarakat Madura yang memegang teguh adat lokal, semuanya menjadi bagian penting dari mosaik sosial yang kaya. Multikulturalisme di Pabian tampak sederhana tetapi memiliki makna besar. Kehidupan sehari-hari saling menghargai, gotong royong tanpa memandang latar belakang. Hingga perayaan hari besar, keagamaan yang dirayakan bersama menjadi bukti bahwa keberagaman bukan sekedar konsep tetapi praktik nyata. Melihat Pabian berarti melihat wajah Sumenep yang toleran, ramah dan terbuka. Sebuah pesan yang kuat bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan yang harus dirawat untuk masa depan yang lebih damai.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sumeneb dan pemirsa RRI Sumeneb Net dimanapun Anda berada. Saya Muhlis kembali hadir menemani Anda dalam program Sumeneb Menyapa edisi Senin 7 September 2026. Pendengar dan pemirsa, lapangan pekerjaan menjadi salah satu persoalan yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Di Madura, keterbatasan pilihan pekerjaan membuat sebagian anak muda memilih meninggalkan daerah untuk mencari peluang dan penghasilan yang lebih baik. Di sisi lain, Sumeneb memiliki berbagai potensi ekonomi mulai dari UMKM, pertanian, perikanan, kelautan, pariwisata hingga ekonomi kreatif yang masih dapat dikembangkan. Persoalannya, apakah potensi tersebut sudah mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi generasi muda? Karena itu, pada edisi Sumeneb Menyapa pagi hari ini kita mengangkat tema Anak Muda dan Lapangan Kerja, Haruskah Generasi Madura Merantau? Pendengar dan pemirsa, telah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita pagi ini. Yang pertama, Wakil Ketua Tenaga Kerja Transmigrasi, Penanaman Modal dan Perizinan DPD KNPI Sumeneb, Alif Rafiq. Namun nampaknya masih kami hubungi kembali karena belum tersambung, mungkin adalah kendala teknis. Dan narasumber kedua, pengamat ekonomi dan dosen Unipa Madura, ada Mas Hairul Rahman. Dan saat ini nampaknya saya sudah bersama dengan Mas Hairul Rahman, dosen Unipa sekaligus pengamat ekonomi kita. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Hairul.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Kabar baik hari ini Mas Hairul ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih telah meluangkan waktu hadir di program Sumeneb Menyapa pagi hari ini. Mas Hairul, kita melihat banyak generasi muda Madura memilih untuk merantau karena menganggap peluang kerja di daerah masih terbatas. Dari perspektif ekonomi, bagaimana Mas Hairul melihat fenomena ini? Mengapa lapangan kerja bagi generasi muda di daerah seperti Sumeneb masih menjadi tantangan ini, Mas Hairul?
1: Baik, yang pertama adalah bisa dilihat. Jadi kita bisa melihat data, kemudian kita bisa melakukan mini riset di mana di lapangan menunjukkan bahwa generasi muda di Sumeneb, di Madura khususnya Kabupaten Sumeneb, ketika dia lulus, entah dia lulus SMK, SMA, atau lulus kuliah di sini, dalam tanda kutip dia sudah memperoleh gelar sarjana gitu, yang dilakukan adalah merantau Mas. Nah, hal ini disebabkan adalah kondisi sebenarnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sumeneb itu tidak banyak pilihan, dan bahkan lapangan pekerjaan yang ada sekalipun itu dianggap tidak dapat mencukupi atau tidak dapat mencukupi ekspektasi dalam segi upah di sini. Iya. Jadi masih banyak tenaga kerja kita di Kabupaten Sumeneb itu yang bekerja itu digaji di bawah UMK gitu. Iya. Nah, hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong sehingga timbullah budaya merantau di kalangan pemuda Kabupaten Sumeneb seperti itu Mas.
0: Iya, apakah persoalannya benar-benar karena lapangan kerja yang sedikit atau ada ketidaksesuaian antara kompetensi pemuda dan kebutuhan pasar kerja di Sumeneb sendiri dan juga di Madura ini Mas Hairul?
1: Yang pertama adalah ketidaksesuaian dalam, yang pertama saya melihatnya itu dari segi upah. Jadi banyak Mas, jika terjun di lapangan itu banyak, bahkan kerja di di swalayan gitu, jaga tempo dan sebagainya gitu, yang otomatis itu hanya membutuhkan lulusan SMA sederajat yang harusnya itu digaji di bawah, digaji minimal UMK di 2,5-an gitu, tetapi bahkan bisa saja digaji di angka 1, bahkan di bawah 1.
0: Bawahnya, iya.
1: Ya, itu menyebabkan tenaga kerja kita itu lebih memilih merantau gitu. Karena kalau kita melihat banyak yang merantau di luar Madura itu jaga toko Mas.
0: Iya, dan
1: jaga toko kelontong ya.
0: Itu hasilnya gitu ya.
1: Hasil riset juga menunjukkan bahwa warung kelontong Madura itu mengalami pertumbuhan yang pesat di nasional Mas. Bahkan saya kemarin ke Malaysia tahun lalu gitu, dari akhir awal tahun lah di Malaysia. Di sana saya study itu, saya beli nasi pertama kali itu yang jual orang Madura gitu. Padahal nasi lemak itu khas Malaysia. Jadi kemasan di daerah Kuala Lumpur itu di sana yang jual kayak di sini kayak kemasan saya Salera gitu Mas. Jadi banyak UMKM itu dikumpul di satu tempat gitu, dan
0: kayak food court gitu ya.
1: Ya, itu yang jual orang Madura, saya kaget gitu, ditanya gitu, dari mana, dari Sumeneb mahasiswa gitu, dan masih banyak lagi, bahkan teman komen itu ibuku ada di daerah daerah sini gitu, coba main-main ke sana. Dan setelah kita saya main ke sana, ya penataan warungnya itu ya udah sama kayak kita di Indonesia gitu Mas, ya itu warung Madura gitu, kaget juga gitu sampai sejauh itu warung Madura berkembangnya gitu Mas.
0: Universal Madura ya ternyata ya kita ini ya.
1: Iya betul, dan itu menjadi salah satu faktor yang menurut saya menyebabkan banyak tenaga kerja kita yang muda gitu, lulusan-lulusan kita itu memilih merantau gitu. Kemudian yang kedua adalah ketidaksesuaian Mas. Kalau kita ngotot dengan, misal nih kita sarjana A, sarjana B, sarjana C gitu, ngotot dengan idealisme idealisme kita gitu, linearitas kita gitu, mungkin bisa jadi kalau kita ngotot dengan linearitas itu kita nggak dapat pekerjaan gitu. Karena di Sumenep ini nggak bervariasi Mas, ya bisa dilihat sendiri kalau sekarang itu masih terbantu sama pabrik rokok gitu, yang banyak menyerap tenaga kerja, dan itu pun skillnya bukan skill-skill yang dibutuhkan sarjana, enggak, itu lulusan SMP bisa, lulusan SMA bisa, karena kerjanya cuma melinting, dan itu didapat dari pengalaman. Semakin lama dia melinting, maka kualitas lintingannya dan kecepatan lintingnya itu akan semakin tinggi gitu Mas.
0: Iya.
1: Itu juga menurut saya cukup membantu sih banyaknya pabrik rokok di Sumenep, terlepas dari entah itu rokok legal atau ilegal gitu. Tapi itu sangat membantu masyarakat gitu.
0: Iya. Kemudian saat ini pemerintah kita khususnya Pemkot Sumenep yaitu menggalakkan UMKM gitu Mas Herul. Nah, menurut Mas Herul, seberapa besar potensi sektor UMKM dalam menyerap tenaga kerja muda di Sumenep ini?
1: Oke, menurut saya itu kalau untuk potensi itu besar sekali UMKM. Kenapa? Indonesia itu 90% itu 98 lah bahkan itu sangat ditopang oleh UMKM gitu. Nah, yang menjadi perhatian saya, Pemkab itu memang dalam hal ini sudah banyak memberikan support Mas terhadap UMKM. Yang pertama adalah legalitas usaha gitu, kayak ada kegiatan itu dibiayai oleh pemerintah, pemerintah menggelontorkan dana, nyewa tenaga ahli lah dalam hal ini, itu mereka itu bisa dibuatin tuh isinya kayak NIB, nomor induk berusaha, PIAT, produk industri rumah tangga, kemudian ada bahkan halal gitu.
0: Sertifikat halal ya.
1: Ya, dalam hal ini itu meskipun hal sertifikatnya itu gratis, tapi kan butuh tenaga ahli gitu Mas, untuk bisa turun ke lapangan, mengambil data secara langsung. Nah, itu menurut saya masih butuh dana gitu, dan pemerintah Pemkab itu hadir di sini gitu. Saya sangat apresiasi dalam hal tersebut gitu. Nah, akan tetapi di sini memang enggak Pemkab itu buat semacam inkubator bisnis gitu. Jadi usaha kecil atau usaha mikro itu dimasukkan di inkubator bisnis gitu Mas. Jadi dibina, ada pembinaan, enggak cuma dibantu legalitasnya. Tapi bisa gini loh cara misal digital marketingnya seperti gini, ini loh cara membangun branding seperti ini gitu,
0: terus di follow up begitu ya,
1: sehingga masyarakat itu tidak hanya ketika dia punya legalitas itu tidak hanya dibiarkan gitu aja, tetapi dibantu gimana caranya dia ngebuka pasar, masuk ke pasar gitu Mas.
0: Bahkan
1: minimal setiap ada kegiatan di Pemkab itu belilah produk-produk UMKM gitu untuk disajikan gitu. Saya sangat mendukung hal tersebut gitu Mas.
0: Nah, kemudian selain UMKM yang cukup dahsyat gitu ya, sektornya apa yang paling potensial dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di Sumenep menurut Mas Hairul ini?
1: Kalau saya melihat dari potensi itu adalah industri rokok Mas.
0: Rokok.
1: Ya, karena ada menutup kemungkinan gini Mas, saya juga ada beberapa teman di industri rokok. Saya, karena riset S3 saya, disertasi saya itu terkait dengan industri rokok. Industri rokok itu kayak sunset industry gitu Mas. Indah gitu, kayak indah, tapi dia sebenarnya mau tenggelam. Kalau nggak diselamatkan, dia terbenam gitu, sunset gitu. Nah, ketika penembusan kita ini Mas, itu sebenarnya pemerintah kabupaten kan dapat tuh 10% dari pajak itu gitu. Dan Pemkab itu juga pemerintah, Pemprov gitu, Pemprov itu dapat DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang nanti itu juga diserahkan ke kabupaten masing-masing. Dan Sumenep itu juga menurut saya karena sudah punya APHT, itu bisa lah gitu di lobby biar jatah di BHCHT-nya lebih besar. Dan itu juga sangat membantu Pemkab dalam banyak hal, misal kesejahteraan masyarakat, kesmas gitu, ada di kesehatan, ada kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa enggak kita benar-benar fokus di industri rokok gitu Mas?
0: Iya.
1: Selain di sini banyak banyak itu mas, industri rokok itu pasti butuh banyak tenaga linting, packaging gitu. Kemudian ada untuk yang marketingnya, bahkan salesnya dan lain sebagainya. Kalau Mas Imam kemarin ke stand itu mas, stand di mana? Di stadion itu. Itu kan bisa dilihat hari ini, bedanya dengan tahun kemarin, hari ini apa? Itu banyak pabrik rokok yang buka stand di sana, menandakan apa? Bahwa secara ekonomi dia itu bisa berpartisipasi dalam hal ekonomi. Kenapa sih nggak didorong di sana? Dengan cara dimudahkanlah regulasinya, dibantu regulasinya agar mudah.
0: Iya, tadi juga disebutkan oleh Mas Hairul ini sunset, mau tenggelam. Dari sisi mananya itu mas yang bisa menyebabkan produksi rokok itu bisa menjadi tenggelam begitu?
1: Yang pertama adalah kenaikan cukai mas. Jadi sebenarnya ini kebijakan pemerintah pusat gitu. Cukai ditekan terus, dinaikkan terus. Dan di sini real ini di lapangan itu ada pembatasan penebusan pita oleh pabrik-pabrik rokok gitu. Nah sebenarnya memang cukai itu kan melegalkan produk yang sebenarnya berbahaya. Berbahaya tuh kayak alkohol, kemudian ada rokok gitu. Nah adanya cukai itu sebenarnya untuk memang benar-benar untuk dikendalikan aja gitu. Nah tapi di sini kita juga harus melihat dari sisi lain, yakni sisi tenaga kerja. Rokok itu sangat membantu mas, banyak membantu masyarakat kita untuk memperoleh pekerjaan, mendapatkan penghasilan gitu. Jadi pemerintah, kalau kita ke pemerintah pusat hari ini kita nggak punya power gitu. Tapi di Pemkab gitu, apa sih yang bisa Pemkab lakukan? Pemkab itu memudahkan aja gitu izinnya untuk NPP BKC nomor pokok pengusaha barang kena cukai yang dikeluarkan oleh cukai itu kan sebenarnya juga dari kabupaten dulu mas gitu. Izin-izinnya dari kabupaten dulu gitu.
0: Pengantar gitu ya.
1: Iya, dari semisal sebelum kan di atas itu ada IUI, izin usaha industri, kemudian ada NPP BKC. Nah sebelum itu kan izinnya di kabupaten dulu gitu mas.
0: Iya, terkait
1: dibantu gitu.
0: Tadi cukup menarik kalau terkait dengan rokok ya. Nah sebenarnya dikatakan rokok ilegal itu seperti apa sih Mas Herul? Apakah yang dikatakan ilegal karena sudah dikemas namun tidak ada cukainya? Kalau misalnya dikemas cuma di plastik tidak ada merek itu apa masuk ilegal juga?
1: Sebenarnya ada berbagai gini mas, hasil riset saya itu di lapangan ada rokok memang yang tidak pabriknya dia tidak punya NPP BKC nomor pokok pengusaha barang kena cukai itu. Jadi misal Mas Imam punya rokok X itu pabriknya Mas Imam pabrik jamu gitu misal yang menyapa gitulah, itu nggak punya NPP BKC, otomatis rokok yang Mas Imam produksi yang diproduksi itu pasti ilegal. Gitu. Kemudian ada Mas Imam ini PR nakal gitu, pengusaha rokok nakal. Sudah punya NPP BKC tetapi karena kebutuhan di pasar banyak dan ini kita juga dibarasin gitu mas, kan dibarasin tuh mas. Nah itu gimana caranya, permintaan ini masih tinggi gitu, akhirnya Mas Imam keluarkan rokok tanpa cukai dengan asumsi bahwa cukainya sudah habis, kami sudah kekurangan, tetapi karena ada pembatasan dan permintaan masih tinggi gitu mas, otomatis sudah dikeluarkan rokok tanpa adanya lisensi cukai gitu, dibungkusnya seperti itu. Seperti itu mas.
0: Cukup menarik.
1: Kemudian untuk misal rokok mas, kalau dibungkus misal dibungkus plastik atau apa, itu bisa itu ada, iya bisa jadi itu adalah testimoni gitu. Jadi menurut saya harusnya di sana itu dikasih tulisan, ini merupakan testimoni rokok aja. Jadi jangan satu gitu, kasih cuma 4 aja gitu atau 3 aja gitu mas. Sebagai kasih tulisan ini tidak untuk dijual tapi untuk testimoni pasar aja gitu.
0: Oh seperti itu. Jadi bisa.
1: Iya itu menurut saya boleh-boleh sah-sah saja gitu. Dan karena juga tidak diperjualbelikan dan jumlahnya bukan satu pak yang isi 10 atau 12 gitu mas, atau isi 16, kalau seperti itu berarti itu sudah masuk kategori rokok ilegal gitu. Tapi kalau untuk testimoni 4 ini mas, 4 batang, 3 batang gitu, menurut saya masih realistis itu sebagai testimoni pasar aja seperti itu.
0: Meskipun dijual juga begitu.
1: Nah itu kembali lagi pengendaliannya seperti apa perusahaannya di lapangan, jangan sampai itu disalahgunakan sama oknum sehingga dijual seperti itu. Jadi penyalurannya juga harus tepat. Misal di acara event kayak yang di Gor itu mas, itu kan dibagikan tuh. Tetapi bisa ambil nih satu
0: batang
1: ini.
0: Ya.
1: Satu batang, dua batang, maksimal dua batang tuh mereka bisa ngasih tuh. Bisa dicobain. Gimana gitu? Kalau misal tertarik ya mereka itu ngejual dengan harga distributor kalau nggak salah. Tapi minimal harus satu ini mas, satu slot ya.
0: Iya.
1: bukan satu pack ya, tapi satu slot gitu. Nah, itu mereka bisa ngasih harga distributor. Nah, di sana sebenarnya kan sudah, menurut saya sangat membantu gitu, event kayak gitu. Bahkan saya sempat datang ke sana, Mas, nanya itu, itu banyak mahasiswa-mahasiswa gitu, itu kerja di sana, itu jaga stand itu semalam itu bisa dikasih 100.000, bahkan lebih dari 100.000 kalau PR yang besar gitu, Mas. Wow, gitu. Ini event juga bermanfaat gitu bagi, menurut saya ini juga bermanfaat gitu, karena orang yang jaga stand ternyata juga merasakan dampak ekonominya gitu.
0: Pemakaian cukai sendiri itu seperti apa sebenarnya, Mas Herul? Ketika misalnya pabrik rokok A, dia mengeluarkan rokok A1 gitu ya. Nah, untuk A2 itu apakah dengan cukai yang sama atau lurus lagi itu, Mas Herul?
1: Untuk hal tersebut saya masih belum mengkaji lebih dalam, karena beberapa kenalan saya itu satu pabrik itu masih fokus di membesarkan satu merek rokok.
0: Satu merek rokok, iya gitu. Iya.
1: Iya.
0: Iya. Cukup menarik, dan kita kembali ke topik kita nih dengan lapangan pekerjaan. Mungkin bagaimana peluang ekonomi digital dalam mengurangi ketergantungan anak muda terhadap pekerjaan formal ini, Mas Herul? Apalagi kan mindset kita ini kebanyakan disini kerja di kantoran itu bukan bekerja begitu, Mas Herul?
1: Iya, oke. Ya, sebenarnya ini kan adalah budaya dari orang tua kita gitu, bukan Gen Z atau Gen Alpha di sini. Oke, Gen Z lah gitu, bukan budaya Gen Z, tapi budaya di atasnya Gen Z gitu. Nah, sebenarnya Gen Z di sini nggak harus nggak harus kerja work from home di mana aja, asal mereka itu punya pendapatan yang mencukupi gitu. Itu bagi Gen Z itu sudah bekerja, tetapi beda lagi dengan generasi di atasnya Gen Z gitu. Yang menandakan kalau bekerja harus berkantor, harus punya kantor dan sebagainya gitu. Nah, di sini saya melihat kalau di Kabupaten Sumeneb itu, Mas, itu sekarang udah banyak teman-teman Gen Z itu jualannya itu digital, Mas, online. Iya. Yang pertama dia itu ya
0: konten kreator gitu ya.
1: Ya betul. Kosnya itu sangat-sangat sangat terbatas gitu, Mas. Di modal gitu, sehingga dia memilih untuk online gitu. Dan di online di sini banyak ada pre-love gitu misal. Kemudian ada baju, kemudian baju baby dan lain sebagainya, bahkan makanan dan lain sebagainya gitu. Itu sudah banyak, Mas. Bahkan angkanya di sini itu menurut saya sudah hampir menyamai usaha-usaha yang di NIB itu, usaha-usaha ini, Mas, konvensional gitu. Intinya usaha-usaha yang sudah ada wujudnya gitu, Mas, tanpa ada tempatnya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi perangkap itu apa sih yang harus dilakukan oleh perangkap dalam hal ini gitu? Kalau ini nggak bisa tuh, Mas, di BLK. BLK itu kan ngajarinnya ngelas,
0: gitu.
1: Di sini kita nggak wujud tuh.
0: Afiliator, begitu.
1: Afiliator dan lain sebagainya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh perangkap gitu? Nah, perangkap itu bisa memfasilitasi sebenarnya, Mas.
0: Dengan cara?
1: Di digital marketing.
0: Berarti juga harus merekrut orang yang berkompeten untuk memberikan pelatihan seperti itu kan, Mas Herun?
1: Iya, betul sekali. Digital marketing itu yang bahaya di kita hari ini adalah UITE loh, Mas. Yang harus kita
0: buat seperti apa dari pandangan Mas Herun terkait dengan market digital dengan UITE itu?
1: Nah, misal ada nih, kan digital marketing itu sangat dipengaruhi oleh hype ya, Mas, ya. Sekarang nih Mas Imam lagi booming kasusnya si A gitu kan, Mas. Kita marketing itu juga kayak buat parodi atau marketing kasusnya si A gitu. Nah, sekiranya dalam konteks apa sih yang diwajarkan untuk memparodikan si A, si B, si C gitu, Mas, sehingga kita juga ngasih hashtag tuh. Jadi kalau kasus ini muncul, promosi kita juga muncul karena hashtagnya ke sana, prodinya ke sana. Jadi algoritma ngebacanya ke sesuatu kan, ke sesuatu yang lagi viral.
0: Lagi viral, ya.
1: Jadi algoritma itu ngebacanya seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita itu buat promosi gitu, video promosi dan lain sebagainya, biar nggak sampai kita melanggar UITE gitu, Mas.
0: Artinya
1: bisa jadi yang nggak terima dan lain sebagainya.
0: Iya, bisa.
1: Nah, itu juga bisa jadi juga kita nerima ini nih, nerima endorse. Ternyata setelah cari tahu judul, cari tahu dan lain sebagainya, apa kasus kayak misal travel bermasalah dan lain sebagainya, gimana sih biar kita terhindar dari hal tersebut? Itu kan butuh ini Mas, butuh pelatihan atau pendampingan dalam segi hukumnya gitu Mas. Nah, pemerintah Mas, saya itu berperan di sana gitu, bukan ngebantu dalam finansialnya ya.
0: Iya. Istilahnya kan jangan kasih ikannya tapi pancingnya gitu kan, biar iya, terus
1: pancingnya
0: gitu.
1: Iya, ajarin caranya mancing tuh, mancing kayak gini yang boleh, mancing kayak gini kalau pakai pasarnya misalnya nggak boleh gitu, ya gitu-gitu Mas. Nah, sebenarnya yang muda-muda itu kreatif Mas, cuma masih butuh tuh arahan dan pemerintah itu bisa, menurut saya bisa maksudnya di sana gitu, ngasih arahan di sana gitu, maksud saya seperti itu Mas.
0: Iya, artinya kalau dari penjelasan yang Mas Harul jabarkan tadi, generasi muda kita sudah mindset-nya sudah tidak untuk jadi PNS dan karyawan lagi ya. Artinya mereka sudah juga bisa masuk kemana-mana gitu, tanpa harus kita edukasi lagi lebih banyak. Karena mereka sekarang kan sudah melek digital nih, ada bisa mengetahui konten kreator dapat bayaran gini-gini gitu. Dan apa yang harus diperbaiki nih Mas Hairul agar potensi ekonomi lokal benar-benar mampu menyerap tenaga kerja masyarakat setempat?
1: Oke, yang pertama, dalam hal ini pemerintah perlu mendorong DPMPTSP. Gimana sih ketika ada perusahaan yang tertarik berinvestasi di Kabupaten Sumedang? Kan ring 1 itu Mas, Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu kan sudah mulai padat tuh Mas. Mulai padat, kemudian UMR-nya udah mulai hampir 5, bisa jadi di atas 5. Nah itu otomatis mereka bakal pindah tuh Mas, nggak mau di ring itu, mau di UMK atau UMR yang lebih murah. Ini adalah Madura gitu. Madura hari ini kan Bangkalan itu mau dapat investasi besar-besaran, industri besar-besaran daripada Tiongkok gitu. Kemudian apa sih yang bisa diambil alih, bisa dipelajari, kemudian kenapa nggak dialihkan ke Sumedang gitu. Kan intinya pemerintahnya mau komitmen atau enggak menyediakan misal lahan untuk investor membuka pabrik dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini Pemkab itu intervensi, kalau mau buka di sini kami bantu izinnya gitu. Isinya ini kami bantu mencarikan tanah gitu untuk lahan industrinya gitu. Tetapi syaratnya adalah minimal misal 80% tenaga kerjanya harus dari warga Sumedang gitu Mas. Pemkab bisa tuh mengintervensi seperti itu gitu. Dan hal lain, Pemkab juga dapat memasukkan pajak gitu dari sana. Apalagi selain pajak itu CSR. CSR itu juga sangat berdampak gitu. Iya. Nah, event-event di Sumedang kebanyakan itu kayak tong-tong itu kan juga dibiayai dari hasil CSR juga sebagiannya Mas. Misal migasnya Sumedang itu dan lain sebagainya. Nah, kenapa nggak seperti itu? Kemudian Pemkab juga harus mulai melek bahwa gen-gen yang sekarang yang masuk angkatan kerja yang dianggap mungkin di sensus data atau apa dianggap tidak bekerja gitu. Coba ditelisik lagi gitu. Diberikan pelatihan terkait dengan regulasi-regulasi di digital marketing gitu, pemasaran digital, sehingga mereka itu enggak kapok dengan kreativitas mereka. Jangan sampai mereka itu kapok, mereka ada di industri kreatif yang mengisyaratkan mereka harus kreatif, tetapi dalam hal lain ada nih, ada UIT ini yang kapan saja itu bisa menjerat mereka karena mereka enggak mawas diri gitu. Pemerintah menurut saya di sini harus berperan aktif gitu, ngasihlah pelatihan-pelatihan gitu, pembekalan lah di sini kepada teman-teman di industri kreatif, apa yang boleh, apa yang tidak diperbolehkan, sehingga nanti bisa menimbulkan unsur-unsur pidana atau hukum atau perdata dan sebagainya seperti itu Mas.
0: Iya, berbicara terkait dengan investor tadi cukup menarik Mas Hairul. Bagaimana juga kita tahu ya, masih ada pendapat yang stigma negatif gitu, ketika ada investor datang mungkin ada penolakan karena akan dinilai akan begini-begini begitu gitu. Nah, untuk mencegah dan mungkin memberikan edukasi kepada dan menanamkan mindset yang positif, seperti apa ini yang harus dilakukan Mas Hairul kepada masyarakat?
1: Masyarakat hari ini sudah mulai melek Mas, terutama Gen Z, milenial gitu, berkaca pada kasusnya rokok, industri rokok. Industri rokok itu dulu sebelum pilihan manisnya gitu Mas, itu kan juga sempat banyak gak mau dibangun pabrik-pabrik rokok, alasannya limbahnya gimana, nikotinnya dan lain sebagainya gitu. Tapi karena sudah tahu manisnya gitu, mereka lahannya mau tuh, ya Pak bangun di sini aja nggak apa-apa Pak, asal ini keluarga saya bisa bekerja dan lain sebagainya gitu. Ya menurut saya di sini pemerintah harus ngasih jaminan tuh Mas ke masyarakatnya sendiri. Kalau industri itu dibangun di sini, saya pastikan bahwa gaji minimal itu segini. Dan untuk tenaga kerja saya pastikan bahwa harus dari warga lokal Sumeneb. 80% pemerintah harus bisa menjamin itu, Mas, gitu. Karena kalau enggak seperti itu, ya kebanyakan ya pasti menolak. Rasanya apa? Kami masyarakat sekitar kena dampaknya, gitu. Kami enggak dapat apa-apa, gitu kan. Yang dipermasalahkan itu karena masyarakat sekitar enggak dapat apa-apa. Nah, kalau masyarakat sekitarnya CSR-nya dikasih ke masyarakat sekitar, kemudian ini apa dah, masyarakat sekitar dijamin, di data tuh pemerintah harus punya data kalau mau bangun di zona A gitu. Nah, masyarakat zona A yang sekiranya bisa bekerja di sini itu apa? Kalau semisal belum punya kemampuan untuk bekerja di sini, ada BLK tuh, Badan Latihan Kerja. Bahkan hari ini kampus seperti di Unibe itu punya BLK sendiri, Mas, Badan Latihan Kerja sendiri gitu. Dikirim ke sana. Jadi ada pendidikan di sana tuh, di mereka dikasih apa? Dikasihkan kursus gitu,
0: kursus,
1: Mas.
0: Kursus pelatihan, ya.
1: Biar bisa, ya, dikasih pelatihan biar bisa memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan sama perusahaan terkait. Itu menurut saya itu peran yang bisa diambil pemerintah. Di luar pemerintah itu menurut saya bisa juga, tetapi kan dia tidak punya finansial sebesar pemerintah hari ini.
0: Iya, untuk mendukungnya.
1: Nah, betul, betul.
0: Kembali ke merantau tadi, Mas Herul. Apakah mahasiswa yang diajar oleh Mas Herul juga banyak yang seperti itu?
1: Sampai saat ini banyak, Mas, bahkan ada mahasiswa yang dari kelas reguler itu pindah ke kelas karyawan gitu. Itu yang kayak dia jaga tokonya orang tuanya gitu. Bahkan kemarin habis yudisium ada mahasiswa saya yang pamit mau berangkat, Pak, ke mana, daerah Tangerang, Tangsel kalau nggak salah, Tangerang Selatan, saya lupa.
0: Apakah itu berangkat? Apa juga masih ada komunikasi sampai sekarang terkait dengan mereka? Ada komunikasi gitu?
1: Ada, Mas, yang untuk kelas karyawan sama yang di apa, yang sudah lulus gitu, saya tetap komunikasi. Jadi mereka itu ketika lulus orang tuanya kan punya toko, Mas, toko sendiri gitu, omsetnya itu lumayan gitu. Jadi diajarin tuh, Mas, kayak ada ini ya, langsung apa ya, transfer knowledge gitu, Mas, dari orang tua, transfer knowledge, transfer pengetahuan ke anaknya.
0: Jadi pengalaman gitu ya?
1: Iya, langsung praktek langsung gitu. Jadi anaknya itu diajarin. Diajarin gini loh cara ngelola toko yang baik dan benar gitu. Nanti kalau semisalnya udah dianggap atah gitu, Mas, apa dia dibukain toko lagi itu, sehingga yang menopang ekonomi keluarga itu jadi makin apa, topangannya itu makin besar. Iya, menopang ekonominya, sehingga harapannya adalah semakin banyak dia buka toko seperti itu karena dia tahu profitnya besar gitu. Itu akan menaikkan perekonomian keluarga seperti itu.
0: Iya.
1: Dan kemarin yang teman-teman yang lulus, iya, Pak, saya mau ini, Pak, bantu orang tua jaga toko, transfer knowledge gitu. Nanti kalau wisuda saya mau pulang, sampai nunggu sampai ijazah keluar gitu. Lumayan, Pak, saya dapat uang, dapat pengalaman. Kalau ijazah sudah keluar, baru saya mau nyoba apply di tempat yang saya inginkan gitu. Jadi dia sudah berespektasi di tempat A, B, C, D gitu. Dan semisal dia tidak sesuai dengan ekspektasi itu, jadi ya bisa melanjutkan usaha itu gitu, Mas. Menurut saya alternatif gitu. Tetapi
0: alternatif yang menjanjikan gitu ya.
1: Tetapi dalam hal ini juga ada beberapa konsekuensinya, yakni adalah sosialnya gitu. Dia kan full tuh, Mas, full, kan warung kelontong madura 24 jam tuh. Dia ya, ada toleransi sosial lah. Dia misal ada kegiatan A, B, C, D, dia nggak bisa pulang dan lain sebagainya, atau ada waktu-waktu tertentu yang ada, dia harus punya pengganti untuk menggantikan dia gitu, seperti itu, Mas.
0: Kalau amatan dari Mas Herul sendiri nih sebagai dosen dan juga pengamat ekonomi ya, bagaimana hubungan antara kualitas pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja generasi muda khususnya di Sumeneb ini, Mas Herul?
1: Oke, di Sumeneb saya rasa terkait dengan pendidikan dan keterampilan, keterampilan kebanyakan hari ini tuh nggak linear dengan pendidikannya, Mas. Misal saya ada teman influencer, ya dia itu memang dipakai. Misal kemarin tuh pernah live jualan nasi pocong tuh, Mas. Apa itu nasi pocongnya gitu, yang dia promosikan gitu. Bayarannya dia itu per live atau per malam ya, saya lupa ya. Per jam atau per malam, saya lupa. Nah, itu backgroundnya itu pendidikan, Mas. Jadi orang pendidikan aktif di sosmed dan lain sebagainya, dia ngasih edukasi dan lain sebagainya, berarti menunjukkan bahwa kompetensi yang dia punyai itu agak berbeda tuh dengan linearitas pendidikannya gitu. Kemudian di lapangan usahanya gitu, lapangan usahanya dia juga berbeda gitu, enggak pendidikan gitu. Kita melihat hari ini orang-orang pendidikan enggak cuma jadi guru tuh mas, ada yang jadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah, menurut saya memang linearitas itu hanya semakin hari semakin tidak menampakkan bahwa sangat signifikan gitu. Menandakan bahwa bisa jadi insignifikan, nggak berpengaruh tuh. Yang berpengaruh akhirnya adalah apa? Ini mas, soft skillnya mungkin,
0: soft skill,
1: hard skillnya gitu. Ya, ya. Jadi, oke, okay, pendidikannya seperti itu, tetapi kalau potensinya dia di sesuatu yang berbeda, kita juga nggak bisa menyalahkan itu pilihannya gitu, karena dia cari makan atau mendapatkan rezekinya itu bukan atau nggak sesuai dengan linearitas pendidikannya gitu. Dan di Sumenep, sepengetahuan saya, menurut mini riset yang saya lakukan itu sangat banyak mas. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan gitu. Lapangan pekerjaannya ya kalau sudah nggak ada gitu kan, pencari kerjanya lebih banyak tuh mas kalau di Sumenep mas daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Otomatis ya harus banting setir aja gitu, dia punya potensi apa, dia punya kompetensi apa di apa selain tidak selain yang atau yang berbeda dari pendidikannya gitu ya, dia bisa masuk di sana. Menurut saya seperti itu. Banyak kok mas anak manajemen atau akuntansi yang ujung-ujungnya jadi fotografer, videografer dan pendapatannya lumayan mas.
0: Iya.
1: Besar gitu. Ketika jadi mahasiswa dia sudah mendapatkan pendapatan yang menurut saya besar gitu.
0: Iya.
1: Bahkan jurusannya bukan ilmu komunikasi sinematografi. Enggak, tapi jurusannya manajemen gitu, hukum, akuntansi gitu.
0: Tapi dia punya punya keahlian lain gitu ya di bidang fotografi sehingga bisa menambah penghasilnya sendiri begitu.
1: Iya, dalam hal ini apa sih dampaknya ujung-ujungnya ke dia? Ya bisa jadi manajemen sama akuntansi yang digunakan untuk memanage keuangannya ya, gitu. Enggak harus
0: tidak
1: ya.
0: enggak
1: sia-sia gitu dan enggak harus benar-benar kamu harus sesuai dengan pendidikanmu. Enggak, kalau di sana ada peluang, kamu punya kompetensi di sana, hajar aja. Menurut saya seperti itu.
0: Kemudian Mas Herul, bagaimana nih agar anak muda yang merantau tetap bisa membawa manfaat ekonomi bagi Sumenep?
1: Yang pertama adalah jangan lupa pulang kampung, kemudian membelanjakan apa yang didapat di sana itu di Kabupaten Sumenep. Dengan seperti itu ekonomi itu
0: maksudnya di Sumenep mas.
1: Kalau misal punya uang lebih, misal mau renov rumah apa, ya jangan beli rumah di luar Sumenep ya. Balikkan lagi lah ekonominya ke Sumenep gitu. Kemudian buka usahanya di Sumenep dan lain-lain di Sumenep. Jangan seperti itu mas, uang yang didapat dari kabupaten lain atau apa itu berputarnya di kita tuh mas. Hari ini saya melihat Sumenep itu mulai lihat tuh mas, mobil di mana-mana meskipun platnya bukan plat Sumenep tuh mas.
0: Ya, betul.
1: Menunjukkan apa? Jadi mereka sukses di sana, ditaruh di Sumenep, aset-asetnya gitu dikeluarkan di Sumenep, mereka belanja ABCD di Kabupaten Sumenep. Itu menurut saya sangat membantu perekonomian kita gitu ya. Kalau bisa mobilnya yang dari tempat mereka itu dibalik nama lah, biar pajaknya masuk ke Kabupaten gitu kan. Betul
0: Mas Herul, dari apa yang kita obrolkan sepanjang hampir lebih dari 30 menit ini ya, tantangan terbesar yang dihadapi dan harus segera dijadikan solusi untuk Sumenep sendiri, untuk generasi muda seperti apa ini, Mas Herul?
1: Untuk generasi muda yang pertama adalah berkomitmen aja dulu mas dengan apa yang hari ini dia kerjakan. Karena generasi muda itu terutama Gen Z itu mas, itu menurut saya jika nggak sesuai dengan target ekspektasinya itu tiba-tiba ngilang atau berhenti. Misal saya kasih contoh gini aja mas, di Sumenep ini banyak ya sekarang tempat gym, tempat gym, yoga dan lain sebagainya. Nah, jadi ada misal influencernya gitulah mas, apa ya namanya kalau di trainernya lah,
0: PT-nya ya,
1: yang menjanjikan bahwa sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu atau lima bulan badan Anda akan seperti saya gini. Nah, Gen Z itu mas, kalau seperti itu ya, dia sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang dia mungkin dalam target waktu yang disesuaikan, nggak ada hasil seperti itu mas, Gen Z pasti berhenti. Berarti tempat itu namanya bakal cuma sebulan, dua bulan, tiga bulan atau sampai janjinya, habis itu tempat itu bakal sepi. Nah itu Gen Z gitu mas. Jadi menurut saya untuk anak muda yang hari ini
0: tidak ada toleransi begitu ya.
1: Di situ males ngasih toleransi memang gitu. Jadi kalau misal sudah nggak sesuai janji, nggak tepat lah dengan janjinya, dia bakal pergi gitu mas. Jadi saran saya gitu bagi Gen Z, nggak apa-apa, jalani aja dulu gitu. Mungkin memang bukan 2 bulan 3 bulan itu waktunya gitu. Bisa jadi dari konsistensi itu dia sampai pada satu titik yang dia bisa mencapai titik tersebut gitu mas.
0: Goalsnya gitu ya.
1: Iya, goalsnya itu. Jadi bisa jadi Anda butuh waktu lebih lama dari orang lain gitu. Konsistensi itu memang menurut saya penting gitu. Tetapi sampai kapan gitu? Sampai Anda benar-benar menemukan sesuatu yang baru gitu. Karena kalau saya nyaranin Gen Z itu nyoba-nyoba hal baru, Gen Z itu apanya mas, nyoba-nyoba hal-hal baru seperti itu gitu. Jadi menurut saya harus lebih sabar sama konsisten untuk mendapatkan goals dari hal yang Anda inginkan. Itu pesan saya bagi Gen Z hari ini mas.
0: Dan terakhir untuk pemerintah juga, terutama Pemkot Sumenep ya.
1: Saya berharap pemerintah selaku pengamat ekonomi memberikan banyak kepastian hukum gitu. Perizinan, pakai dengan perizinan, kepastian hukum bukan dalam hukum-hukum undang-undang enggak mas, tetapi ngasih kepastian lah. Kalau saya buat izin usaha gitu mas, sudah melengkapi nih syaratnya, ada enggak dari pemerintah bisa selesai itu. Kalau saya di Ciputra administrasi 3 hari maksimal, 3 kali 24 jam. Di luar dari itu ada replacement box, kita bisa pakai replacement itu dan itu sampai di orang tertinggi di kampus dan di yayasan, sehingga ada permasalahan itu jadi langsung tahu. Nah, saya harapkan adalah pemkap itu seperti itu. Jadi kalau ada investor sudah melengkapi semua dokumennya gitu, ya monggo, ada waktu, ada tenggat waktu maksimal berapa sih bisa ngurus ini, ada waktunya tuh mas, jenjang 1 kasih waktu berapa hari, jenjang 2 berapa hari, jenjang 3 atau enggak mingguan berapa minggu dan lain sebagainya, sehingga mereka punya pastian tuh di sana.
0: Artinya untuk lebih ke profesional gitu ya.
1: Iya, karena bagi mereka itu waktu adalah uang mas. Semakin molor itu mereka akan semakin kehilangan potensinya, karena pasar itu mas, permintaannya itu enggak datang tiap saat.
0: Iya.
1: Mumpung lah misal kalau lagi momennya mereka pas, mereka masuk ke pasar, mereka bisa jadi penguasa pasar. Tapi kalau momennya nggak pas, ya mereka bisa kalah sama pesaing atau barangnya bisa mungkin kurang diminati seperti itu. Oh, jadi bagi pengusaha waktu itu benar-benar uang gitu. Jadi kalau pemerintah sebenarnya bisa ngasih kepastian terkait dengan izin usaha, saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Apalagi sampai membantu dalam hal pembebasan lahan dan lain sebagainya gitu. Tentu juga harus bisa ngasih jaminan terhadap masyarakat. Ketika industri besar masuk, minimal 80% itu adalah masyarakat lokal yang dipekerjakan. Mungkin seperti itu mas.
0: Iya, otomatis akan meminimalisir gejolak gitu mas ya. Oke, betul. Terima kasih banyak atas pandangan dan analisanya mengenai peluang ekonomi serta masa depan generasi muda di Sumenep. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar pemirsa, dari perbincangan kita pagi ini kita belajar bahwa merantau bukan satu-satunya jalan yang untuk meraih masa depan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bersama-sama menciptakan ruang agar generasi muda dapat bekerja, berusaha, dan berkembang di daerahnya sendiri. Dan di Sumenep, potensi itu sebenarnya cukup besar, tinggal bagaimana potensi tersebut diolah menjadi peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan. Saya Imam Muhlis, mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Sumenep Menyapa edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di TikTok, narasi mengklaim Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Faktanya tidak benar, dilansir Turnback Hoax setelah memasukkan video. Hasil rekayasa kecerdasan buatan AI, probabilitasnya 99%. Dan pendengar, fotonya identik dengan laman resmi Muhammadiyah pada Desember 2023 lalu. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI kembali hadir menyapa Anda di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb dan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kami juga bisa Anda dengarkan streaming melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download di App Store maupun di Play Store Anda. Kemudian Anda juga bisa memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Yang penting ada kuotanya. Anda juga bisa untuk melihat kami melalui YouTube RRI Sumeneb.net karena kami live di YouTube ya. Dan terima kasih untuk para subscriber yang terus bertambah setiap harinya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share, agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari program-program yang kami hadirkan. Pendengar dan juga pemirsa, Halo RRI edisi bulan, kalau setelah bulan kemerdekaan itu diiringi dengan bulan radio ya, karena di September merupakan hari kelahiran dari RRI, Radio Republik Indonesia, yang diperingati juga sebagai Hari Radio di 11 September nanti. Tentunya kami tidak bosan-bosannya menyampaikan informasi yang sering Anda tanyakan soal acara apa saja yang dihadirkan di RRI. Dan hari ini pun masih ada acara, nanti kita akan update bersama dengan redaksi. Pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung langsung live telepon di redaksi Sumeneb maupun Sampang, Anda bisa hubungi untuk Sumeneb di 662317 kode area 0328, kemudian untuk Sampang di 323554 kode area 0323. Anda juga bisa kirimkan pesan melalui WA Halo RRI sepanjang waktu 0811-3345-101. Sekali lagi untuk WA, ini bisa Anda manfaatkan tidak hanya menunggu kami on air di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Tapi kapanpun ada informasi penting, kemudian juga ada keluhan maupun aduan di sekitar Anda, jangan ragu untuk menyampaikannya bersama kami. Karena suara Anda, laporan Anda, informasi dari Anda tidak hanya bermanfaat untuk Anda sendiri, tapi juga untuk untuk masyarakat yang lain, dalam hal ini pendengar dan juga pemirsa yang lain. Dan terbukti ya, pendengar maupun pemirsa, ada banyak hal yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI, kemudian ternyata ini juga dirasakan oleh pendengar maupun pemirsa yang lain, sehingga sama-sama mendapatkan solusi. Sesuai dengan tagline-nya Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Saya bersama dengan rekan-rekan yang bertugas, sama di produser ada rekan Faisal Warid, kemudian pengarah acara Supriyadi. Gatekeeper kita di Sumeneb ada rekan Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang saya bersama dengan Hoirul Umam. Di RRI Net kami ada rekan Septian Yuda bersama dengan Ahmad Zaini. Kemudian juga di teknik ada Wasilatur Rahman bersama dengan Mukhlis. Wasil di Sumeneb, Mukhlis di Sampang. Langsung saja saya ajak Anda untuk mereview hal-hal yang sudah masuk ke redaksi, terutama yang sudah mendapatkan konfirmasi. Kapan hari itu? Di hari Jumat berarti ya, edisi pekan lalu di hari Jumat, kita sempat mendapatkan informasi dari Bapak Budi Cahyono. Beliau itu Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana FRPB dari kawasan Pamekasan ya. Dan beliau menyampaikan informasi yang bisa jadi ini bermanfaat untuk Anda, terutama yang sedang mendampingi pasien berobat di Surabaya. Karena pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama dengan para relawan ini menyediakan rumah singgah bagi warga yang menjalani pengobatan di Surabaya. Dan Anda bisa untuk memanfaatkannya di Jalan Rampelas nomor 7. Ini areanya di Pacar Keling ya, pendengar, dekat dengan Dr. Stomo. Aksesnya cukup dekat begitu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Cahyono. Anda yang sedang berobat ke Surabaya, kemudian membutuhkan waktu yang tidak hanya sehari, kalau pulang ke Pamekasan, ini kan akan menyulitkan biasanya. Nah, untuk Anda yang ingin kemudian mendapatkan bantuan rumah singgah atau bisa memanfaatkan rumah singgah ini, silahkan. Semoga dimudahkan ya. Anda bisa langsung menghubungi dinas terkait setempat, kemudian juga bisa langsung menghubungi FRPB, Forum Relawan di Pamekasan. Oke, selanjutnya saya langsung ajak Anda untuk update bersama dengan rekan Supriyadi dan Hoirul Umam di Sumenep dan Sampang. Selamat pagi, Yadi Umam.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waduh, ini Yadi belum ada suaranya nih. Sebentar. Supriyadi di Sumenep bersama dengan Andi Jayapurnomo di ruangan Gatekeeper. Kita sudah bisa melihat visualnya, suaranya tapi belum masuk nih.
3: Gimana? Sudah terdengar dengan merdu, Ais?
1: Wah, ini sangat merdu ya, Umam ya?
2: Sangat merdu.
3: punya bakat merdu yang harus tetap dipendam nih ya?
1: Sayangnya bintang radio sudah lewat ya, kesempatannya di beberapa tahun yang lalu.
3: Bakat yang harus tetap dipendam kan ya?
1: Harus tetap dipendam. Sudah tepat berarti. Oke, oke. Kemarin itu rangkaian kita cukup panjang ya, Adi ya? Umam juga karena ada rekan-rekan dari Sampang juga yang terlibat di kepanitiaan kemudian hadir ya kemarin. Betul. Di rekan dari RRI Fest. Umam kebagian tugas atau kebagian ke Sumenep ini?
2: Iya, kebagian ke Sumenep. Jadi pendamping itu acara mewarnai di Sumenep.
1: Oh, baik. Bagaimana pengalaman dengan para anak TK dan PAUD? Seperti anak merawat anak sendiri gitu ya?
2: Seperti merawat anak sendiri. Belajar lebih tangguh.
1: Belajar
2: itu,
1: lebih tangguh, luar biasa. Oke, saya langsung ke Ketua RRI Fest dan Bintang Radio ya ini. Wawancaranya bersama dengan redaksi ini. Iya, pengarah acara iya. Ketua RRI Fest juga iya. Ya, mungkin di info sedikit ya, review apa yang kita lakukan kemarin dan hari ini sebagai bagian dari jawaban untuk pendengar dan pemirsa yang biasanya tanya nih di program-programnya Pro 1 terutama.
3: Oke. Dan memang untuk rangkaian-rangkaian yang telah kita lakukan, ini khusus yang ini ya, momentum besarnya RRI, ini berkaitan jika kita diawali dengan opening di 21, rangkaiannya terus berjalan hingga nanti 11 September. Namun yang kemarin ini yang terpadat.
1: Kemarin yang paling padat.
3: Iya, kita bertiga nih jadi tim yang sibuk ya kemarin.
1: Yang paling sibuk Bapak ini, Anda.
3: Umam juga di Lomba Mewarnai, terus Ais di Bintang Radio dari pagi sampai sore. Ada 4 kegiatan, Lomba Mewarnai, Bintang Radio, terus juga Public Speaking for Kids, dan juga Basar UMKM.
1: Yeah.
3: Termasuk juga ada tambahan dialog.
1: Ada dialog interaktif ya. Dir LPU ya.
3: Dir LPU, Bapak Yonas dan juga dari Pemkab ada Bapak Ramli sebagai perwakilan dari Pemkab, yakni Kepala Dinas
1: Koperasi
3: UKM dan Perindak Kabupaten Sumenep. Kemudian juga ada satu pelaku UMKM, Mbak Wiwi yang hadir juga menjelaskan bagaimana UMKM di Kabupaten Sumenep. Memang capek-capek tapi seru.
1: Semangat kalau sudah ketemu dengan masyarakat. Betul. Yang terlibat itu sangat semangat pasti ya.
3: Apalagi kemarin banyak yang hadir, banyak yang berpartisipasi, jadi lelahnya juga langsung hilang. Terima kasih untuk semuanya ya.
1: Berterima kasih pada ketua ya, Umam.
3: Enggaklah, kita kerja bersama-sama.
1: Iya, cuma yang lebih menarik lagi di malam hingga dini hari sebelum acara kita, RRI cukup ramai juga karena depannya ini menjadi venue acara Pemkab begitu.
3: Iya, Festival Tongtong.
1: Festival Tongtong.
3: Jadi satu rangkaian di dua tempat yang bersebelahan, berhadapan ya, cuma dibatas oleh sungai.
1: Iya.
3: Eventnya tapi sih luar biasa tuh sampai subuh sampai pagi yang Tongtong.
1: Iya.
3: Tapi menarik, antusiasnya sangat tinggi. Tongtong kesenian Madura tuh.
1: Luar biasa. Dan semakin masyarakat Jawa itu ada yang bilang, terutama Jawa Tengah, tertong-tong-tong-tong.
3: Oh gitu ya.
1: Karena budayanya sudah mulai ini ada di festival-festival ya, di kota-kota di Jawa ini.
3: Betul, jika awalnya memang hanya lingkupnya Sumenep atau Madura, saat ini sudah mulai merambah ke luar Madura. Jadi semoga juga diapresiasi sangat positif oleh masyarakat-masyarakat luar, karena ini merupakan tradisi yang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat di Madura, khususnya Sumenep.
1: Betul. Luar biasa. Oke, kita lanjut update dari redaksi nih, Yadi. Kabarnya juga padat ya hari ini.
3: Padat, tidak hanya acaranya padat, tapi juga
1: laporannya
3: padat.
1: Siap.
3: Sekarang kita ingin bacakan untuk apa saja yang masuk. Namun juga perlu kita informasikan sekarang di RRI masih ada beauty class.
1: AIS. Oh, saya pesertanya ini, Yadi.
3: Pesertanya masih nunggu
1: kabur, siaran
3: on
1: dulu.
3: Air dulu ya.
1: Iya.
3: Ini urusan ibu-ibu atau perempuan-perempuan. Bagaimana bisa berdandan? Nah, saya nggak tahu nih harus berdandan dengan baik dan rapi atau seperti apa.
1: Yang pasti beauty class jadi cantik ya.
3: Ya, jadi cantik.
1: Oke.
3: Ya, untuk yang masuk ke redaksi memang ada beberapa hal. Jadi kita kembali ulas lagi, kami informasikan kepada masyarakat, AIS dan juga umum bahwa setiap informasi yang masuk atau yang pendengar sampaikan ke redaksi, tentu kita terus berupaya melakukan konfirmasi bagaimana setiap informasi yang masuk ini dapat terjelaskan oleh pihak terkait. Seperti halnya dari Bapak Supriya yang mengenai kondisi di Raas, kita terus berupaya melakukan konfirmasi dan memang saat ini ada rotasi di dinas yang seharusnya melakukan penjelasan. Jadi kita
1: ini yang menjadi penyebab tidak bisa cepat begitu ya.
3: Iya, jadi hal-hal yang berkaitan itu tentu kita upayakan, namun jika pun belum ada konfirmasi secara pasti dari dinas terkait, ini apa yang dilaporkan kami upayakan untuk terkonfirmasi, tapi bagaimana kondisi teknisnya, jadi kita menyesuaikan. Dan semoga masyarakat ataupun pendengar juga paham tentang tentang program Halo RRI ini. Namun yang jelas yang masuk ke redaksi AIS memang untuk di pekan ini cukup padat. Termasuk ada laporan dari Pak Endra Cipta. Terima kasih Pak Endra Cipta sudah aktif mendengarkan RRI dan memberikan informasi-informasi terkini untuk Halo RRI ini berkaitan dengan informasi pemutihan BPJS Kesehatan. Nanti kita putar voice note-nya AIS untuk yang Bapak Endra Cipta ya, biar lebih jelasnya.
1: Barangkali langsung kita putar ya dan dengarkan bersama voice note dari Pak Endra Cipta. Terima kasih Pak Endra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Selamat pagi Mbak AIS, Mas Supriyadi dan seluruh kru.
1: Selamat pagi Pak Endra.
4: Di RRI Sumenep dan Sampang. Kali ini ada yang bertanya kepada saya, adakah benar berita atau takut-takutnya berita hoax atau berita bohong bahwa iuran BPJS ada pemutihan, misalnya nunggak berapa bulan, setahun, dua tahun itu bisa tidak usah bayar, asalkan bayar di bulan, misalnya kita mau bayar di bulan September, apakah kita bayar di bulan September dan seterusnya atau gimana? Karena saya biasanya mendengar RRI, entah itu kelewatan berita itu dari pendengaran saya atau gimana. Matur sakalangkong Mas Supriyadi, Mas Ais, Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sapelike Pak Endra Cipta. Ini berkaitan dengan pemutihan BPJS. Jika melakukan tundakan cukup lama atau sudah beberapa bulan, apakah nanti untuk diaktifkan hanya membayar untuk yang bulan ini atau seperti
1: September
3: apa?
1: September ya tadi beliau sampaikan ya.
3: Oke, nanti kita konfirmasi ke pihak BPJS seperti apa.
1: Siap.
3: Ketentuan dan kepastian mengenai iuran dan hal-hal yang berkaitan dengan tunggakan di BPJS.
1: Baik, selanjutnya ya Di, masih ada lagi?
3: selanjutnya kita ada pendengar Ais berkaitan dengan pohon kering yang ini juga dinilai cukup membahayakan ya, dari wilayah ini ada pohon asam kering dan meminta untuk ditebang yang dikhawatirkan membahayakan warga sekitar. Untuk penelponnya ini Bapak Admuni
1: di kawasan
3: Kecamatan Batu Putih, desanya Tengeten. Oh, Desa Tengeten, Kabupaten Sumenep.
1: Baik, di Batu Putih ya.
3: Di Batu Putih.
1: Siap.
3: Kita untuk fasilitasi bagaimana ini menjelaskan seperti apa kondisi di lapangannya. Ais. Kita upayakan terhubung dengan Bapak Admuni. Ya, silakan Ais, sudah tersambung.
1: Oh, siap.
3: Sudah masuk ke redaksi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Admuni.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya. Di Batu Putih ya, Pak?
5: Iya.
1: Iya. Ya. Informasinya pohonnya ada di kawasan mana tepatnya, Pak? Di depan mana?
5: Di depan toko saya, Pak.
1: Di jalan?
5: Di jalan area Wiraraja Batu Putih. Jalan area Wiraraja Batu Putih.
1: Area Wiraraja Batu Putih?
5: Iya. Timur Balai Tengedan. Di Timur Balai Tengedan.
1: Di Timur Balai Tengedan. Balai Desa ya maksudnya ya, Pak?
5: Iya, desa.
1: Di Balai Desa. Di timurnya Balai Desa.
5: Ya, kurang lebih 250 meter dari balai.
1: Baik, kondisi pohonnya sendiri, Pak Admuni mengirimkan fotonya juga ya, Pak ya?
5: Iya, tadi.
1: Baik, coba kita tampilkan juga fotonya yang dikirimkan oleh Pak Admuni. Pohon asam yang dimaksud ini diameternya cukup besar ya, Bapak?
5: Ya.
1: Ini kondisinya sudah kering sejak lama atau bagaimana, Pak?
5: Kurang lebih 3 bulanan ini.
1: Sudah 3 bulanan.
5: Yang mengkhawatirkan, yang mengkhawatirkan itu di bawahnya itu ada dimakan anu itu, Bu. Dimakan kerabiak itu.
1: Rayap ya?
5: Ya, rayap.
1: Oh.
5: Itu keluar anu, apa, tanda tanya keluar dari pohonnya itu, jalannya itu.
1: Keluar dari?
5: Yang membayar.
1: Oh, rayap.
5: Iya, di pohonnya. Iya, rayapnya itu.
1: Baik. Berarti artinya pohon ini sudah dalam tanda kutip tidak bisa diselamatkan ya, Pak?
5: Tidak bisa, itu berbahaya.
1: Dalam kondisi pohonnya kering, mati, dan ada rayap mati. Yang sudah mulai menggerogoti di bagian bawah.
5: Di, di batang paling bawah.
1: Baik, sehingga ini butuh untuk bantuan dari dinas terkait begitu ya, Pak? Dari pihak terkait untuk bisa ditebang barangkali ya. Berbahaya karena bisa roboh dan lainnya. Ada lagi kah, Pak, situasi yang mungkin mengkhawatirkan, apakah ada kabel-kabel kabel listrik kah atau apa yang kemudian dikhawatirkan juga dari adanya pohon tersebut, Pak?
5: Iya, dikhawatirkan PLN yang di utara jalan,
1: Baik, karena tadi kita juga sempat lihat di video dan foto yang dikirimkan Pak Admuni, ini ada kabel juga begitu ya? Yang ada di atasnya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ada lagi kah yang mau disampaikan? Cukup ini?
5: Ya, itu asamnya itu yang membahayakan ke toko saya itu dua. Di depannya saya, tapi kecil. Tapi miring itu ke toko saya, ke selatan.
1: Oh, yang di seberang jalan juga ini berarti?
5: Ya, tapi itu nggak mati, tapi pohonnya kecil.
1: Baik. Jadi ada dua pohon asam ya?
5: Iya, di depan saya dan di depannya toko saya agak kiri sedikit.
1: Baik. Ya, ada
5: sangat
1: dua.
5: Sangat membahayakan.
1: Baik.
5: Iya.
1: Terima kasih Pak Admuni. Semoga bisa segera mendapatkan respon dan juga solusi dari pihak terkait. Pak Admuni, terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
5: Iya, sebaliknya. Waalaikumsalam.
1: Baik, sudah jelas ya, Yadi, untuk laporan dari Pak Admuni.
3: Betul.
1: Di jalan area Wiraraja kawasan Batu Putih ya.
3: Kalau lihat pohonnya cukup tinggi dan besar ya.
1: Diameternya besar, cukup berbahaya. Ini tidak hanya bagi tokonya Pak Admuni, tapi juga pengendara yang melintas,
3: pengendara,
1: ya.
3: Betul.
1: Karena benar-benar ada di bahu jalan nih.
3: Okay. Kalau kondisinya kering pasti ranting-ranting di atasnya baik, kan mudah patah. Ini yang cukup membahayakan.
1: Ya,
3: nanti baik, kita upayakan konfirmasi ke dinas terkait bagaimana baik penanganannya nanti.
1: Siap, terima kasih Supriyadi dan juga Andi di redaksi Sumenep. Kita bergeser ke Sampang bersama rekan Hoirul Umam. Umam.
2: Iya.
1: Iya,
2: Aisyah.
1: Iya, menunggu cukup lama ya, Umam?
2: Menunggu cukup lama.
1: Baik. Silakan Umam, langsung saja. Apa saja ini yang sudah masuk ke redaksi Sampang?
2: Untuk yang baru-baru masuk ini ada Hendra warga Cerengek ini mengaku terganggu saat melintas di kawasan Tanjung karena ada pembakaran sampah ini, Ais.
1: Di kawasan karena Tanjung?
2: Tanjung Sampang.
1: Tanjung Sampang, area titiknya?
2: Di pinggir jalan ini sampahnya ini.
1: Baik.
2: Karena asapnya ini tebal yang mengepul dan membuat jarak pandang terganggu dan menimbulkan bau menyengat bagi para pengendara.
1: Oke,
2: ini baik, juga ada videonya, bisa diputar, Ais.
1: Oh iya, ini pembakaran sampah dari warga? Atau dari konteksnya warga. Bagaimana? Oke, coba kita putar dulu videonya ya, barangkali ada keterangan juga.
6: Baik. Selamat pagi teman-teman RRI, mohon untuk pengendara roda 2 dan roda 3, roda 4 dan seterusnya. Hati-hati karena ada pembakaran sampah sehingga membuat pandangan agak terhalang di daerah Tanjung. Begitu, terima kasih.
1: Baik, iya, ini kejadiannya kapan, Umam?
2: Tadi pagi.
1: Tadi pagi. Ini masalahnya anginnya itu kemudian arahnya memotong jalan ya.
2: Memotong jalan hingga
1: kalau dilihat dari asapnya.
2: Banyak pengendara tidak melihat ke depan biasanya itu kalau asapnya tebal itu.
1: Oke, ini berbahaya. Terima kasih sebelumnya untuk laporannya dari Pak
2: Mas Hendra.
1: Mas Hendra di Jerengi Sampang. Oke, siap. Lanjut, ada lagi?
2: Yang kedua itu masalah dari Pak Ahmad Saiful. Mengeluhkan bantuan BGH yang biasanya diterima kini tidak lagi masuk ke rekening mungkin.
1: Pak Saiful, ya, di
2: Pak
1: mana?
2: Pak Saiful di Kecamatan Pangarengan Sampang ini, Ais.
1: Pangarengan Sampang, ya seperti apa? Yang dikeluhkan tadi tidak langsung masuk rekening?
2: Iya, biasanya nerima untuk bulan-bulan ini tidak nerima gitu loh.
1: Oh, coba kita cek dulu. Ini mengirimkan voice note ya?
2: Ada voice note juga. Siap. Bisa diputar itu.
1: Siap, kita akan dengarkan Pak Ahmad Saiful, Pangarengan Sampang.
7: Kami mau tanya terkait keluhan keluarga kami yang kini tidak lagi menerima bantuan PKH, padahal sebelumnya rutin mendapatkan bantuan PKH. Jadi kami harap Dinsos atau tim PKH Sampang bisa mengecek kembali data penerima dan menjelaskan alasan penghentian bantuan tersebut kepada keluarga kami.
1: Baik, iya, terima kasih Pak Ahmad Saiful sudah mengirimkan voice note di redaksi Sampang untuk Halo RRI. Sebentar, ini kita sebenarnya butuh untuk mengetahui begitu, sudah sejak kapan dan sudah sejak kapan mendapatkan bantuan PKH otomatis. Kemudian juga sudah sejak kapan penghentian dari transferan PKH itu, begitu ya, Umam ya, yang perlu kita
2: biasanya begitu
1: tahu.
2: Biasanya,
1: karena
2: biasanya begitu, Ais, karena sekarang ini juga terkait PKH itu lagi rame-ramenya ada kondisi gimana berkaitan dengan verifikasi.
1: Oh,
2: ini menyusul penelusuran terhadap KPN yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online ini, Ais.
1: Oh,
2: biasanya
1: begitu.
2: Yang terindikasi itu tidak dapat.
1: Oke, okay. Tapi artinya meskipun demikian butuh informasi penghentiannya begitu ya, yang tadi beliau harapkan. Jadi diberhentikannya karena apa nih? Barangkali bisa kemudian kan tidak hanya masalah judi online barangkali ya,
2: Imam.
1: Tapi mungkin juga ada hal-hal lain sudah terindikasi lebih mampu dibanding dengan yang lain atau seperti apa, kita tidak tahu ya, butuh untuk konfirmasi. Karena
2: konfirmasi.
1: Sedikit informasi tambahan juga untuk yang sedang mendengarkan dan melihat kita ini, Umam, untuk PKH sendiri kan sebenarnya pencairannya kalau tidak salah ada 4 tahap pencairan begitu ya, mm-hmm. dalam setahun. Ada
2: misalnya per triwulan,
1: per triwulan gitu. Begitu ya. Mm. Jadi 3 bulan sekali, setahun ada 12, otomatis ada 4 kali begitu ya. Betul, dan biasanya nice. Bulan-bulan ini ya untuk tahap berikutnya ya. Seperti halnya biasanya. Kita ingat karena kita punya SKP juga kan. Umum ya yang harus dikerjakan ya setiap triwulan.
2: Laporan itu.
1: Ada laporan pekerjaan kita. Artinya makanya ini kemudian dipertanyakan begitu ya. Karena momentum pencairannya biasanya hampir dekat-dekat ini begitu ya. Oke.
2: Karena mungkin beliau sendiri tidak pernah melakukan aktivitas judi online.
1: Oh, merasa
2: mungkin
1: tidak
2: keluarganya,
1: pernah.
2: Mungkin keluarganya, mungkin akunnya dipakai, kan kita nggak tahu gitu.
1: Baik, kita perlu untuk konfirmasi ini kepada konfirmasi. Pihak terkait untuk bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Umam.
2: Baik.
1: Iya, ditunggu untuk update-nya lagi. Dari redaksi Sampang dan pendengar maupun pemirsa, Anda bisa menelpon ke redaksi Sumeneb maupun Sampang untuk Sumeneb di 662317 kode area 0328, untuk Sampang di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI 0811 3345101. Kami akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Skor
2: timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih terus menantikan telepon Anda ke redaksi. Anda bisa langsung telepon seperti Pak Admuni tadi di 662317 untuk redaksi Sumenep kode area 0328. Bisa juga di Sampang, Anda bisa langsung telepon redaksi Sampang 323554 kode area 0323. WA Halo RRI di 0811-3345-101. Kami tadi mendapatkan informasi dari Pak Admuni ya, laporan dari Pak Admuni di kawasan Batu Putih soal pohon asam yang kering kemudian membahayakan. Kemudian kita juga mendapatkan laporan soal pemutihan BPJS Kesehatan ya, ini hoax apa benar? Informasi dari Pak Hendra Cipta di Pandian Sumenep. Ada Pak Hendra lainnya, tapi bukan Pak Hendra Cipta, Pak Hendra di kawasan Jeringit, terutama di Tanjung, beliau menginformasikan dari kawasan Sampang, cukup berbahaya ketika ada yang membakar sampah, kemudian asap sampah ini menghalangi jarak pandang dari pengendara yang melintas di jalan kawasan Tanjung. Karena anginnya itu arahnya memotong, apa bisa dikatakan menyeberangi jalan begitu ya. Artinya langsung menutup pandangan mata dari pengendara. Karena tadi cukup tebal juga asap dari pembakaran sampah. Jadi sekali lagi tidak hanya masalah asapnya ya. Kita sering diimbau oleh BBBD nih, pendengar maupun pemirsa. Kembali kami mengingatkan untuk Anda mewaspadai ketika di musim kemarau terutama. Meskipun di musim penghujan juga tidak disarankan untuk kemudian membakar sampah begitu ya, karena sampah harus diolah dengan cara yang tepat. Semoga kita semakin banyak edukasi soal pengolahan sampah yang benar dan tepat. Nah, ini terutama kalau di musim kemarau seperti saat ini sangat dihimbau Anda untuk tidak membakar sampah karena bisa memicu terjadinya kebakaran. Kita tidak pernah tahu kelalaian kita itu akan terjadi kapan, namanya juga kelalaian, jadi tidak akan tahu jadwalnya. Oleh sebab itu yang bisa kita lakukan adalah menekan resiko-resiko tersebut, termasuk pembakaran sampah. Oke, kita akan ajak Anda untuk update kembali ke redaksi Sampang, Umam. Ya, silakan Umam, ada update ya, silakan.
2: Ada update ini dari yang terkait masalah PKH ini, Ais.
1: Uh-huh.
2: Ini dapat tanggapan dari ketua tim kabupaten ini, PKH Muhammad Hakim. Bisa diputar ini penjelasan Muhammad Hakim.
1: Oh, tidak langsung ya? Berarti
2: tidak langsung.
1: Voice note. Oke, siap. Kita dengarkan penjelasan dari ketua tim PKH di Kabupaten Sampang.
3: Memang beberapa bulan ini kita digenjot oleh Kemensos untuk melakukan klarifikasi perihal hasil bentuk kerjasama Kemensos dengan PPATK. Banyaknya KPM terindikasi judi online ini sangat luar biasa. Untuk Kabupaten Sampang belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini hari ini dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol. Karena banyak yang sudah juga kita jumpai perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM. Salah satunya ada orang yang lagi melakukan top up melalui akun Dana dan lain-lain. Bahkan ada yang anak KPM yang bekerja di toko warung Madura di Jakarta maupun di kota-kota yang lain juga banyak yang terindikasi masalah itu.
1: Baik.
3: Sementara belum bisa saya pastikan, cuma setiap kecamatan data itu sudah ada. Saya belum sempat untuk mengkoordinir semuanya total Kabupaten Sampang berapa. Tapi kita dalam konteks ini masih dalam melakukan klarifikasi. Bisa memastikan bahwa itu KPM terindikasi judol. Cuma kita ada data itu masuk ke kita juga bahwa tidak masuknya bantuan indikasi judi online. Nah, tapi tugas kita pendamping diperintahkan untuk melakukan klarifikasi dan memastikan itu benar-benar judi online. Dan hasil dari itu ada proses sanggah juga, kita menyanggah, wajib menyanggah, pendamping membantu melalui surat keterangan dan kepastian bahwasanya misalnya ada pernyataan, ada surat pernyataan lah dari KPM, kalau bukan dia, misal yang ditemukan oleh kita bukan dia yang melakukan judi online, atau ada memang yang mengaku keluarganya atau anaknya, karena itu bukan hanya KPM, NIK yang ada di satu KK. Maka kita pastikan kalau orangnya siap untuk membuatkan penandatanganan, kita akan melakukan proses sanggah. Proses sanggah itu bisa melalui pendamping, bisa melalui operator SIG desa, SIG NG di desa, atau ke melalui dinas sosial. Itu sementara yang dapat saya sampaikan. Sekian.
1: Baik, terima kasih untuk konfirmasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hakim, Ketua Tim PKH Kabupaten Sampang. Jadi ini untuk Pak Ahmad Saiful yang tadi melapor ke Halo RRI Redaksi Sampang, harus menunggu konfirmasi dari pendamping ya. Karena setiap yang terindikasi menurut keterangan dari Pak Muhammad Hakim tadi, akan dikonfirmasi dan ada juga hak untuk menyanggah, begitu ya Umam ya?
2: Ada sanggah, berarti tidak perlu panik ini. Baik. Untuk warga miskin yang belum dapat PKH.
1: Untuk warga penerima bantuan ya?
2: Penerima, ya.
1: Siap-siap, baik. Terima kasih Umam. Ditunggu untuk update-nya lagi, saya menuju redaksi Sumenep. Ya, bersama dengan rekan Supriyadi.
4: Iya.
1: Kita sudah mendapatkan konfirmasi juga kah dari Sumenep, Yadi?
4: Iya, kita sudah tersambung dengan Pak Firdaus, Bapak Asinuddin Firdaus, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Sumenep, AIS, untuk menjelaskan seperti apa penanganan terhadap pohon asam yang dilaporkan oleh Pak Atmuni.
1: Baik, terima kasih Yadi. Kita sapa Bapak Asinuddin Firdaus, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Sumenep. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Firdaus.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, terima kasih sebelumnya Pak sudah menyempatkan waktu untuk langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar maupun pemirsa di Halo RRI. Baik, ini terkait dengan pohon asam, ada dua Bapak, satu diameternya cukup besar dan satu lagi diameternya cukup kecil. Yang besar ini sudah terindikasi tidak bisa diselamatkan, artinya sudah mati begitu karena ada rayap di bagian bawahnya. Kemudian yang satunya lagi agak miring, condong menyeberang jalan dan ke arah toko dari Pak Atmuni. Beliau khawatir akan kemudian berisiko ambruk dan kena ke toko atau juga pengendara yang melintas seperti itu. Di Jalan Arya Wiraraja, Tenget dan Batu Putih, depan toko Pak Atmuni. Atau tadi sempat diinformasikan timurnya Balai Desa, Bapak, silakan.
5: Oke, terima kasih. Terkait itu, kita hari ini sudah teman-teman ke lapangan itu.
1: Ya, siap.
5: Ke lapangan untuk melakukan survei dan asesmen. Insya Allah besok untuk dilakukan eksekusi.
1: Eksekusi. Itu. Dua-duanya ya Bapak ya berarti?
5: Iya.
1: Iya, siap.
5: Iya.
1: Apakah sudah ada update dari lapangan Bapak terkait survei atau asesmen yang tadi sempat dilakukan oleh rekan-rekan DLH? Cukup mudah atau ada antisipasi kesulitan dari eksekusinya?
5: Informasi terakhir dari teman-teman, insya Allah tidak ada kendala karena mungkin yang perlu menjadi titik perhatian bagaimana nanti ketika eksekusi penebangan tidak sampai jatuh ke toko yang terdekat.
1: Baik. Baik.
5: Itu tadi sudah di asesmen.
1: Aman ya Pak, artinya ya.
5: Insya Allah aman.
1: Aman insya Allah semua. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan aman dan lancar besok Bapak.
5: Amin insya Allah, mohon doanya.
1: Terima kasih untuk senantiasa bertindak dengan cepat begitu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh warga. Sehat-sehat Bapak bersama rekan-rekan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sekali lagi dari DLH kita, Kabupaten Sumenep. Bapak Hasinuddin Firdaus, Kepala Bidang Tata Lingkungan. Pak Atmuni akan segera mendapatkan bantuan begitu ya. Dan tadi informasi yang sudah terjun asesmen ke lapangan sehingga bisa dieksekusi besok. Semoga semua prosesnya lancar dan aman. Dan pendengar maupun pemirsa, kami juga terus menantikan suara maupun baik itu aduan, keluhan, maupun informasi penting di sekitar Anda di program Halo RRI. Silakan Anda bisa langsung gunakan WA, karena waktu kita sudah habis di edisi ini, silakan Anda bisa lanjut menuju WhatsApp-nya kami yang standby terus di 0811-3345-101. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Pendengar, personel Polsek Sampang Kota meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas melalui patroli Har Kamtibmas dini hari guna mengantisipasi kejahatan 3C, curanmor, curat, dan curas. Patroli ini menyisir kawasan Taman Wiyata Bahari di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Kegiatan tersebut dipimpin oleh KSPKT Polsek Sampang Kota, Aibtu Yunus Sudiana, didampingi dua anggota piket yakni Aibtu Nurholis dan Aibda Herianto. Selain mengawasi area publik, ketiganya juga menggelar patroli sambang dialogis dengan menyapa warga yang masih beraktivitas di lokasi. Sementara itu, pendengar, Timnas Indonesia U20 berhasil mencatat kemenangan penting dengan menundukkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada laga terakhir grup H kualifikasi AFC U20 Asian Cup 2027. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Garuda Muda setelah menjalani persaingan ketat di grup H. Sebelumnya, Indonesia mengoleksi kemenangan 3-0 atas Laos, sementara Australia bermain imbang 2-2 menghadapi Malaysia.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedap.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Hari ini 7 September, dunia memperingati International Day of Clean Air for Blue Skies. Sebuah momentum global untuk mengingatkan kita bahwa udara bersih bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar setiap manusia. Dan mungkin kita sering membicarakan pembangunan, ekonomi, dan masa depan. Namun semua itu tidak akan berarti jika fondasi dasar kehidupan kita, yaitu udara yang kita hirup, sudah tercemar. Dan dalam menjaga fondasi itu, perempuan memiliki peran yang sangat-sangat strategis, karena perempuan adalah pengelola rumah tangga, perempuan adalah pendidik pertama, perempuan adalah penggerak komunitas. Jadi artinya setiap kebijakan kecil di rumah setiap kebiasaan kita di dapur, setiap pilihan konsumsi itu adalah keputusan lingkungan ya. Lalu sejauh mana perempuan dilibatkan dan aksi nyata seperti apa yang bisa kita lakukan bersama? Pagi ini di Pengarus Utamaan Gender, saya Ani Purnama segera akan menjumpai ibu atau mbak ya, Apoteker Lizian Nida, S-Farm, M-Farm, Clean. Beliau adalah Koordinator Bidang Kesehatan dan juga Lingkungan Hidup PC Fatayat NU Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak atau Ibu nih? Mbak aja barangkali ya.
2: Iya, Mbak aja.
1: Baik, ya, baik. Mbak, panggilannya Nida atau Lizzy?
2: Mbak Lizzy.
1: Mbak Lizzy, alhamdulillah namanya keren banget nih Mbak Lizzy. Baik, terima kasih untuk waktunya di siang ini Mbak Lizzy untuk Pro 1 RRI Sumenep ya. Baik, kita hari ini akan membahas tentang topik yang memang diperingati dunia hari ini ya. Nah, tanggal 7 September ini memang diperingati sebagai International Day of Clean Air for Blue Skies. Jadi barangkali bisa dijelaskan dulu nih Mbak Lizzy, kenapa Mbak udara bersih ini penting dan apa kaitan eratnya dengan kesehatan perempuan dan keluarga?
2: Nggih. Jadi perkenalkan, nama saya Apoteker Lizzy, kami perwakilan dari Fatayat, Koordinator Kesling. Sebetulnya peringatan ini bukan sekedar seremonial gitu, Mbak ya. Karena melainkan sebuah pengingat kritis bahwa kualitas hidup itu memang sangat dipengaruhi oleh udara yang kita hirup setiap detik dan berbanding lurus dengan kualitas kesehatan dan kelangsungan hidup keluarga kita. Jadi disinilah peran penting wanita. Karena wanita dan lingkungan hidup ini memiliki ikatan yang amat kuat. Dalam keseharian, perempuan ini seringkali menjadi pihak pertama yang berhadapan langsung dengan dampak perubahan lingkungan. Jadi Fatayat juga sangat berperan, karena perempuan dan Fatayat ini mengambil peran aktif di dalam lingkungan. Salah satunya adalah melalui forum-forum pengajian, pelatihan kemandirian ekonomi, hingga kegiatan sosial. Fatayat NU ini terutama di Sumenep dapat mengintegrasikan antara dakwah dengan lingkungan atau ekodakwah. Karena sebentar lagi juga kami memiliki acara besar atau gawe, yaitu kami akan melakukan workshop atau pelatihan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga yang insya Allah diadakan pada tanggal 15 September minggu depan, sudah hari Selasa.
1: Apa? Workshop pengelolaan limbah rumah tangga?
2: Iya, workshop pengelolaan sampah.
1: Sampah rumah tangga.
2: Iya, pengelolaan sampah rumah tangga. Di sini dengan dua metode, yaitu ecobrick dan juga ecoenzim. Jadi ecobrick ini semacam kita memasukkan sampah-sampah ke dalam botol plastik yang diisi padat dengan sampah plastik bersih untuk membuat hiasan atau batah ramah yang lingkungan. Lalu kita juga mengadakan workshop yang kedua, yaitu ekoenzim. Di situ kita memasukkan cairan serbaguna dari hasil fermentasi limbah. Tujuannya digunakan sebagai pembersih alami sekaligus membantu memurnikan udara. Jadi tujuan workshop itu agar dapat memberikan kaderisasi ataupun memperingati hari lingkungan setidaknya hanya secara seremonial, tetapi langsung mempraktikkan gaya hidup yang lebih bersih untuk menjaga langit tetap biru.
1: Wah, mantap nih ya, programnya luar biasa. Nah, dari kacamata kesehatan dan juga lingkungan, apa Mbak Lizzie dampak paling nyata dari polusi udara yang sering tidak disadari nih oleh ibu-ibu di rumah?
2: Di tingkat keluarga ataupun komunitas atau di rumah, tentunya polusi udara ini terbukti membawa dampak buruk bagi kesehatan anak-anak kita karena dapat memicu meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau yang kita kenal sebagai ISPA,
1: ISPA.
2: Dan tentunya dapat menurunkan kualitas hidup, nggih, ISPA.
1: Baik. Nah, Mbak Nizi, kenapa Mbak perempuan itu sering disebut sebagai garda terdepan di dalam menjaga lingkungan di lingkup rumah tangga? Alasannya apa ini?
2: Ya, karena perempuan ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Perempuan adalah pilar utama di dalam keluarga maupun komunitas. Dan saya rasa perempuan adalah manajer rumah tangga yang bisa merubah atau mengarahkan gaya hidup seluruh anggota keluarganya ini mau diarahkan kemana.
1: Manajer
2: Sehingga
1: ya.
2: kalau ibunya atau perempuannya, ya kita manajer. Kalau wanitanya atau perempuannya ini bisa mulai mengajari cara memilih sampah yang baik dan mulai menekan penggunaan plastik yang mungkin sekali pakai atau juga menghemat energi. Saya rasa ini sangat baik sekali karena tingkat kesadaran ini pun akan ditularkan dari ibu kepada anak-anaknya. Dan tentunya akan membentuk generasi masa depan yang mungkin lebih mencintai buminya, seperti itu.
1: Begitu. Baik. Nah, dalam Islam dan juga di Fatayat NU nih, Mbak Lizzie, bagaimana Mbak posisi perempuan dalam misi menjaga bumi itu seperti apa? Ya, Mbak Lizzie?
2: Di situ ya tentunya dengan
1: Silakan.
2: dengan tangan-tangan terampil perempuan ini sebetulnya kita tidak hanya sedang menjaga langit tetap biru ataupun udara tetap bersih, baik dari segi lingkungan, baik dari segi gender perempuan, baik dari segi akidah, akhlak, agama, semuanya ini tujuannya sama sih. Kita tujuannya untuk merajut masa depan yang lebih sehat, lebih lestari, lebih sejahtera untuk masa depan anak-anak kita dan juga menjaga amanah dari tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita harus tentunya mencintai bumi.
1: Seperti itu. Nah, kadang saya suka mendengar nih ada ibu-ibu yang bilang urusan lingkungan itu kan tugasnya pemerintah. Nah, menurut Mbak Lizzie sendiri, dari mana perempuan bisa memulai peran nyata di rumah, Mbak?
2: Okay. Kalau menurut saya sendiri ya ikuti workshop nanti di Fatayat NU.
1: Itu
2: Saya
1: terbuka untuk
2: bisa
1: umum ya, Mbak?
2: pelajari itu nanti ada. Sementara ini
1: Apa
2: kami
1: untuk anggota Fatayat
2: untuk
1: saja?
2: kader Fatayat
1: Oh,
2: dari
1: kader.
2: iya untuk anggota Fatayat dulu, kader dari 13 kecamatan Kabupaten Sumenep. Seperti itu, nggih. Jadi nanti ibu-ibu di rumah biasanya ini kan banyak sampah-sampah yang seperti contohnya mungkin sampah-sampah yang sampah plastik yang bersih dan kering. Nah, itu bisa sampean nanti dimasukkan ke dalam botol plastik ukuran tanggung. Nah, sampahnya kisaran tuh berat 250 sampai 300 gram dimasukkan ke botol plastik tanggung. Nanti dirapikan, dibuat modelnya, nanti itu udah menjadi bahan ecobrick kok, Mbak. Mudah sekali.
1: Oh, seperti itu ya. Baik,
2: karena
1: kalau
2: ada hubungannya antara hasil ecobrick itu ada ya. Melalui ecobrick itu plastik-plastiknya itu kan nanti kita kunci di dalam botol sampah-sampahnya. Sehingga tidak dibakar atau tidak berakhir di lingkungan. Nah, ini salah satunya tujuannya untuk mencegah agar karbon berbahaya itu tidak terlepas ke udara.
1: Seperti itu. Nah, polusi itu kan tidak hanya di luar rumah ya. Bagaimana dengan polusi di dalam rumah? Seperti misalkan asap dapur, sampah plastik, penggunaan bahan kimia. Apa yang bisa dilakukan perempuan untuk mengatasinya, Mbak Lizzy? Ya, Mbak.
2: Pertama adalah dipastikan ventilasinya dulu. Karena kadang ventilasi itu jika ventilasinya tidak sesuai, maka nanti pun akan mengganggu kesaluran pernafasan. Kemudian kita pilih sampahnya itu kira-kira bisa diolah menjadi ekoenzim atau ekobrik. Kalau misalnya sampahnya itu model-model sampah yang anorganik itu bisa kita olah menjadi ekobrik. Tapi kalau sampah-sampahnya itu modelnya sampah yang organik, maka contohnya seperti cairan, hasil fermentasi, limbah-limbah dapur, itu kan juga ada di dalam rumah. Nah, itu sebaiknya kayak kulit-kulit buah gitu, Mbak. Kulit buah, sayur yang sudah nggak kepake. Itu emang sebenarnya bisa kita olah menjadi ekoenzim.
1: Ekoenzim.
2: Jadi nanti malah ada manfaatnya, yaitu dapat kita gunakan sebagai pembersih alami sekaligus membantu memurnikan udara. Wah, itu kan hebat seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Lizzy, selain program yang akan datang nih, yang akan dilaksanakan oleh PC Fatayat NU Sumenep ya, ini apakah ada program lain yang khususnya di bidang Kesling nih ya, untuk mengajak perempuan peduli lingkungan?
2: Untuk sementara ini, untuk acara yang akan launching dalam jangka waktu dekat, itu memang kita pelatihan atau workshop ekoenzim dan ekobrik oleh Fatayat NU pada tanggal 15 September. Tentunya menyandingkan esensi antara Hari Internasional Udara Bersih Langit Biru dengan acara ekoenzim ekobrik, ini sudah sangat berkesinambungan dan aksi yang sangat tepat seperti itu.
1: Baik. Baik, kita lanjut lagi dan barangkali ada pendengar yang akan bergabung untuk program PUG di pagi hari ini. Anda bisa bergabung di 3 jalur telepon. Baik, Mbak Lizzy, dari sisi kesehatan nih Mbak, apa sebenarnya hubungan antara lingkungan bersih, udara bersih dengan kesehatan reproduksi dan juga tumbuh kembang anak-anak kita?
2: Ya, tentunya yang paling penting untuk ini kan hari ini kita memperingati Hari International Day of Clean Air for Blue Skies, yang mana singkatnya itu Hari Internasional Udara Bersih untuk Langit Biru. Jadi ini sangat bermakna, dan dari kesadaran ibu-ibu di rumah pentingnya menjaga lingkungan ini saya harap bisa ditularkan ke anak-anaknya. Jadi kita membentuk generasi masa depan yang mencintai buminya. Pada segi kesehatan tentunya ini sangat berperan penting. Karena udara yang bersih itu pasti sangkut pautnya kepada saluran pernafasan. Ya, seperti itu.
1: Baik. Nah, untuk mendidik anak sejak dini supaya punya kesadaran menjaga lingkungan, peran ibu seperti apa, Mbak Lizzy?
2: Mungkin dibiasakan di rumah itu biasanya anak-anak kan diajari cara memilah sampah aja, mungkin yang paling sederhana. Iya, cara memilah sampah.
1: Jadi mana sampah kering, mana sampah basah gitu ya?
2: Iya.
1: Nah, selama ini tantangan terbesar dalam mengajak perempuan di Sumenep untuk ikut gerakan lingkungan apa, Mbak Lizzy, tantangannya?
2: Sebenarnya tantangannya hanya mau bergerak atau tidak sih, Mbak. Iya, karena untuk teknisnya, prakteknya itu kan mudah sekali. Materinya, workshopnya juga gampang sekali kita pelajari. Cuman dari tingkat kesadarannya saja, apakah dia mau untuk lebih aware mencintai buminya dan mau bergerak untuk lebih baik lagi dalam memilah sampah.
1: Nah, bagaimana nih Fatayat NU berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah atau komunitas lain untuk menciptakan langit biru di Sumenep, Mbak Lizzy?
2: Ya, sebenarnya kami juga ada agenda, ada rencana, agenda-agenda ke depan inginnya sih berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain, contohnya IAI, Ikatan Apoteker Sumenep, ataupun IDI, Ikatan Dokter Sumenep. Di sana sekaligus mungkin kita bisa bersama-sama mengadakan acara pengabdian atau acara pengabdian masyarakat yang berupa aksi nyata. Misalnya kita bisa sosialisasi larangan membakar sampah, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa mengadakan penyuluhan bahwa membakar sampah rumah tangga itu memang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan paru-paru. Ini kan kita bisa menggandeng nanti dari dokter spesialis paru untuk memberikan materi. Di situ juga nanti untuk jamaahnya atau untuk ininya bisa dari fatayat seperti itu. Terus juga bisa mungkin lomba-lomba kreatif anak seperti mewarnai atau melukis dengan tema mungkin langit biru impianku misalnya seperti itu juga bisa tuh menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini.
1: Baik, Mbak Lizzy, jika setiap perempuan di Sumenep melakukan satu aksi kecil untuk udara bersih, ya, aksi apa yang paling mudah dan berdampak besar menurut Mbak Lizzy?
2: Menurut saya bisa dimulai dari media sosial sih, Mbak. Ya, jadi masyarakat mungkin bisa diajak bersama-sama untuk mengunggah foto langit bersih. Ya, jadi dengan tagline misalnya mengurangi polusi, mari aksi nyata dengan misalnya naik transportasi umum misalnya seperti itu. Ya. Karena kan itu juga sangat mempengaruhi ya polusi dari kendaraan kita. Jadi mungkin dengan transportasi umum atau mungkin dengan ya yang bisa kita ketahui seperti becak atau mungkin juga bisa dari sepeda listrik, sepeda engkol. Nah, itu juga salah satu apa ya giat-giat kita aksi nyata untuk mengurangi polusi.
1: Baik, Mbak Lizzy, pesan penutup nih Mbak untuk para perempuan di Sumenep khususnya dan dimanapun berada yang sedang mendengarkan dan menonton acara kita ini, untuk para perempuan, ibu rumah tangga dan bahkan remaja putri, bagaimana caranya agar kita tidak hanya hari ini ya merayakan Hari Udara Bersih, tapi memang benar-benar menjalankannya setiap hari. Silakan Mbak Lizzy.
2: Untuk semuanya saya nitip pesan saja bahwa ini adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan anak didik kita ke depan, bahwasanya kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari rumah kita aja sendiri. Kita bergerak bersama komunitas perempuan ataupun fatayat, kita semangat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat dan juga berkelanjutan.
1: Masya
2: Karena
1: Allah.
2: Sebetulnya tangan-tangan perempuan itu sangat terampil, Mbak.
1: Luar biasa ya. Baik, nah dari perbincangan saya dengan Mbak Lizzy tadi, kita mendapatkan satu benang merah mendengar bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab negara, karena dia dimulai dari kesadaran individu dan perempuan memegang kunci itu ya. Jadi udara bersih, air bersih dan bumi yang sehat itu tidak akan terwujud hanya dengan slogan, karena dia butuh aksi nyata. Dimulai dari memilah sampah kata Mbak Lizzy tadi, mengurangi plastik, menanam pohon, hingga mendidik anak-anak kita agar mencintai alam. Ya, mudah-mudahan ya peringatan Clean Air for Blue Skies ini tidak berhenti di tanggal 7 September saja, tetapi ini menjadi gerakan sepanjang tahun yang digerakkan oleh tangan-tangan perempuan yang juga sadar dan peduli. Baik, terima kasih Mbak Lizzy, apoteker kita di pagi
2: Sama-sama.
1: Ini, apoteker Lizzy Nida S-Farm M-Farm Clean, Koordinator Bidang Kesehatan dan juga Lingkungan Hidup PC Fatayat NU Kabupaten Sumenep, sudah bersama program PUG di Pro 1 RRI Sumenep. Terima kasih, sampai jumpa lain kesempatan Mbak Lizzy, sehat selalu.
2: Ya, sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Terima kasih, Mbak. Salam.
0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumenep.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1 sama. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2 sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaccio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish,

0: Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
1: It's a day that will remember forever, I think.
2: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
0: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut, meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
2: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
0: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan Filipin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: pengasuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke

0: mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok.

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan. Malah ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

ketika ada orang sakit, ya langsung dilayani dengan ramah baik. Pada saat sembuh, keluarga itu kan merasa berterima kasih. Apa kadang kan masih, enggak mbak, ini sekedar walaupun hanya berupa kue. Itu enggak boleh, kenapa? Pemberian itu apapun alasan. Misalnya, enggak, ini niat saya sedekah. Beda konteks. Kalau mau bersedekah orang keluarga pasien yang sakit, bukan diberikan kepada medis. Diberikan kepada saya, pulang dulu dari puskesmas, nyampe di rumah, silahkan undang tetangga, ngaji, kasih sesuatu, itu namanya sedekah. Tapi kalau pemberian diberikan di kantor, diberikan di dinas, kepada orang yang memberikan pelayanan, maka itu yang disebut dengan gratifikasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Madura hari ini, hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Saya Ani Purnama bersama gatekeeper Andi JP. Siang hari ini juga ada rekan saya Isnai, ya, Ishak Naya di Sampang siang hari ini, yang akan menghadirkan informasi-informasi dari Sampang dan juga Bangkalan. Baik, untuk cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 terpantau sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas ya pendengar. Jadi untuk Anda yang tidak punya kepentingan urgent untuk keluar rumah, sebaiknya jangan keluar rumah atau jangan keluar ruangan ya, karena memang ini panasnya bisa bikin kulit kita jadi gosong. Saya sapa dulu Isnai. Halo Isnai.
1: Halo juga.
0: Iya. Bagaimana kabarnya? Sehat Isnai?
1: Wah, kalau kabar sih masih sama. Sehat selalu.
0: Wah, sehat selalu ya. Baik.
1: Iya.
0: Oke, Isnai, ada info apa saja ini nanti dari Sampang?
1: Dari Sampang nanti yang hadir Sampang dan Bangkalan, tapi ini dari Sampang saja yang akan hadir. Yang pertama, nanti Pertamina pastikan BBM subsidi Sampang tetap tersedia. Dan dari Sampang, Dinas Pendidikan Sampang soroti lomba baris berbaris tingkat SD ya, sebagai ajang pembinaan karakter, dan mahalnya komponen berimbas minimnya perbaikan PJU di Sampang. Dan RRI konsisten kawal mitigasi bencana dan jadi perangkat sosial. Dan yang terakhir, itu saja yang hadir. Yang terakhir ini, banjir informasi digital generasi muda harus kritis. Itu saja Arkan Ani, informasi nantinya
0: Okay. Yang
1: hadir di Madura hari ini.
0: Okay.
1: Informasi apa saja dari Sumenep, silakan.
0: Iya, okay. Terima kasih Isnai. Dan untuk informasi dari Sumenep ada beberapa ya. Di siang ini juga dari Pamekasan, kita akan awali dulu informasi pertama di Madura hari ini dari Sumenep. Iya, informasi pertama, pendengar, Pemkab Sumenep pastikan BBM subsidi aman hingga akhir tahun. Pendengar, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Sumenep ini menjadi perhatian dari Pemkab Sumenep. Pemerintah daerah memastikan pasokan BBM subsidi diupayakan mencukupi hingga akhir 2026. Sebab kuota di tahun ini mencapai 44.851 kiloliter untuk solar dan 70.924 kiloliter untuk Pertalite. Meski demikian, Pemkab Sumenep kini terus melakukan koordinasi terkait kemungkinan penambahan kuota BBM subsidi tahun ini. Dan langkah tersebut pendengar dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan terutama solar dan Pertalite. Sebab permintaan BBM subsidi terus meningkat pasca harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Staf bagian perekonomian dan SDA Setka Sumenep Andre mengatakan untuk kuota BBM subsidi yang tersedia pada 2026 cukup besar. Untuk solar, kuota yang ditetapkan mencapai 44.851 kiloliter ya atau KL, sedangkan untuk Pertalite sebesar 70.924 KL. Namun, sebagian kuota tersebut telah terserap hingga pertengahan tahun. Dan pendengar, berdasarkan data hingga Juni 2026 untuk realisasi penyaluran solar mencapai 20.733 KL, sementara Pertalite sudah mencapai 35.749 KL. Andre mengaku pemerintah daerah mulai mengambil langkah antisipasi agar ketersediaan BBM subsidi itu tetap aman hingga penghujung tahun. Dan koordinasi dengan berbagai pihak, pihak terkait sudah mulai dilakukan, utamanya berkenaan dengan penambahan kuota apabila dirasa kurang mencukupi jatah untuk Sumenep. Iya, saya menuju Isnai untuk menghadirkan informasi pembuka dari Sampang. Silakan, Isnai.
2: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan terima kasih untuk rekan Ani yang sudah menghadirkan sebuah informasi pertama di ruang dengar Madura hari ini. Dan pendengar, sebuah informasi pertama yang akan hadirkan ke ruang dengar Anda dari Sampang tentunya. Ini mana informasi pertama, Pertamina pastikan BBM subsidi di Sampang tetap tersedia. Pertamina Petraniaga memastikan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Sampang di Jawa Timur tetap berjalan sesuai ketentuan. Kepastian ini disampaikan menyusul adanya pemberitaan mengenai kesulitan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi di sejumlah SPBU kawasan perkotaan Sampang tepat 1 September 2026. Area Manager Communication Relation dan CRR ya Pertamina Petraniaga Regional Jatim Balinus Ahmad Rahedi ya mengatakan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi di sejumlah BBU ya menyebabkan stok lebih cepat terserap sebelum jadwal pasokan berikutnya. Pertamina memastikan tidak ada penghentian penyaluran oleh SPBU di luar mekanisme distribusi yang berlaku. Dan tentunya pendengar, Pertamina terus memonitor kondisi stok dan kebutuhan BBM di Sampang serta melakukan optimalisasi penyaluran untuk mempercepat pemenuhan pasokan SPBU yang mengalami peningkatan permintaan. Pengawasan juga diperkuat agar penyaluran BBM bersubsidi tetap optimal, tetap sasaran, dan sesuai SOP. Saat ini SPBU tetap beroperasi sesuai jam pelayanan, sementara penyaluran BBM dilakukan setelah pasokan diterima sesuai jadwal distribusi, yang dimana mendengar masyarakat yang mengalami kendala dalam penyaluran BBM dapat menyampaikan laporan atau keluhan melalui Pertamina Kontak Center di 135 untuk segera ditindaklanjuti.

0: Mendengar informasi berikutnya masih dari Sampang, di mana banjir informasi digital, generasi muda harus kritis. Generasi muda saat ini dinilai tidak mengalami krisis informasi, melainkan menghadapi tantangan dalam menyaring dan memahami derasnya informasi di era digital. Kemampuan literasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya cepat menerima informasi, tapi juga mampu berpikir kritis dan membedakan fakta dan informasi yang belum terverifikasi. Dan pendengar, guru besar Indonesia SMKN 1 Sampang sekaligus penggiat literasi, Aulia Niswa mengatakan, pola literasi generasi muda kini telah mengalami perubahan. Aktivitas membaca tidak lagi hanya dilakukan melalui buku, tapi juga melalui layar telepon seluler, media sosial, video, bahkan berbagai informasi platform digital lainnya. Menurutnya, persoalan utama bukan lagi terbatasan bahan bacaan, melainkan banjir informasi yang diterima masyarakat di setiap harinya. Di lingkungan sekolah, siswa dinilai cepat mengetahui informasi yang sedang viral, namun masih membutuhkan bimbingan untuk memahami informasi secara lebih mendalam dan mendiskusikannya secara kritis. Dan karena itu pendengar, kata Aulia, literasi di era digital tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca dan menulis, tapi juga mencakup kemampuan memahami, menyaring dan mengevaluasi serta mengekspresikan kembali informasi tersebut. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu membiasakan diri menerima sumber informasi yang tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang diterima. Itu saja informasi pertama, rekan Ani. Silakan informasi berikutnya.
1: Terima kasih Isnai, dan sebelum saya hadirkan informasi berikutnya, kita jeda dulu pendengar. Setelah yang berikut ini, saya segera kembali.

0: Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan Stasiun Produksi Sampang. Kalau tadi sudah dihadirkan informasi pertama dari Sumenep, yakni Pemkab Sumenep pastikan BBM subsidi aman hingga akhir tahun. Dan juga ada dua informasi pertama juga dari Sampang bersama Isnai. Saya akan hadirkan informasi kembali dari Sumenep. Pendengar, program Eco Learning School 2026 ini melaksanakan pelatihan praktis berupa materi public speaking untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta di dalam menyampaikan gagasan khususnya terkait isu lingkungan. Dan kegiatan ini, pendengar, merupakan akhir dari program Eco Learning School 2026 yang digagas oleh komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid. Diikuti 40 peserta dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Founder Arasa Sociopreneur, Sociopreneur Action, Mahalafri Iskandar mengatakan, kegiatan ini mendapatkan materi dari seorang speaker Yoga Pratama Widianto. Bahkan setelah materi, peserta langsung mempraktikkan kemampuan public speaking-nya dengan mempresentasikan gagasan bisnis dan juga profesi ramah lingkungan di hadapan peserta lainnya. Afri menambahkan, kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada peserta dan kelompok yang dinilai aktif selama program. Penghargaan meliputi The Ultimate Green Team, Eco Influencer Award, dan juga The Inspiring Leader untuk peserta putra dan putri. Program Eco Learning School 2026 selanjutnya memasuki tahap monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah, sarana, dan peralatan bank sampah untuk mendukung terwujudnya Eco Green School di Kabupaten Sumenep. Masih dari Sumenep, pendengar, kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep hari ini diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung sejak pagi hingga siang hari, sebelum sebagian wilayah berpotensi mengalami perubahan menjadi lebih berawan pada sore hingga malam. Dan berdasarkan perakiraan cuaca maritim BMKG, wilayah perairan Sumenep bagian selatan pada hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu sekitar 26 sampai 28 derajat Celcius. Kecepatan angin dari arah timur hingga tenggara perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir. Dan juga perairan ya. Sementara itu, Kepala BMKG Sumenep Ari Wijayanto menjelaskan kondisi perairan di sekitar Sumenep secara umum masih perlu terus dipantau, terutama bagi nelayan yang akan melaut. Perubahan arah dan kecepatan angin dapat mempengaruhi kondisi gelombang di sejumlah wilayah perairan. Bagi para nelayan dihimbau untuk selalu memantau informasi perakiran cuaca dan gelombang sebelum berangkat melaut. Saya kembali ke Isnai di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bengkalan. Silakan Isnai.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk rekan Ani yang sudah menghadirkan dua informasi sekaligus di sesi kedua. Dan pendengar, informasi juga hadir dari Kabupaten Sampang. Pendengar, yang dimana Dinas Pendidikan Sampang soroti lomba baris berbaris di tingkat SD yang sebagai ajang pembinaan karakter. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan apresiasi tinggi terhadap gerakan lomba baris berbaris Kokbar sesi 3 di tingkat SDMI se-Kabupaten Sampang. Kegiatan non-akademik ini dinilai menjadi wadah krusial dalam membentuk mental dan karakter tangguh para siswa sejak dini. PLH Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyatakan bahwa ajang ini merupakan langkah awal yang luar biasa dan sangat layak untuk dijadikan agenda rutin tahunan. Menurutnya, pengembangan potensi siswa tidak boleh hanya berfokus pada capaian akademik semata, tapi juga kerjasama tim dan kedisiplinan. Kegiatan LKBB Kopbar sesi 3 ini dilaksanakan oleh OSIS SMP Negeri 1 Sampang. Kepala Sekolah Teguh Suprianto menyampaikan pihaknya mendukung OSIS sebagai bagian dari strategi menanamkan nilai-nilai positif yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan semangat dan nilai-nilai positif dari kegiatan ini terus berlanjut sekaligus mendorong lahirnya berbagai program pembinaan non-akademik di sekolah-sekolah lainnya demi mencetak SDM unggul yang ada di Kabupaten Sampang. Pendengar, informasi berikutnya dua informasi sekaligus sebagai informasi penutup di rangkaian Madura dari Sampang. Pendengar, mahalnya komponen berimbas minimnya perbaikan PJU yang ada di Sampang. Tingginya kebutuhan teknis dan mahalnya suku cadang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Jawa Timur kesulitan memperbaiki ribuan lampu jalan yang rusak. Dari total 1.092 unit penerangan jalan umum yang padam di 14 kecamatan, alokasi anggaran pemeliharaan saat ini hanya mampu menyasar 24 unit lampu di kawasan perkotaan. Kabid Perhubungan Darat di Sub Sampang Muhammad Khotibul Umam membenarkan bahwa kami ribuan titik PJU memiliki milik pemerintah daerah tersebut saat ini dalam kondisi mati dan belum mendapatkan perbaikan nor optimal. Padahal secara keseluruhan terdapat 9.859 titik PJU di Sampang, termasuk 922 titik baru yang dipasang pada tahun 2020 yang lalu. Umam menjelaskan, kendala utama perbaikan terletak pada keterbatasan anggaran pemeliharaan yang hanya dipatok sekitar 300 juta. Dana tersebut pendengar harus dibagi untuk berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pengadaan lampu, BBM armada petugas, hingga suku cadang moduler. Secara teknis, spesifikasi lampu PJU berbasis LED memerlukan komponen yang tidak sedikit. Hal ini yang menyerap porsi anggaran cukup besar. Kebutuhan 72 modul LED hanya untuk 24 unit lampu menunjukkan betapa terbatasnya daya jangkau perbaikan saat ini. Akibatnya alokasi perbaikan terpaksa dipusatkan pada ruas jalan prioritas di pusat kota, sementara 1.000 lebih PJU rusak lainnya di wilayah luar kota terancam dibiarkan lebih lama hingga pada penambahan anggaran. Dan pendengar, sebagai informasi penutup masih dari Sampang, tentunya RRI konsisten kawal mitigasi bencana dan jadi perekat sosial. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau dikenal FPRB di Kabupaten Sampang menyampaikan apresiasi tinggi kepada Lembaga Penyiar Republik Indonesia atau yang LPPR RRI atas konsistennya sebagai media penyiaran publik yang tetap terhadap tanggap terhadap kebencanaan. Ketua FPRB setempat Hasan Jalani menilai program siaran kebencanaan RRI seperti program Kentongan merupakan wujud nyata tanggung jawab moral lembaga penyiaran dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terkait pentingnya mitigasi bencana. Selain peran strategisnya di sektor penanggulangan bencana, Hasan juga menekankan pentingnya konsistensi RRI dalam menjalankan fungsi sosial yang lebih luas. Di tengah dinamika sosial dan masyarakat Indonesia yang beragam, RRI diharapkan terus berdiri sebagai garda terdepan dalam merajut kebersamaan. Sebagai radio pemersatu bangsa yang menjangkau hingga pelosok daerah, keberadaan RRI dinilai vital tidak hanya dalam menyampaikan informasi cepat darurat saat bencana, tapi juga dalam merawat, merajut kerukunan dan persatuan bangsa melalui siaran yang edukatif dan menyejukkan. Itu saja rekan Ani, informasi terakhir dari RRI Sampang sebagai informasi penutup dari RRI Sampang, dan silakan informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Isnai sudah dengan keseluruhan informasinya, dan masih ada dua informasi lagi dari Pamekasan ya pendengar. Saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda setelah yang berikut ini.

0: Ayo ambil Cleo, rasain nih air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BPA free, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok hi.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Informasi dari Pamekasan, selanjutnya pendengar, harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan pantauan RRI.co.id, hari ini di Pasar Kolpajung, harga cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Pasar Kolpang, Imam, mengatakan bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau. Lonjakan harga tersebut berdampak pada penurunan pembelian konsumen. Para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanjaan cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Sementara itu harga bahan pangan lainnya seperti tomat dan bawang cenderung stabil. Tomat dijual seharga Rp9.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Informasi terakhir kembali dari Pamekasan, pendengar, pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Forum Relawan Penanggulangan Bencana atau FRPB ini menyediakan rumah singgah gratis untuk pasien rujukan warga Pamekasan yang berobat di Kota Surabaya. Ketua FRPB Pamekasan Budi Cahyono mengatakan rumah singgah ini untuk mengurangi beban biaya pasien dan pendampingnya yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan. Menurut Budi, di rumah singgah itu tersedia tempat tidur untuk pasien dan pendampingnya, mobil ambulans ke rumah sakit, serta fasilitas pendukung lainnya. Ia menyampaikan rumah singgah tersebut tersedia 8 kamar untuk pasien, setiap kamar dapat diisi 2 pasien. Dan selesai sudah kebersamaan kita dalam Madura hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya Ani Purnama bersama gatekeeper Andi JP dari Sumeneb dan juga rekan Isnai dari Sampang undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan segera sampaikan berita olahraga edisi Senin 7 September 2026. Saya Ani Purnama. Gianni Infantino memastikan kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Pemilihan orang nomor satu Federasi Sepak Bola Dunia itu dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Kepastian tersebut disampaikan FIFA pada Minggu 6 September 2026. Pernyataan itu muncul setelah pemberitaan mengenai rencana Infantino kembali bertarung dalam pemilihan presiden FIFA. Ia sebelumnya telah menyampaikan niat untuk kembali maju dalam Kongres FIFA di Vancouver, Kanada pada April 2026. Saat itu ia menyatakan kesiapannya kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Pemilihan Presiden FIFA dijadwalkan berlangsung di Rabat, Maroko pada 18 Maret 2027. Infantino pertama kali terpilih sebagai Presiden FIFA pada 2016 dan kembali terpilih pada 2019 serta 2023. Jika nanti kembali terpilih, Infantino akan melanjutkan kepemimpinannya di FIFA untuk periode berikutnya. Ia akan memimpin Federasi Sepak Bola Dunia tersebut setelah 3 kali terpilih sejak 2016. Timnas Indonesia U20 kembali ke puncak klasemen sementara Grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Laos U20 dengan skor 3-0. Bertanding di New Laos National Stadium Vientiane, Kamis malam 3 September 2026, Garuda Muda tampil lebih efektif dibandingkan laga sebelumnya. Kemenangan tersebut menjadi 3 poin penting bagi Indonesia setelah sebelumnya hanya bermain imbang 0-0 menghadapi Malaysia U20. Hasil positif ini membuat peluang Indonesia untuk maju ke putaran final Piala Asia U20 2027 tetap terbuka lebar. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi kedua grup H dengan 1 poin di bawah Australia yang telah mengoleksi kemenangan atas Laos. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan Laos yang memiliki kecepatan serta daya juang tinggi, terlebih pertandingan berlangsung di kandang lawan. Garuda Muda kini dituntut mempertahankan konsistensi permainan dan kembali meraih hasil maksimal demi mengamankan tiket menuju putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina.

0: Brace debutan Dimitar Matkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
1: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Matkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Matkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
2: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa. Darawal kita memang masuk karena dengan pertandingan malam ini dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
1: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Matkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us.

0: Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, menyiapkan tim menghadapi grup berat Asian Games 2026. Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi yang memiliki kekuatan sangat tinggi di Asia. David menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim. Menurutnya, fokus tim sekarang adalah mempelajari kekuatan lawan, meningkatkan persiapan, serta mempercayai kemampuan sendiri secara penuh menghadapi persaingan. Pelatih asal Amerika Serikat itu menilai seluruh tim dalam grup Indonesia memiliki kualitas tinggi serta pengalaman kompetitif internasional. David menyadari beberapa lawan Indonesia berada pada peringkat 20 atau 30 besar dunia saat ini. Meski demikian, ia percaya tambahan pemain baru membuat Indonesia mampu bersaing menghadapi tim-tim kuat tersebut pada turnamen nanti. David menegaskan pertandingan tetap ditentukan oleh tim yang mampu mencetak angka lebih banyak serta bertahan dengan lebih baik. Karena itu, Timnas Basket Putra Indonesia diminta menjaga fokus sejak pertandingan dimulai hingga peluit akhir pertandingan benar-benar berbunyi. Cabang olahraga kickboxing resmi terbentuk di Kabupaten Sumenep dan Rahmat Fambudi resmi terpilih memimpin kickboxing Sumenep periode 2026-2030. Familia melaporkan.
1: Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga cabur kickboxing setelah rampungnya musyawarah Kabupaten Muska Pengurus Daerah Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep di Aula Kantor KONI Sumenep. Dalam forum tersebut, Rahmat Fambudi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KBI Sumenep periode 2026-2030. Agenda pelantikan dan pengesahan struktur pengurus KBI Sumenep dihadiri langsung oleh Sekretaris Umum KBI Jawa Timur Ari Budiarto serta perwakilan KONI Kabupaten Sumenep Saleh Horman. Rahmat Fambudi menceritakan cikal bakal pembentukan KBI di Sumenep telah dirintis sejak tahun 2023 usai dirinya mengikuti ujian sabuk hitam di Malang yang diselenggarakan oleh pengurus pusat KBI. Sejak saat itu pihaknya berinisiatif mengenalkan olahraga bela diri ini ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas melalui pembentukan klub-klub amatir.
2: Kami merasa senang ya Bu ya, karena perjuangan kami akhirnya mencapai titik puncaknya, meskipun ya ke depan masih ada banyak hal yang harus kami lakukan. Karena dari awal itu kami melaksanakan ini sendirian, ya dalam arti ada beberapa teman yang kami rekrut untuk ikut serta dalam pendidikan ini, tapi kan segala macam anggaran itu kami mandiri semua. Belum ada bantuan dari mana-mana.
1: Setelah resmi terbentuk, pengurus KBI Sumenep tambah Rahmat akan memfokuskan program kerja pada pembinaan serta pemetaan potensi atlet daerah. Langkah strategis yang disiapkan antara lain menjaring atlet dari berbagai klub lokal serta berkolaborasi dengan cabang olahraga bela diri lain yang sudah lebih dulu eksis seperti karate dan pencak silat. Selain mempersiapkan susunan penggalangan atlet, pengurus KBI Sumenep saat ini juga tengah melengkapi berkas administrasi organisasi untuk diajukan ke KONI Sumenep dan Pemprov KBI Jawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep siang ini.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: 1.
1: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Alhamdulillah saya Ais melanjutkan perjalanan dari Ani Purnama yang tadi sudah menemani Anda di rangkaian Sumenep siang ini ya. Nah, pro dangdutnya sama saya nih. Semoga tidak kecewa ya. Baik pendengar maupun bukan pemirsa ya, karena kita nggak live YouTube. Jadi untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital. Dikabarkan ke keluarga tercinta atau kerabatnya yang jauh di sana ya, bagaimana caranya mengobati kangen ke Madura, bagaimana agar kangennya bisa hilang setidaknya untuk beberapa jam ke depan ya, dengan cara mendengarkan Pro 1 RRI Sumenep melalui aplikasi RRI Digital. Sudah tersedia di App Store maupun di Play Store, jadi bisa Anda download, kemudian juga streaming dari manapun Anda berada. Misalnya kayak Bang Yunus nih yang mendengarkan kami nan jauh di sana, terima kasih. Di beda pulau dan provinsi ya kita, Bang Yunus. Tapi terima kasih sudah memantau siarannya Pro 1, terutama sering gabungan di Pro Dangdut dari Kalimantan loh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat ya? Bahagia? Iya. Senang? Iya. Harus pokoknya. Karena kita masih ada di awal pekan, ada di lembar ke-7 bulan September, bulannya radio. Semakin dekat dengan ulang tahunnya RRI ke-81. Bagaimana pendengar? Apakah sudah ada ucapan-ucapan untuk kami? Doa-doa buat kami? Boleh ya dibagikan agar semakin terasa ini semarak dari Hari Radio Republik Indonesia.

0: Hari ini Nindi, Mbak Nindi, music directornya Pro1 nyiapin banyak lagu untuk Anda pendengar yang bisa Anda pilih ya. Ini ceritanya dipilih, bukan request untuk hari ini. Ada Uut Permatasari dengan Cobain, kemudian ada Mila Aruna, Suara Hati, Mega Mustika, Fata Morgana, Selfie Yamalida dengan Pelukan Nyata, Duo Molek dengan Kapan Kawin, Eri Susan, Mabuk Duit, Hamdan ATT, Petualangan Cinta, ada juga Pak Le dan Mas Pur dengan Wong Cili, Evita Mala, Seribu Purnama mendengar, Suliana juga ada dengan Koco Bureng, kemudian Murni Chania dengan Kata Orang, ada Mary Andani dengan Denpasar Moon. Nah, ini lagu yang cukup melegenda dan bikin kita nostalgia ya, Denpasar Moon. Kemudian ada juga M.A. Tayyip dengan Tirai Malam. Anda mau mana? Silahkan. Anda bisa langsung telepon di 662317, boleh. 665396 boleh. Kode areanya 0328, jangan lupa untuk Anda yang berada di luar Sumenep. Bisa juga melalui telepon WA atau seluler di 0811-3345-101. Yuk, halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Mbak Evi, Dangdut adalah kita. Mbak Evi?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Mbak Evi?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi turun dari kayangannya aman ya?
1: Kenapa?
0: Turun dari kayangan aman ya?
1: Enggak, baru turun dari kayangan. Bukan turun dari kayangan.
0: Dari mana?
1: Tadi ada orang datang umroh itu. Terus jam 10 ke rumahnya, terus juga jam 12 pulang ke rumah.
0: Habis itu?
1: Ya, udah tidur-tiduran, capek.
0: Memang sekarang banyak yang umroh ya, Mbak ya? Pulang dari umroh ya? Oh.
1: Itu tadi ada 3 orang yang umroh.
0: Jadi, Masya Allah.
1: Iya, yang diundang 3 orang, saya. Dua orang, saya sama ibu sama-sama diundang.
0: Di 3 ya, orang yang umroh gitu ya?
1: Iya,
0: tadi. Wah, terus, ini berkah ini.
1: Nanti setelah Isa, laki-lakinya.
0: Oh, saya begitu.
1: Dina, kebetulan adik saya nggak ada.
0: Oh, jadi ini ya Mbak, undangannya biasanya dipisah ya, yang laki-laki sama perempuan. Budayanya memang begitu? Oh, begitu.
1: Soalnya yang umroh itu cewek-cewek semuanya, 3 orang.
0: Oh, yang umroh perempuan.
1: Iya.
0: Baik-baik. Ini tetangga karena berarti ya, Mbak?
1: Laki-lakinya. Jadi kebanyakan cewek-cewek semua yang datang.
0: Oh, siap-siap. Semoga berkah, Mbak. Dapat doanya dari yang sedang dari tanah suci katanya diijabah ya.
1: Iya. Baik. Iya, memang.
0: Mbak Evi mau lagu apa, Mbak Evi hari ini?
1: Murni Kania.
0: Hah?
1: Murni Kania.
0: Murni Kania dengan Kata Orang ya?
1: Iya.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Enggak buat siapa-siapa kalau itu, soalnya Kata Orang.
0: Oh ya udah, buat aja. Mbak Evi sendiri ya?
1: Iya, mau didengerin sendiri gitu.
0: Oke, yuk.
1: Salamnya buat Baik, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Selamat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Doa yang sama terus, buat Mbak Evi ya.
1: Amin. Terus juga ada Mbak Yuni. Terus juga ada Bu Pathor, ada Mama Intan, ada Dewa Suraying. Terus juga ada Basuni, ada Wawan lagi ya, ada Mbak Halim. Terus juga ada Mbak Aisyah bersama Pak Kasmono. Terus juga ada Iim sama Irma.
0: Baik.
1: Dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Sebelum
1: ya.
0: Ditutup Mbak Evi, satu kata buat RRI Sumenep apa dong?
1: Kenapa?
0: Satu kata buat RRI Sumenep.
1: Ya mudah-mudahan RRI tambah baik, tambah jaya di udara.
0: Amin. Doanya banyak kata nih, tapi satu kata, kalau satu kata apa buat RRI Sumenep?
1: Ya mudah-mudahan tambah jaya di udara ya.
0: Satu kata Mbak Ev, satu kata nih. Cinta misal. ngangenin misal, apa buat RRI?
1: Oh iya, ngangenin.
0: Dipaksa ya sama saya. Makasih Mbak Evi, makasih. Ya, matur saka langkung Mbak ya.
1: Ya, makasih atas waktunya.
0: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapin satu kata buat RRI ya pendengar. Apa yang paling Anda ingat kalau Anda mendengarkan kata RRI? Nah, yang paling Anda ingat apa? Yuk, langsung dibagikan. Halo, assalamualaikum. Bentar-bentar, Pak Yuda nih mau gabungan. Halo Pak Yud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karduluk aman?
2: Kalau Karduluk sih
0: aman.
2: Aman-aman saja.
0: Pak gitu. Yuda aman juga?
2: Aman juga, ini jantung lagi berdegup sekarang kencang sekali.
0: Waduh.
2: Karena saya hari ini happy banget gitu.
0: Oh iya?
2: Moodnya enak gitu, gak ngerti gitu ada apa gitu ya.
0: Pasti ada sesuatu yang baik dong kalau happy.
2: Mungkin salah satunya mungkin sampean ini muncul gitu non.
0: Oh gitu ya, muncul.
2: Itu bawaannya gitu non.
0: Yang tapi, jarang-jarang ya.
2: Kabar saya non Ki.
0: Alhamdulillah saya. Saat menikah saya.
2: Oh gitu ya.
0: Pak Yuda.
2: Kalau Panas ya non ya.
0: Apa-apa, info terkini nih di Karduluk, kasih.
2: Tapi kemarin malam di sini sempat rintik sebentar.
0: Loh, sudah kena hujan Karduluk?
2: Iya, rintik sekitar 2 menitan lah gitu non. Tapi agak gede gitu, cuman sebentar.
0: Jam berapa gitu, Pak Yud?
2: Sekitar jam 11.
0: 11 malam?
2: Kemarin malam ya.
0: Oh, baik.
2: Jadi agak sedikit basah gitu ya, doanya agak rintik. Tapi agak gede juga gitu.
0: Oh, cuma gitu. Sebentar, siap-siap.
2: Cuma sebentar, tapi sebentar-sebentarnya itu buat manfaat buat kita gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi yang panas sedikit adem gitu.
0: Lumayan.
2: Iya.
0: Iya, siap.
2: Mudah-mudahan ya hujan cepat turun non ya. Soalnya di sini nih masih apa namanya ada juga sih yang sudah mulai kekeringan gitu.
0: Oh, sumber airnya mulai sulit ya Pak?
2: Sumber air sudah ada sebagian-bagian utara gitu.
0: Biasanya ada bantuan atau gimana?
2: Biasanya sih masih belum sekarang, soalnya masih awal-awal gini.
0: Kalau tahun-tahun sebelumnya, Karduluk termasuk yang dapat bantuan dropping air?
2: Belum sih, kayaknya sudah lama
0: ya?
2: Gitu.
0: Enggak pernah ya?
2: Oh. Kalau...
0: Halo, Pak Yuda? Waduh, menghubungkan ini ya, telepon WA. Coba-coba Pak Yuda, jaringan, geser. Halo, Pak. Tiba-tiba hilang ini suaranya.
2: Halo, ya.
0: Alhamdulillah, baru aja mau saya.
2: Ini nih. Sedikit ada gangguan dengan koneksi ini, no.
0: Oh, iya. Oke. Cari karena jaringan coba, dari... Pak. Karena kita by kuota ini, ya.
2: Ini juga nggak ngerti gitu-gitu saya, no. Apa namanya? Nggak ngerti saya ngomong dengan siapa gitu. Kok bisa koneksi ini berhenti gitu.
0: Oh gitu, apa gara-gara saya ini ya Allah. Jadi ini ya, disalahin ya. Pak Yuda, satu kata sebelumnya, dulu dong. Pak Yuda, kenapa? Sebelum salam, takut
2: sebelum
0: kelewat.
2: Salam,
0: satu kata buat RRI nanti disampaikan pula. Terakhir ya. Setelahnya
2: buat
0: salam
2: RRI,
0: deh.
2: Walaupun, ya non.
0: Setelahnya salam, terus satu kata buat RRI apa sebagai penutup gitu.
2: Kalau saya sih mantap aja gitu.
0: Oh, RRI mantap ya.
2: Iya. Karena apa namanya tiap harinya gitu bisa menghibur gitu kan.
0: Alhamdulillah.
2: Apalagi memang presenternya juga suaranya indah-indah gitu. Jadi enak gitu kedengarannya itu.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Salamnya untuk semuanya aja non. Kayaknya siap. Tadi ada Mary Anjani, judulnya Jurang Pemisahan ya.
0: Mary Anjani.
2: Iya.
0: Iya benar, Denpasar Moon.
2: Oh, Denpasar Moon.
0: Denpasar Moon dulu aja Pak Yuda.
2: Padahal yang saya tunggu yang saya dengar tadi gitu pun Jurang Pemisah gitu.
0: Itu maunya Pak Yuda itu. Gantian ya. Denpasar Moon dulu. Ke Bali
2: bisa
0: dulu kita.
2: Itu yang Denpasar Moon itu bisa depending dulu bisa diganti dengan Jurang Pemisah gitu non.
0: Sekarang saya pro MD dulu dah.
2: Oke, makasih non ya.
0: Makasih Pak Yuda.
2: Mudah-mudahan sembilan hari ini lebih cantik dari kemarin.
0: Amin ya Allah.
2: Bisa jadi RRI non ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Untuk
0: Pak.
2: Semuanya, tetap kompakan. Saya Yuda Kaduluk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda di Sentra Ukir Karduluk. Lanjut, kita kemana lagi? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Aduh, mantap ini. Dari mana kita?
3: Bersama Sukron, Mbak.
0: Oh, Bang Sukron, gimana sehat?
3: Alhamdulillah, perinduan masih tetap kita membahana dan
0: belum kebagian hujan ya. Enggak seperti Karduluk ya.
3: Kemarin malam itu sempat gerimis di sini, Mbak.
0: Oh, sama berarti sama kayak Karduluk ya.
3: Kemarin malam sempat gerimis, iya.
0: Lama atau sebentar?
3: Enggak begitu lama, Mbak. Karena itu kan saya kan mau sholat subuh. Kan jam setengah tiga.
0: Iya.
3: Di standby. Dan cuma sebentar kayaknya, Mbak. Nggak nyampe setengah jam.
0: Tapi waktunya jelang subuh ya, Bang Sukron?
3: Jelang subuh.
0: Oh, begitu.
3: Setengah tiga.
0: Nah,
3: waktu itu saya mau...
0: mau siap-siap subuhan ya?
3: Iya. Jam tiganya biasanya kan berangkat.
0: Masya Allah. Teladan ini.
3: Amin, Mbak.
0: Bang Sukron ini ada... maksudnya berarti hujannya sebentar, intensitasnya apa? Deras?
3: Agak besar itu gerimisnya.
0: Oh, besar gerimisnya. Besar. Tapi gerimis cuma padat begitu ya?
3: Iya, agak padat. Jatuhnya itu agak padat. Kirain mau deras gitu.
0: Ternyata enggak, ternyata berhenti ya. Oh, siap.
3: Ada kata orang di sini itu hujannya tembakau.
0: Hujan tembakau di tengah.
3: Enggak tahu kalau di rumahnya, Pak. Ayu sendiri.
0: Iya, karena sekarang rumahnya di Sumenep, berarti hujan tembakau juga.
3: Oh gitu ya.
0: Bang Sukron, gitu. Ada disiapin satu kata buat RRI ya nanti ya, sebagai penutup ya. Salam dulu. Oke, siap. Lagunya gimana? Ngikut.
3: Lagunya Denpasar Mo.
0: Oke, siap. Diputar dulu nih, sudah suaranya dua orang soalnya. Yuk.
3: Oh, iya, Pak.
0: Ya, lanjut.
3: Salamnya yang pertama buat Baiz ya, semoga tetap selalu sehat.
0: Amin.
3: Karena lagu ini menjadi kenangan buat saya. Salamnya ada semua teman-teman RRI ya, Kembakan. Juga ada Kak Jeki sama Arindi, juga ada Wanda, ada Bayuni Handayani, Komboang, juga ada Mas Riki Anggara, ada Abah Suni,
0: siap.
3: Juga ada Mas siapa itu, Mas Hafif. Juga ada Bang Dewa Surai.
0: Siap.
3: Juga ada Mbak Irma, Mas Paru Karisma, sama Mbak Fiskanya ya.
0: Ya, buat semua ya.
3: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, kebagian
3: lagunya
0: semua.
3: Spesial buat Wanda, untuk Mbak Ais, semoga selalu diberkahi.
0: Amin, doa yang
3: untuk,
0: sama.
3: Untuk RRI, happy birthday aja, dan sekali mengudara, tetap mengudara.
0: Mantap, terima kasih. Bang Sukron, ya, sehat-sehat. Matur sakalangkong.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita Denpasar Moon dulu ya. Nanti dilanjutkan dengan kata orang dari Murni Kania.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi di sesi 1 sudah ada Mbak Evi, Pak Yuda, Bang Sukron. Di sesi 2 kita bersama siapa ya? Jalan-jalan yang terjauhkah kita ke luar pulau atau masih di kawasan Madura aja? Tidak masalah ya pendengar, langsung saja dimanapun Anda berada bisa gabungan di Pro Dangdut lewat 662317 kode area 0328. Bisa juga di 665396 ya, kode areanya sama. Jangan lupa juga Anda bisa WA di 0811334501. Kita persesi 3 penelpon dulu ya. Dan telepon WA sama telepon seluler kita gantian gitu. Kalau tadi sudah telepon WA, sekarang telepon seluler. Silakan di 0811334501. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Abah Suni Mandalaru Baru.
0: Abah Suni di Mandalaru Baru. Sehat, Abah?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Loh, baru bangun langsung Pro Dangdut ya, Abah ya?
1: Iya, karena yang siaran mengai.
0: Waduh, gitu. Terima kasih motor sakalangkong loh, Abah.
1: Ah, headphone.
0: Thank you. Abah, mau info apa dari Rubaru dulu? Kena ya, hujan juga tidak? Tadi Pak Yuda sama Bang Sukron nginfo kalau di Karduluk sama Prenduan sudah kena hujan sebentar.
1: Iya, kalau di Mandalaru Baru alhamdulillah aman terkendali. Soal imponya harganya tembakau tak baik gitu.
0: Oh, membaik?
1: Tetap mahal gitu.
0: Oh, mahal. Tembakau. Berapa paling mahal, Abah?
1: Iya, kalau di Mandalaru Baru paling mahal 76, paling rendah 30 gitu.
0: 76, ini jenis apa? Tegal, sawah, apa bah? Gunung?
1: Pegunungan.
0: Oh, tembakau gunung ya, 76 ya?
1: Iya.
0: 76, paling tinggi, 30 paling rendah.
1: Iya.
0: Siap. Terima kasih infonya, bah. Abah iya. Mau lagunya siapa, bah?
1: Lagunya ada apaan gitu?
0: Ada Uut Permatasari dengan Cobain, masih ada Mila Aruna Suara Hati, Mega Mustika Fata Morgana.
1: Yang kedua gitu.
0: Kedua Mila Aruna.
1: Iya.
0: Siap.
1: Suara na ateh gimana?
0: Suara na
1: gitu.
0: Ateh.
1: Di kekeding ketimpun apa? Cacana ateh tadi.
0: Iya, kalau didengarkan seperti apa kira-kira suara hati? Gitu kan, iya, Bah gitu. Maksudnya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa, Bah?
1: Yang pertama buat Mingai, selamat bertugas.
0: Matur sakalangkong.
1: Dan semoga sama-sama sehat.
0: Amin.
1: Sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rupi gitu.
0: Amin. Doa yang sama buat Abah Suni dan keluarga ya.
1: Iya, amin. Barusan ada Neng Evi, ada Sukron, ada Mas Yuda, ada Mama Susana, ada Mama Kator, Mama Yuni, Dewa Surayeng, Pak Jempaka gitu. Ada Sukron bersama Winda, Sukron bersama Wanda, Yeki bersama Winda gitu.
0: Siap.
1: Ada Yeki, ada Pak Nur Komala, Mas Hacener. Ada siapa lagi ya? Ada Iim dengan Dewi gitu. Ada
0: semua ya, Bah ya?
1: Mas Ipan dan kesemuanya aja tanpa terjadi.
0: Siap. Gitu. Satu kata buat RRI, Bah. Satu kata saja. Kalau apa, Bah?
1: RRI asik.
0: RRI asik, aduh,
1: iya, gitu.
0: Siap.
1: Buat mengaisnya atas telepon, cek kalangkong.
0: Matur sakalangkong juga, apa? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mandalaru Baru kita geser kemana? Selamat siang, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Persiapan ini.
2: Iya, persiapan soalnya gitu, baru rujaan.
0: Waduh, enak. Cabai berapa, iya. Mbak Ir?
2: Enggak, aku apa ya, enggak banyak-banyak sama cabai. Cuma satu.
0: Waduh, iya. Sama dong. Saya juga iya. Satu, dua itu paling pedes.
2: Iya, soalnya aku takut sama cabai pedes, kepedasan gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Siap.
2: Gimana punya kabar, Mbak Ais?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Irma sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat, seperti Mbak Ais.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Lagi
2: kalian
0: musim.
2: Ikut kepedasan.
0: Ikut kepedasan. Cabai satu loh Mbak Irma.
2: Iya.
0: Rujak apa Mbak? Buah apa aja nih?
2: Itu ada buah mangga, ada buah pepaya.
0: Oh, enaknya.
2: Ada buah jambu,
0: pakai mentimun
2: gitu, mentimun.
0: Mbak. Aduh lengkap ya.
2: Iya. Iya, cuman anunya itu apa ya?
0: Apa-apa?
2: Ya petis.
0: Mm-mm.
2: Ya banyak lah.
0: Tulip.
2: Iya.
0: Oh. Siap.
2: Lagunya aku dukung yang Fata Morgana ya.
0: Fata Morgana. Oke. Okay. Ya. Dari Mega Mustika.
2: Iya, dari Mega Mustika. Seandainya Mbak Ais nyanyi sendiri, wah, itu lebih mantap.
0: Pasti langsung kabur.
2: Enggak lah.
0: Saya enggak bisa nyanyi. Enggak bisa nyanyi, Mbak. Serius.
2: Enggak bisa ya?
0: Iya, enggak bisa.
2: Ya, semoga bisa lah, Mbak.
0: Pengennya, tapi sayangnya enggak bisa. Iya. Kalau yang tadi siaran, Mbak Ani, nah itu baru bisa. Bang Halili itu baru bisa.
2: Tadi itu yang informasi di Mbak Ani.
0: Betul.
2: Iya. Salamnya ya.
0: Iya, buat siapa Mbak Irma?
2: Salam yang perdana buat Mbak Aisyah ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Barusan ada Mbak Suni ya. Selamat bangun tidur ya, Mbak. Juga ada Evi tadi, ada Sukron. Ada Jackie Arindi. Ada Wanda. Ada Iim ya, ada Paru Karismio.
0: Karismio. Siapa lagi?
2: Juga ada Bu Bathor, ada Kak Riki, Kak Dewa, ada Mama Susana. Ya, salamnya buat kesemuanya dulu, Mbak.
0: Siap. Makasih loh, Mater Sakalangkong loh, Mbak Irma.
2: Iya.
0: Tadi sudah tak tanya satu kata buat RRI belum ya?
2: Apa itu, Mbak? Kata-katanya, Mbak.
0: Satu kata aja. Kalau misalnya Mbak Irma dengar RRI yang ada di pikiran itu pertama apa? Kata-katanya. RRI.
2: RRI asik sekali di udara, tetap di udara.
0: Satu kalimat ya.
2: Iya.
0: Waduh, enggak apa-apa, boleh. Ya. Makasih loh. Iya.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama Mbak Irma, sehat-sehat.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, asik banget rujaan sambil dengerin Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Nyonya, ada yang bisa dibantu, Nyonya?
3: Alhamdulillah. Saking senangnya sama istri saya, Bu Moleta.
0: Alhamdulillah.
3: Baik.
0: Sehat ya, Bu?
3: Alhamdulillah. Sehat, Bu. Gembira, Mbak Ais, yang hari ini.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kerajaan kolor?
3: kerajaan kolor, panas, angin, bercampur baur.
0: Aduh, masih ramai aja terus lah ya, kolor, kawasan
3: iya.
0: Tengah kota. Siap.
3: Sampai debunya itu masuk ke dalam rumah itu, baik. Sampai orangnya itu, aduh, mana kolek berus, guys.
0: Sabar. Disiram-siram lah depan rumah ya berarti.
3: Iya.
0: Bu.
3: Iya.
0: Ini, siapin satu kata buat RRI dong, Bu Susana.
3: Ya, buat RRI ya.
0: Satu loh ya, satu kata coba. Bisa nggak?
3: I love you full untuk RRI.
0: Satu kalimat. Tapi sangat bagus ya. I love you, Bu. Siap-siap. Iya. Terima kasih, Bu Susana. Salamnya.
3: Cinta banget sama RRI.
0: Oh, cinta banget ya Allah. Cinta berarti ya, satu katanya.
3: Iya. Cintanya itu sampai I love you full.
0: Lebih cinta RRI apa suaminya?
3: Ya.
0: Beda-beda.
3: Sama suami dong. Kalau nggak ada suami, tak mungkin ada yang beli pulsa.
0: Nah, itu dia. Nggak bisa gabung di RRI ya.
3: Iya.
0: Aman.
3: Suami harus diutamakan.
0: Iya. Lagunya apa dulu? Sebelum salam, Bu Susana. Lupa saya.
3: Lagunya Nyikor yang Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT dengan Petualangan Cinta. Aduh.
3: Saya senang yang cinta-cinta itu, Mbak.
0: Iya, enggak apa-apa lah. Saya juga suka cinta-cinta.
3: Kalau enggak ada cinta itu bagaikan sayur tanpa garam.
0: Iya, hambar.
3: Hambar kayaknya.
0: Setuju.
3: Kalau ada cinta, aku besar.
0: Iyalah. Bu, salam yuk.
3: Iya.
0: Lanjut, salamnya lanjut.
3: Pertama ya, tentunya buat sampean selaku sang kondusiar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bisa selalu disayang oleh keluarga.
0: Amin.
3: Dan tambah cantik.
0: Amin. Doa yang
3: suaranya
0: sama.
3: Suaranya tambah merdu.
0: Amin. Ya Allah, gimana caranya?
3: Baik itu, kalau nggak bisa nyanyi itu.
0: Iya. Loh, makanya Bu, ikut saya jalan-jalan ke Madiun berapa tahun yang lalu. Itu sudah ada FKP yang dengerin bagaimana saya falesnya kalau nyanyi.
3: Ya enggak apa-apa dong, faleslah fales.
0: Ya malu Bu, gimana kok enggak apa-apa ini, malu.
3: Pokoknya tak tunggu nanti baiknya yang nyanyi.
0: Enggak mau, Indonesia Raya mau ya. Oke.
3: Okay. Terserah. Garuda Pancasila rapopo.
0: Oh, es enggak apa-apa kalau itu mau dah.
3: Ya salamnya ya.
0: Iya.
3: Barusan ada Irmo.
0: Mm-mm, Irma.
3: Sama Rahwiono.
0: Iya.
3: Soalnya saya tahu sama Irma dan Rahwiono itu di darat baik.
0: Oh, lanjut lanjut.
3: Nah, terus ada Abah Suni. Rikyang Gura, Dewa Suranying. Terus Jeki Arimbi. Ada Cahden, Parit.
0: Semua
3: Bang Yunus yang ada di Sulawesi sana ditunggu gabungannya ke semuanya aja.
0: Iya, Bang Yunus di Sulawesi. Tadi saya bilang Kalimantan, yang benar Sulawesi. Ya Allah.
3: Sulawesi.
0: Iya, Bang Yunus. Yuk gabungan
3: buat
0: Bang.
3: Buat sampean makasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Lagunya buat yang ngerasa aja, yang enggak ngerasa bobo. Thank you, Bayis.
0: You are welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyesuaikan ya bahasanya. Baik, terima kasih Bu Susana. Kita lanjut ke cek fakta dulu. Kemudian Anda akan menikmati 3 lagu yang sudah direquest Suara Hati Mila Aruna, Fata Morgana Mega Mustika, dan Petualangan Cinta dari Hamdan ATT. Pastikan Anda terus bersama Pro Dangdut. Masih ada sesi kita cuap-cuap-cuap lagi. Dan kita menuju cek fakta dulu, pendengar.
4: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
0: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar informasi di media sosial yang menampilkan poster yang menyebut air hujan berbahaya akibat operasi modifikasi cuaca atau OMC. Faktanya, klaim bahwa air hujan berbahaya akibat OMC adalah hoax. Dilansir dari Instagram resmi BMKG Kalimantan Barat, @BMKG_Kalbar, pihaknya menjelaskan bahwa OMC menggunakan bahan yang aman dan telah melalui berbagai kajian, serta tidak menyebabkan pencemaran air hujan. Kualitas air hujan saat ini perlu diwaspadai bukan karena OMC, melainkan karena partikel asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terbawa di atmosfer. Jika ingin memanfaatkan air hujan, sebaiknya diendapkan dan disaring terlebih dahulu sebelum digunakan. Demikian cek fakta.
4: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan pendengar, masih ada waktu ya untuk kita berbincang-bincang di Pro 1 Pro Dangdut edisi hari Senin ini. Dan saya info dulu sebelum menyapa Anda, kita sudah ada di menit 21 lepas dari pukul 14. Adzan hari ini 7 September itu akan berkumandang adzan asarnya di 14.42. Jadi sesi terakhir barangkali ya untuk sekarang kita ngobrol-ngobrolnya. Assalamualaikum Bunda Fathor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti Aisyah.
0: Iya, Bunda sehat kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah
1: Bunda. Cuman ini apa namanya, ada sehatnya 90%, 10%-nya diambil kaki ini lah Mbak Ais.
0: Kenapa,
1: kan saya keselio.
0: Ya Allah.
1: Keselio, iya. Nah, terus enggak dipijit, namanya sudah keselio enggak dipijit, salahnya sendiri gitu. Soalnya enggak diperbolehkan dengan anak saya. Dipijit takut ibu punya asam urat. Itu katanya.
0: Terus sekarang gimana kondisinya, Bunda?
1: Ya, agak sakit, dipijit tapi sudah lambat lah Bais.
0: Coba dikasih minyak yang bisa meringankan rasa sakitnya ya Bunda ya. Semoga ketemu dengan obat yang pas Bunda.
1: Amin. Mudah-mudahan
0: lekas pulih kembali Bunda. Tetap semangat.
1: Iya, harus semangat dong.
0: Ya Allah.
1: Menghadapi sakit ini kan harus semangat, sabar, dan mohon kepadanya.
0: Iya.
1: Agar supaya kaki saya cepat sembuh.
0: Amin.
1: Itulah baik.
0: Amin. Sebelah mana Bunda? Amin. Kanan apa kiri Bunda?
1: Kenapa?
0: Sebelah kanan apa kiri?
1: Sebelah kanan.
0: Oh ya Allah. Semoga lekas pulih ya Bunda. Sholatnya
1: amin ya Rabbal
0: Alamin. Amin.
1: Terima kasih.
0: Semoga sholatnya juga lancar-lancar meskipun posisinya.
1: Alhamdulillah. Harus dong.
0: Iya, ini Bun. Jangan dipaksakan Bunda ya. Sehat-sehat.
1: Iya.
0: Baik.
1: Tadi ada pertemuan FKP di Pamekasan.
0: Oh,
1: saya enggak bisa.
0: Di rumah mana? Di rumahnya siapa Bunda?
1: Di rumahnya Mbak Puput.
0: Oh Mbak Puput, halo Mbak Puput, mungkin lagi mendengarkan ya.
1: Maaf, saya gak bisa hadir.
0: Siap. Namanya juga sakit Bun. Bunda.
1: Mudah-mudahan di dalam kesempatan bisa hadir.
0: Amin, amin. Bunda mau lagunya siapa? Ada Eri Susan, Evita Mala, Suliana, M. Taib, ada juga Selfie, Uut. Masih banyak nih Bun.
1: Banyak ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau yang Evita Mala apa?
0: Seribu Purnama.
1: Oh itu aja.
0: Oke siap. Bunda salamnya Bunda.
1: Salamnya ya buat Mama Intan, juga buat Pak Dewa Soraying, ada Irma juga, ada Mbak Susana, juga ada Mbak Cempaka, ada Faruk Karisma, juga ada Pak Riki Anggara, Jeki Asmara, juga ada Iim, ada Evi juga.
0: Siap buat semua ya Bun.
1: Ntar tinggal tiga mungkin.
0: Siapa tiga?
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi
1: juga. Siapa lagi ya? Ada Pak Asep dan Keleke. Ya udah dulu.
0: Siap.
1: Yang belum disebut, maaf ya, Insya Allah nanti malam kalau di acara ruang rindu. Kata kita bisa gabung lagi.
0: Amin. Satu kata buat RRI-nya.
1: RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
0: tagline-nya ya Bunda. Matur sakalangkung Bunda, sehat-sehat ya Bun.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bunda Fathur. Lanjut kita kemana? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: adalah kita. Dekat
2: sekali hangat ini.
0: Iya, dekat pelabuhan ini.
2: Betul.
0: Sehat Bu Cempaka?
2: Alhamdulillah kena beleng.
0: Loh.
2: Suara ini karena banyaknya anu ini. Apa gawe juga mau luteng gitu.
0: Oh iya. Sedang banyak acara maulid.
2: Iya, acara maulid. Ya dapat dirijen minyak.
0: Aduh, dirijen, alhamdulillah. Senengnya. Berkah ya, maulid ya.
2: Kalau bapak ibu kan dua.
0: Oh.
2: Ini ujalannya bapak ibu kan dua gitu loh.
0: Iya, betul. Siap-siap. Ibu, lagunya ada Evi Tamala.
2: Aku dukung Evi Tamala.
0: Evi Tamala gitu, siap. Ya. Oke.
2: Iya.
0: Salamnya.
2: Semoga cepat sembuh ya Bunda.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih cuma bisa doakin dari ya dari Jawa aja gitu
0: loh.
2: Bunda Fathur ya. Juga ada Irma, ada Evi, ada juga Abah Juni. Di Pemekasan ada Halo Mas Awan, ada Bunda Yuni, Arindi, juga dan lainnya.
0: Mm-mm.
2: Oh sekarang kayaknya hari radio ya.
0: Iya, bulannya radio ini, RRI ulang tahun.
2: Iya, bulannya radio, iya. Tanggal 11 ya.
0: Tanggal 11, acaranya iya, sudah semua. Dari akhir Agustus sudah mulai banyak rangkaian acaranya.
2: Semoga RRI berjiwa Pancasila.
0: Amin.
2: Tetap di udara.
0: Mm.
2: Buat kesemuanya aja ya, tetap merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Halo, assalamualaikum Pak Mahesa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Mahesa?
3: Alhamdulillah.
0: Bahagia nih.
3: Iya. Karena beberapa ini sudah banyak ya.
0: Mm-mm.
3: Di Grow Maulidur Rasul seperti kemarin malam itu. Mm-mm. Di keponakan saya itu.
0: Mm-hmm.
3: Menghadirkan dari kiai dari Sampang itu.
0: Oh.
3: Iya, kemarin malam itu.
0: Kemarin.
3: Iya.
0: Di mana Pak Mahesa? Masjid itu apa rumah beliau?
3: Perumahan.
0: Tapi oh, di perumahan.
3: Itu, iya. Ada amplopnya.
0: Oh, masya Allah,
3: katanya.
0: Alhamdulillah, berkah ya, berbagi kebahagiaan.
3: Kalau makanan itu di wadahnya itu bak besar gitu.
0: Alhamdulillah, senang ini tetangga-tetangganya.
3: Iya, bisa osong dan meturun.
0: Aduh, senang sekali saya dengar ceritanya.
3: Iya.
0: Yang penting berkah.
3: Lagunya ada apa nih?
0: Lagunya ada Evi Tamala Seribu Purnama tadi sudah dipilih.
3: Iya.
0: Dua. Ada kalau, yang lain juga kalau, Eri Susan.
3: Iya.
0: Mana?
3: Ya Eri Susan, saya dulu dari Eri Susan aja nih.
0: Oh iya.
3: Bukan Muara Kasih Bunda itu.
0: Gimana?
3: Bukan
0: Mabuk
3: Muara
0: Duit.
3: Kasih Bunda dari Eri Susan.
0: Eri Susannya Mabuk Duit.
3: Ya ketemuannya orang pasti mabuk duit nih.
0: Lagunya okay ya.
3: Kalau salam ke semuanya aja untuk menyingkat waktu. Kasihan
0: siap.
3: Dan di belakang saya.
0: Siap.
3: Untuk ini nice-nya. Saya ucapin makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahesa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada saudagar dari Pamekasan ini.
4: Pripun kabare, Mbak?
0: Alhamdulillah, saya mawon kula panjenengan gimana kabarnya?
4: Sehat. Mbaknya bagaimana? Lama ini enggak.
0: Iya ya.
4: Lama ini enggak.
0: Lama tidak bersua di udara ini.
4: Oh ya lama. Sibuk saya Mbak sekarang.
0: Oh sibuk. Waduh ya, saudagar kan, kita ini ya.
4: Iya, di telepon siapa itu tadi? Mbak Halim.
0: Oh, Mbak Halim.
4: Iya, saya suruh apa itu suruh SKP itu kumpulan di Mbak
0: FKP di Mbak Puput, Pamekasan.
4: Iya, iya. Oh. Ya maaf Mbak Halim, saya lagi di gudang sekarang harus tembakau itu, Mbak.
0: Lagi nyairin uang emas.
4: Uang-uang itu, Mbak. Eman-eman loh, Mbak. Musim tembakau kalau enggak kerja tembakau ya eman-eman.
0: Betul, betul. Iya. Semoga di lain kesempatan bisa kumpul.
4: Amin.
0: Amin.
4: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ngikut aja ya. Ada ya, aja Evi ya. Tamala sama Eri Susan.
4: Oh, iya.
0: Iya. Salamnya.
4: Salam ya, Mbak, ya?
0: Iya, boleh, boleh. Buat siapa?
4: Ya, terutama buat Mbak Isa, sehat selalu, panjang umur, Mbak.
0: Amin, doa yang sama.
4: Rezekinya ya, Mbak, ya?
0: Amin, doa yang sama.
4: Barusan ada cempaka yang ada di
0: pelabuhan Kalianget.
4: Pelabuhan, ya, pinggir negara. Ada tadi ada penyanyi dari Lenteng, Evi Tamala ya, Mbak ya?
0: Iya, betul.
4: Evi Tamala, Jeki Asmara, Riki Anggara.
0: Siap.
4: Terutama Mbak Halim, maaf ya Mbak. Mbak Yuni, Mbak Farid. Semuanya ya Mbak ya, tampar kecuali.
0: Siap. Kata-kata buat RRI-nya apa dong?
4: Keren banget.
0: Keren banget.
4: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, ya. Sehat-sehat, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
5: Dangdut ada lagi, ya.
0: Dangdut ada lagi, Pak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Halim.
5: Ya, betul.
0: Sehat,
5: baik.
0: Abah.
5: Alhamdulillah sudah mendengar.
0: Alhamdulillah senang
5: baru
0: saya
5: datang
0: dengarnya.
5: Barusan itu baru datang dari pertemuan SKP Mbak.
0: Oh, Aita. Barusan pulang ya dari Mbak Puput.
5: Iya.
0: Oh, iya.
5: Tetangga saya itu.
0: Yang siapa Mbak Puputnya? Halo, Abah.
5: Halo.
0: Dekat berarti dekat rumahnya Mbak,
5: iya,
0: Puput.
5: Iya, sudah barat. Kira-kira 50 meter dari luas.
0: Aduh, berarti baru selesai banget ya, Bah ya. Dari tadi, Bah. Dari jam berapa, Bah?
5: Datangnya rombongan dari Sunun, tapi itu tanggal 10.
0: Begitu.
5: Ya. Terus, ya acaranya, ya poli. Ini pengarahan dari seorang ketua. Membuang bahan itu mesin baik.
0: Aduh senengnya bisa kumpul. Iya. Terima kasih loh sudah mencintai RRI ya, Bah. Ya. Salamnya dan, Bah.
5: Salamnya ikutan aja ya.
0: Iya. Thank you. Salamnya ya. Bah.
5: Salamnya yang berkena. Walafiat bersebar keluarga.
0: Amin.
5: Dan semoga barokah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
5: Dan barokah rezekinya. Dan semoga selamat terhajar di dunia munafiro.
0: Amin ya Allah.
5: Selanjutnya ya ada bapak kita ya. Pak Haji Pak Hendal kita dengan Pak Sijenya. Dan juga ada Pak Yuni Andayani. Barusan ada teman akrab saya itu, Mas Wawan itu.
0: Oh iya, tadi ditelepon katanya ya?
5: Iya. Iya. Aduh itu, artinya sudah masih ada gitar tuanya itu.
0: Oh iya?
5: Iya. Kan punya dia unggul lah dia.
0: Oh, thank you.
5: Iya.
0: Iya, siapa lagi, Abah?
5: Ya...
0: dan semua ya
5: doa saya semoga Indonesia menap tetap jaya di udara.
0: Amin, terima kasih ya Mbak.
5: Dan untuk baik terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Halim dari Pamekasan menutup penelpon hari ini ya. Mohon maaf tidak semua bisa disapa. Tadi ada yang coba masuk, ada Mama Intan, Mbak Wanda, Pamekasan. Terima kasih. Lain kali semoga bisa gabungan ya Mbak Wanda. Ada juga siapa ini? Belum disimpan loh nomor teleponnya. Di belakangnya itu nomornya 34110. Terima kasih ya Bapak atau Ibu, Bang atau Ning. Terima kasih sudah mencoba untuk bergabung di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak sajian-sajian yang akan kami hadirkan. Dua lagu terakhir Evita Mala dan Eri Susan. Setelahnya Anda akan ikuti rangkaian Adzan Asar. Dan kalau masih ada sisa waktu, saya putarkan lagi lagu Dengdut untuk Anda ya. Pastikan Anda terus bersama kami. Saya Ais pamit undur diri dari ruang Pro Dangdut. Dan sekali lagi mohon maaf, tidak semua bisa saya jawab teleponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya berkumandang adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: diciptakannya manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang digarisbawahi, Allah tidak menciptakan manusia dengan jin atau makhluk yang lain kecuali untuk beribadah. Jadi yang dikatakan sakinah di sini, di dalam keluarga suami istri, bahkan ketika dia punya anak di lingkungan keluarga tersebut, dia akan sakinah atau anteng ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Artinya si suami mendorong istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan istrinya mendukung kegiatan ibadahnya suaminya tersebut. Suaminya ini sudah sibuk dengan pekerjaan dunianya, memburu dunia yang fana ini, maka si istri ini bisa mengingatkan terhadap suaminya untuk senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah ini dengan tenang, itulah yang dikatakan sakinah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Sumenep sore ini.
1: Baik, benar hari berbagi di manapun Anda berada. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Tepatnya di lembar yang ke-7, Senin di bulan September 2026. Saya Aris mengucapkan selamat sore, selamat mendengarkan. Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti UMKM Bicara, siaran tunda UMKM Go Digital makin dikenal, makin laris, bersama Yonas Markus Tuhulero. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan.

0: Kita ikuti Dialog RRI Fest 2026. UMKM Go Digital, makin dikenal, makin laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep serta pemirsa RRI Sumenep Net yang juga menyaksikan melalui kanal siaran digital RRI. Kembali lagi bersama saya Familia dalam program Dialog Spesial RRI Fest 2026 hari ini Minggu 6 September 2026. Kami menyapa langsung dari halaman kantor LPP RRI Sumenep yang sejak pagi tadi sudah dipadati oleh masyarakat. Suasana luar biasa sangat meriah karena tepat di belakang saya ini ratusan anak-anak sedang asik mengasah kreativitas dalam lomba mewarnai. Dan di sebelah timur jajaran tenda bazar UMKM juga sudah ramai dikunjungi warga yang berburu kuliner dan produk lokal khas Sumenep. Sementara itu, dari arah studio indoor kami di dalam ini juga tengah berlangsung seleksi ketat bakat-bakat muda Madura, yakni babak penyisihan Bintang Radio 2026. Dan ini merupakan serangkaian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Karena RRI Fest ini bukan sekedar pesta hiburan, akan tetapi juga bentuk komitmen kita untuk mendorong ekonomi daerah. Karena itu dialog pagi ini mengusung tema yang sangat krusial bagi para pelaku usaha lokal. UMKM Go Digital makin dikenal, makin luas. Dan saat ini di sebelah saya tidak sendiri. Kami telah hadirkan narasumber-narasumber yang sangat potensial untuk membedah strategi dan langkah nyatanya untuk membedah bagaimana terbukanya RRI Fest pagi ini, yakni Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Ramli, dan juga Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI, Bapak Yonas Markus Tahuleru, dan juga owner Wiwi Buah, Ibu Wiwi Kurnia, selaku pelaku usaha lokal yang telah merasakan langsung dinamika dalam mengembangkan UMKM. Selamat pagi Bapak Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini?
2: Kabar baik. Luar biasa.
1: Semangat di RRI Fest ini ya.
2: Masih ada semangat 45-nya. Semangat. Karena kita baru selesaikan 17 Agustus soalnya.
1: Betul. Masih sejak tadi pagi ini pelaksanaan RRI Fest ini berlangsung ya Pak ya?
2: Ya.
1: Oke, langsung saja kita untuk mengetahui bagaimana sebenarnya UMKM yang saat ini tengah menggeliat tidak hanya di Kabupaten Sumenep, di hampir seluruh Indonesia, menggencarkan bagaimana UMKM lokal ini bisa go nasional. Dari Bapak Muhammad Ramli sendiri nih, selaku dari perwakilan pemerintah Kabupaten Sumenep, bagaimana dalam mendorong UMKM agar tidak hanya hadir di platform digital, akan tetapi mampu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk mereka hingga mereka bisa go nasional gitu Pak.
3: Baik, terima kasih. Salam hormat, salam sejahtera buat kita semua ya. Era kini, era saat ini tentu ketika bicara penggunaan IT, teknologi sudah menjadi satu keniscayaan. Kalau bahasa agamanya boleh dong pakai fardu ain ya. Bisa fardu ain. Sebab kita satu kesepahaman lah, pemanfaatan teknologi itu pastinya akan kita merasa lebih cepat, lebih murah, lebih mudah ya kan, dengan tidak terbatas hanya satu ruang tempat usaha tertentu, ruang waktunya juga lebih bisa terlintasi secara serta-merta kecepatan, ketepatan. Kira-kira itu manfaatan teknologi. Sehingga kepada pelaku UMKM sudah menjadi, saya berulang menyampaikan, keniscayaan, keharusan. Sudah waktunya move on lah. Tapi kita tidak serta-merta harus semua meninggalkan hal-hal yang klasik

0: ya. Tapi media, alat kita untuk pada semua posisi pelaku UMKM. Sebab pelaku UMKM ini ada yang posisinya selaku produsen, ya kan? Kemudian ada yang pada ditata niaganya, bahkan posisi-posisi lain termasuk pelaku-pelaku yang pintar IT, TikToker, YouTuber, itu kan memanfaatkan ruang-ruang agar bisa berkiprah di urusan dunia usaha UMKM lewat pemanfaatan IT. Terlepas dari konsekuensi atau dampaknya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut.
1: Oke, tapi memang saat ini masyarakat lebih banyak memanfaatkan bagaimana media sosial ini ya Pak ya?
0: Ya, kita bisa berjualan, ada media marketplace, kemudian di dunia medsosnya ya, media sosial. Luar biasa di samping kita, di hadapan kita ini ada Mbak Wiwi Bua ini viral sekali.
1: Viral, terutama ya, viral di TikTok.
0: Viral sekali dan saya yakin sudah bisa meraup keuntungan lewat pemanfaatan teknologi ini.
1: Jika masyarakat memiliki pikiran yang sama mungkin, bagaimana strategi yang sama dari Wiwi Bua ini, mungkin mereka bisa seperti Wiwi Bua juga ya Pak ya?
0: Betul, cuma izin saya berikan catatan, artinya kita ini pemerintah Kabupaten Sumeneb khususnya terus memberikan dorongan, fasilitasi juga agar pelaku usaha kita ini pertama ayo berangkat dengan dasar atau bekal legalitas. Apa bentuk legalnya? Paling tidak dari pengurusan semua perizinan. Ya. Sekarang sudah perizinan sudah tidak serta merta manual, bahkan sudah nyata juga memanfaatkan dunia teknologi. Ada namanya OSS, ya, itu berbasis digital. Siapapun pelaku usaha dari rumah masing-masing atau di tempat manapun sudah bisa ngakses ngurus izin lewat teknologi, lewat by aplikasi, termasuk pengurusan-pengurusan yang lain. Apalagi setelah bekal legalitas usahanya sudah berbekal legal, perizinannya lengkap, maka tentu pada proses berikutnya mau jualan, justru sekarang era jualan lebih efektif ya, lebih efektif lewat dunia teknologi ya, atau online betul. Ini.
1: Dipermudah lah ya Pak ya.
0: Iya, mudah sekali, OSS mudah. Tapi memang kadang muncul persepsi lain karena ingat apalagi berkenaan secara teknis, sebab di pengurusan perizinan ini kan di OSS itu ada tingkatan ya, ada resiko rendah, sedang, tinggi. Maka tentu ada hal-hal teknis yang tidak serta-merta harus by online semua. Ada harus ke OPD teknis tertentu. Contohnya nih, di urusan bangunan, PBG. Loh katanya online, kenapa masih harus ada cek lokasi misalnya? Ya itu teknis ya, itu teknis. Dan contoh perizinan yang lain. Saya kira itu kan.
1: Oke, kalau dari LPPRI sendiri nih Pak Yonas, dalam era serba digital saat ini, bagaimana LPPRI ini khususnya melalui Direktorat LPU memposisikan diri untuk membantu UMKM daerah agar mereka tidak hanya bertahan akan tetapi juga bisa naik kelas nih Pak?
2: Oke, saya kira jalan panjang yang dilalui oleh Radio Republik Indonesia. 2023 kami mendeklarasikan diri sebagai radionya UMKM. Ya. Karena itu kemudian roadmap yang kita lakukan adalah memberikan literasi dan edukasi baik kepada pelaku UMKM maupun stakeholder yang lain, kita rangkul nih secara bersama. Kita kemarin tanggal 3 itu baru melakukan webinar nasional yang diikuti 1.500 lebih para peserta di seluruh Indonesia dengan tema besarnya adalah UMKM menuju Go Internasional. Salah satu keynote speak-nya adalah Wakil Menteri UMKM, Pak. Dan kita tambah dengan peran-peran dari digitalisasi, apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena RRI menyadari ekonomi kreatif melalui platform digital itu adalah media baru pertumbuhan ekonomi. Apapun, ini digital itu sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena platform digital itu adalah semacam jalan tol
3: yang harus bisa diisi nih oleh semua pelaku UMKM supaya lancar usahanya seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Karena itulah kemudian peran-peran itu dimainkan oleh RRI. Yang kedua, kita bangun ekosistem. Makanya kami mencoba menerjemahkan RRI sebagai Rumah Rakyat Indonesia. Di sini kita mempertemukan antara pelaku UMKM dan juga komunitas lain sehingga interaksinya bisa dapat. Contoh misalnya Pak Kadis tadi di momen itu bisa menjelaskan tuh buat pelaku UMKM bagaimana mengurus apa namanya izin macam-macam itu, sertifikat halalnya. Jadi tersampaikan pesan-pesan itu selain daripada teritorial siaran kita. Saya kira itu. Jadi jalan panjang yang harus kita lalui karena kita sadari ekonomi kreatif melalui media sosial atau platform itu media baru pertumbuhan ekonomi. Pasti Mbak akan menjelaskan lebih kuat bagaimana kekuatan media digital bisa digunakan secara positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya kira itu.
1: RRI tidak hanya sekedar radio saat ini ya Pak ya, tapi bisa dimanfaatkan oleh para ruang promosi para UMKM itu sendiri.
3: Yes. Kami punya platform digital, RRI Digital. Di situ ada sekian banyak pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang akan terus kita dorong. Karena dari catatan itu ada sekitar 64 sampai 63 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Tapi data itu masih debatable. Ya, masih debatable. Apakah benar 64, 65 ini kan masih butuh pendekatan-pendekatan yang lebih jauh. Tetapi kita tidak mempersoalkan jumlahnya. Yang kita ingin mempersoalkan adalah bagaimana mendorong UMKM sebagai soko guru perekonomian di tengah krisis sekalipun. Ini pelaku UMKM yang bertahan, boleh tanya. Ketika kita kemarin di COVID-19, ketika ekonomi makro menjadi goyang, justru ekonomi mikro itu menjadi soko guru pertumbuhan ekonomi kita. Bertahan di tengah badai. Seperti itu.
1: Dan RRI hadir di
3: tengah-tengah itu. RRI harus berani mendorong itu. Karena kita lembaga penyiaran publik.
1: Oke, baik Pak Yonas. Kita ke Bu Wiwi nih sebagai pelaku UMKM. Sebenarnya sejauh mana pemanfaatan media sosial bagi Ibu Wiwi sendiri dalam memperluas jangkauan pasar nih Bu?
4: Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak. Dan mohon izin Pak. Kalau bagi saya media IT ya untuk saat ini itu jangkauannya memang sangat luas sekali. Apalagi sekarang kan memang istilahnya semuanya memakai media sosial. Iya. Kalau bagi saya ya untuk saat ini media sosial sangat membantu dan jangkauannya yang luas. Bukan cuma untuk di lingkungan kita saja, tapi di lingkungan luar juga bisa menjangkau kita. Yang sekiranya yang tidak tahu bisa tahu ke kita gitu, seperti itu.
1: Ada perbedaan tidak Bu Wiwi saat Ibu hanya menjual produk UMKM di satu tempat dengan di media sosial memanfaatkan digital ini?
4: Kalau bagi saya sangat berbeda. Untuk memanfaatkan media sosial itu memang jangkauannya selain yang luas. Kalau media offline kan istilahnya di outlet, itu kan cuman di sekitaran
1: masyarakat
4: saja.
1: Sekitar
4: Masyarakat sekitar, tidak terjangkau ke masyarakat yang jauh. Tapi kalau kita memakai media sosial, ya seperti itu yang saya bilang tadi, jangkauannya lebih luas, iya.
1: Iya, cakupannya luas dan juga keuntungannya lebih banyak ya.
4: Benar, betul.
1: Oke, kita akan membahas lebih mendalam terkait dialog kita hari ini. Namun sebelumnya kita ikuti jeda terlebih dahulu dengan perform dari Bayu finalis Bintang Radio 2025 RRI.

0: banget.
1: Masih dalam dialog RA Fest 2026 dan kita baru saja menyaksikan penampilan perform dari Bayu, finalis Bintang Radio 2025 RRI. Dan langsung saja kita kembali ke narasumber kita. Masih penasaran nih dengan Bu Wiwi Buah nih, Bu. Sebenarnya kan kita tahu Ibu tadi menjelaskan bahwa lebih mudah berjual melalui media sosial, memanfaatkan digital. Tapi sebenarnya di balik itu semua apa sih yang menjadi tantangan, Bu? Berjualan di media sosial.
2: Harus punya nyali.
3: Kalau tantangannya bagi saya, kalau di media sosial itu menurut saya gak ada tantangan ya.
1: Oh, gak ada. Mulus aja ya, Bu.
3: Iya, seperti yang Bapak tadi sampaikan, seperti jalan tol. Oh, okay. Jalan tol gimana? Mulus saja. Ya, cuma ya tantangannya ya kita harus lebih mempelajari di media sosialnya itu. Harus mengenali bagaimana. Kan di media sosial sendiri itu kan ada peraturan-peraturannya sendiri. Mungkin tantangannya cuma di sana. Kita sebagai moderatornya saja seperti itu.
1: Dan juga harus rutin ya untuk berjualannya ya.
3: Betul, ya. Betul sekali. Kita juga harus rutin setiap hari. Karena dari rutinitas yang setiap hari itu, jangkauannya yang semakin luas, makin luas. Yang dibilangnya saat ini itu bisa FYP.
1: FYP, dan Wiwi Buat sudah FYP.
3: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Masya Allah, bahkan sudah OTR-OTR kemana ya?
3: Iya, betul.
1: Mumpung ada pihak dari pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga dari RRI sebagai sarana dalam mempromosikan UMKM. Ada yang disampaikan gak, Bu, kepada pihak pemerintah maupun dari RRI sendiri sebagai selaku UMKM nih?
3: Kalau saya menyampaikan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bapak. Saya belum tahu pastinya Bapak Muhammad Ramli beserta Bapak
1: Yonas.
3: Ya. Kalau saya sendiri ingin menyampaikan untuk UMKM sekitaran Sumenep, ya kalau bisa dibantu dalam ini apa? Bisa bermedia sosial juga seperti itu. Karena kan memang sekarang eranya sudah era digital. Iya, seperti itu. Jadi kalau tanpa media sepertinya jangkauannya memang kurang.
1: Okay. Berarti keinginannya dibantu untuk memperluas lagi ya.
3: Iya, memperluas.
1: Iya. Oke, Pak Ramli mungkin bisa ditanggapi. Lalu bagaimana dengan para UMKM kecil yang belum paham dengan digital nih Pak, strategi dari pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri seperti apa nih Pak?
4: Baik, terima kasih. Jadi saya coba ulang runtun lagi. Kita Pemkab ini hadir setiap saat 24 jam kalau boleh saya katakan. Mulai dari berkenaan dengan legalitas perizinan itu tadi. Kita lakukan pendampingan. Kemudian bagaimana berkenaan dengan inovasi, kreasi mau masuk di dunia digital. Kita sering melakukan pembinaan, bintek, bahkan kita bermitra dengan perguruan tinggi tertentu. Kita lakukan pembinaan bagaimana menciptakan, berkreasi lewat media sosial, bikin branding, bikin cara bikin medsosnya pun ya. Bagaimana kita punya akun TikTok, kita konsisten, bahkan sering kami informasikan, di samping kantor kami, di Skop UKM Perindak, kami punya media fasilitas khusus namanya UMKM Halal Hub. Yeah. Di situ kita berikan layanan mulai dari pendampingan perizinan, bagaimana juga mengurus atau membuat media-media, platform-platform media sosial, promosi juga kita bantu, bahkan ke praktek berkenaan dengan produknya, urusan packaging misalnya, bagaimana bikin bungkus yang bagus dengan brandingnya, semua gratis sampai saat ini. Saya kurang tahu ke depannya, ini kan mau kita alihkan ke pihak lain, yakni PD Sumekar ini rencana tahun depan. Mumpung masih gratis, ayo.
1: Mumpung, berarti mumpung. Sebentar lagi berbayar ya Pak ya?
4: Tidak tahu juga. Oh,
1: tidak tahu juga. Tapi memang yang menjadi tantangan ini UMKM yang masih jangkauannya ini sangat minim ya Pak ya? Yang awam lah terhadap digital ini Pak.
4: Ya tentu dengan satu keniscayaan itu tadi, ayolah. Sudah waktunya kita harus memanfaatkan dunia teknologi. Boleh kita gaptek, tapi kan bisa minta bantuan. Bantuan ke teman, tetangga, anak, atau langsung ke kantor kami. Langsung ke kantor. Kantor Pemkab ini banyak OPD. OPD teknis urusan perizinan, ada namanya DPM-PTSP. Teknis berkenaan dengan UMKM-nya, produknya, perizinan, packaging, promosi. Kami tidak hanya memfasilitasi bagaimana membuat atau masuk ke dunia medsos, kita sering fasilitasi di urusan promosinya. Ada event-event pameran misalnya. Bahkan di Sumenep ini ada lebih 100 kalender event, Pak. Hampir 3 hari sekali kita ada event. Dan kita justru mendorong prioritas kepada UMKM. Tampil berkiprah di situ. Berjualan, pamerkan produknya. Artinya ruangnya sudah sangat terbuka sekali kalau di Sumenep. Kalau ada kesulitan, tantangan misalnya. Saya tadi sempat mau nyeletuk ke Mbak Wiwi ini. Pernah enggak dicemooh orang, dikomplain orang? Itu kan tantangannya ya. Kadang justru orang yang enggak beli yang nyeloteh. Wah, itu enggak enak betul, misalnya. Betul. Tapi mau tidak mau. Tapi mau tidak mau kita enggak boleh mundur.
3: Iya, iya.
4: Justru kadang orang yang tidak beli itu kan yang komennya yang enggak bagus-bagus.
3: Iya, iya.
4: Sebetulnya justru yang itu, beli malah merasa enak.
3: Sebetulnya
4: ya.
3: Kalau dari komplainan itu bisa jadi kita lebih baik sebetulnya ya, itu.
4: Jadi koreksi lah.
3: Iya, jadi koreksi buat kita.
1: Jangan malah baper ya.
3: Iya.
1: Dikomplain malah enggak terima. Oke, kalau dari Pak Yonas sendiri nih Pak, RRI kan memiliki jaringan yang sangat luas nih di seluruh Indonesia. Bagaimana bentuk sinergi yang dilakukan oleh RRI kepada pemerintah daerah maupun pengusaha, pelaku usaha lokal dalam menciptakan ekosistem digital yang saling menguntungkan nih Pak?
0: Oke, yang pertama bahwa ini menjadi salah satu bukti misalnya. Hari ini kita menjadi salah satu bukti bagaimana RRI menjadi hub untuk semua stakeholder tapi juga pada pelaku UMKM. Yang menjadi penting bagi kita adalah sesuai dengan amanat negara dan kewajiban konstitusi, RRI itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan informasi baik itu literasi kepada publik, edukasi kepada publik berkaitan tidak hanya sebatas hal-hal yang konvensional. Tetapi tadi saya katakan ini era digital, sebuah keniscayaan di mana RRI harus menjadi mengambil peran dalam mengedukasi publik. Nah, tentu kegiatan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh LPU.
1: Ya.
0: Oleh RRI. Tetapi harus bisa menggandeng semua stakeholder. Salah satunya yang punya 5 kementerian misalnya di Sumenep ini, Pak Kadis itu, kita harus gandeng secara bersama-sama menjadi sebuah ekosistem yang kuat, termasuk TikTokers misalnya. Jadi jangan, RRI tidak bisa lagi menutup diri terhadap itu. Untuk membangun negara sebesar Indonesia itu butuh kolaborasi yang kuat. RRI sadari tempat itu. Makanya kita dorong terus kegiatan-kegiatan UMKM, tapi juga kita dorong mereka masuk ke kanal-kanal digital, termasuk kanal digital kita. Supaya apa? Terjadi interaksi sosial antara pelaku UMKM di Sumenep dan pelaku UMKM yang ada di Padang, pelaku UMKM yang ada di Papua. Apa sih kekurangan dan kelemahannya? Apa sih kelebihan yang bisa saling diisi oleh pelaku UMKM? Misalnya di Sumenep ini packagingnya yang kuat, Pak. Tapi di daerah Manokwari itu packagingnya belum kuat. Maka teman-teman sahabat-sahabat kita pelaku UMKM yang ada di Manokwari, Papua Barat misalnya, dia akan berinteraksi dengan teman-teman pelaku UMKM yang ada di Sumenep. Untuk membangun sebuah sistem yang lebih baik. Begitu juga mungkin Mbak selaku TikToker itu akan gabung juga sama RRI. Kita punya tanggung jawab moral secara bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kan cita-cita kemerdekaan kita itu kan ingin masyarakat itu adil, makmur, sejahtera, gitu kan? Nah, itu tanggung jawab bersama, itu tanggung jawab moral. Jadi jangan kemudian kita hanya berpikir menyandarkan itu kepada pemerintah tok. Tapi kita semua yang mengaku sebagai bangsa Indonesia, kan pengakuan kita terhadap kebangsaan kita di Indonesia kan cuma tiga. Mengaku bertanah air, mengaku berbangsa yang satu, mengaku berbahasa yang satu. Itulah asas pengakuan kita. Siapapun juga dia, termasuk Mbak TikTokers-nya. Saya kira itu.
1: Mungkin Pak, satu pesan sebelum dialog kita berakhir yang ingin disampaikan kepada para pelaku UMKM di Indonesia apa nih Pak?
0: Oke. Buat para pelaku UMKM, yakinlah bahwa kalian adalah pilar utama ekonomi bangsa dan negara ini. Harus punya kemauan yang tinggi, harus tahan banting. Apapun kritikan ataupun cemooh yang dikasih, jadikanlah itu vitamin untuk membuat tubuh usaha kalian menjadi lebih hebat dan lebih maju lagi. Okay. Saya kira itu pesan yang paling penting untuk semua kita. Kadang-kadang kita langsung down ketika dikritisi seperti yang ditanyakan oleh Pak Kadis. Jadi jadikan itu sebagai vitamin. Gitu.
1: Semangat ya, tambah semangat.
0: Harus
1: ya,
0: semangat, semangat 45, terus maju gitu ya.
1: Dari Pak Ramli sendiri, satu pesan nih Pak, kepada para pelaku UMKM.
4: Baik, singkat padat, jadi dalam menjalankan kegiatan usaha, bekali dengan legalitas perizinannya, kemudian jaga kualitas, manfaatkan teknologi, yakin naik kelas.
1: Mantap, yakin naik kelas. Dari Bu Wiwi sendiri nih, ada yang disampaikan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep.
3: Terus semangat, pantang tumbang sebelum pulang.
1: Oh, pantang tumbang sebelum pulang. Terus nyari cuan. Oke, baik, terima kasih Ibu Wiwi selaku owner dari Wiwi Buah, Bapak Yonas selaku Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPU, LPP, RRI, dan juga Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sumenep, Bapak Muhammad Ramli, atas waktunya bersama kami di Dialog RRI Fest 2026. Dan satu hal penting yang dapat kita garis bawahi pada pagi hari ini, bahwa digitalisasi bukan lagi hambatan, melainkan peluang besar. Karena dengan kolaborasi yang kuat antara kebijakan nyata pemerintah kabupaten, dukungan platform dan jangkauan luas dari RRI, serta keberanian pelaku UMKM untuk terus berinovasi, kita optimis produk-produk lokal di semua daerah, khususnya di Kabupaten Sumenep, akan semakin dikenal luas dan makin laris di pasaran. Dan saya Pamelia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan pemirsa RRI Sumenep. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sebenarnya terima kasih, dan kali ini ada masih bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia, sunap kenal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti info prima bersama RRI Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Inilah Info Prima selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajin keramik dari para pelaku UMKM. Faris Yarbo melaporkan.
2: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Dia Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
3: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor kita.
2: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
4: Sebenarnya kalau dengan kunjungan ini, harapannya paling utama sih di Expo aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap hall-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita, karena buyer pun, let's say saya sebagai buyer-nya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di hall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu buyer untuk, aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik, contoh untuk home living atau home decoration seperti itu kan.
2: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yarbo melaporkan.
0: Mendengar kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi hingga kini masih belum padam. Anik Hasana melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen Banyuwangi, Jawa Timur hingga kini masih belum padam. Kebakaran yang terjadi sejak Kamis membuat BPBD Jawa Timur mengerahkan personil dan helikopter waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman. Helikopter PKDAP yang sebelumnya digunakan untuk penanganan kebakaran di kawasan Gunung Semeru mulai digeser ke Ijen pada minggu kemarin. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, helikopter berkapasitas 1.000 liter itu telah melakukan 2 kali waterbombing dengan total 2.000 liter air. Namun operasi udara masih terbatas akibat angin kencang dan kabut tebal.
6: Dapat kami sampaikan bahwa hari ini helikopter waterbombing yang sebelumnya beroperasi di Semeru kita geser ke Ijen karena memang kebetulan operasi di Semeru sudah berakhir, dan mulai pagi tadi helikopter waterbombing sudah melakukan proses pemadaman waterbombing di wilayah Gunung Ijen.
5: Selain pemadaman dari udara, BPBD Jatim mengerahkan personil untuk bergabung dengan tim darat. Tim darat difokuskan pada titik api di sebelah barat Kawah Ijen. Pemadaman manual dilakukan di lokasi yang masih dapat dijangkau. Selain Ijen, penanganan juga dilakukan di Gunung Merapi, Ungup-Ungup, Banyuwangi, dan Dusun Curamacan, Bondowoso. Kawah Ijen ditutup sementara sejak 4 September. Luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 20 hektar. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, PT KAI Daop 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya kembali menambah perjalanan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta sebagai upaya mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat. Penambahan perjalanan kereta api ini merupakan kelanjutan dari penambahan perjalanan sehari sebelumnya akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Perjalanan tambahan tersebut adalah kereta api tambahan Surabaya Pasar Turi Gambir yang berangkat hari ini pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Kereta api tersebut terdiri dari 3 kereta eksekutif dan 6 kereta ekonomi New Generation dengan total kapasitas 582 tempat duduk. Selain menambah jadwal, KAI Daop 8 Surabaya juga meningkatkan kapasitas kereta api anggrek keberangkatan malam hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Semula membawa 8 kereta eksekutif, kini menjadi 9 kereta eksekutif dengan total kapasitas 450 tempat duduk. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono menyampaikan, penambahan ini merupakan bentuk kesiapan kereta api menghadirkan layanan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta.
8: 2 kereta api reguler keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, yakni kereta api Umarang relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Pasar Senen, serta ada kereta api anggrek relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Gambir. Penambahan kapasitas ini dilakukan juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. PT KAI Daop 8 Surabaya juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menggunakan masker pada saat perjalanan.
7: Sementara itu, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dengan semburan abu vulkanik yang terbawa angin berdampak pada sejumlah penerbangan, sehingga kereta api menjadi alternatif transportasi yang lebih stabil. KAI Daop 8 Surabaya memastikan seluruh jalur kereta api di wilayah Jawa Timur hingga Jakarta dalam kondisi aman untuk dilalui. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Cantianov melaporkan.
9: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2026. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Bananwangi, Kecamatan Diwe. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Hesawan Cahyawidada, MKP, menyampaikan bahwa Hesawan

0: Melalui program screening berkelanjutan ini, Dinas Kesehatan Jombang berharap dapat segera mendeteksi, mengobati, sekaligus memutus rantai penularan TBC agar masyarakat bisa kembali sehat karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Chantiano melaporkan.
1: Pendengar, selama pergelaran operasi tumpas narkoba Semeru 2026, Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dan mengamankan belasan tersangka. Berikut laporan Farin Regi.
2: Polres Lamongan mengungkap 11 kasus tindak pidana narkotika dalam pelaksanaan operasi tumpas Semeru 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 15 tersangka diamankan, terdiri dari 14 laki-laki dan 1 perempuan. Wakapolres Lamongan, Kompol Jody Indrawan, menyebut dari seluruh perkara tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat sekitar 32,18 gram, 14 telepon seluler, 5 sepeda motor, 10 plastik kilp kosong, uang tunai Rp690.000, 3 dompet, 1 pipet kaca, dan 2 bungkus plastik, 1 tas, serta 1 korek api. Sejumlah perkara yang diungkap menjadi perhatian karena menunjukkan pola peredaran narkotika yang memanfaatkan komunikasi digital untuk melakukan pemesanan dan transaksi.
3: Pasal yang disangkakan ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat 1, 114 ayat 2, dan Pasal 127. Untuk ancaman pidananya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.
2: Polres Lamongan berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Lamongan dari dampak penyalahgunaan narkoba. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, kejuaraan Chengho Cup 2 Surabaya International Table Tennis Veteran 2026 menjadi bukti nyata bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap aktif untuk berprestasi. Farida Kusnia melaporkan.
4: Atlet tenis meja veteran dari Indonesia dan Thailand sama-sama unggul meraih juara satu di setiap kategori pertandingan pada Chengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Hal ini membuktikan atlet veteran di usianya yang bertambah tetap semangat untuk terus bergerak dan berprestasi. Ketua penyelenggara Chengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra mengatakan, pemenang mendapatkan hadiah uang tunai.
5: Hadiahnya untuk yang tunggal putra dan putri, hadiah pertamanya 800 US, hadiah keduanya 400, hadiah ketiganya dan keempat masing-masing 200 US. Untuk yang bergu putra, hadiah pertamanya 1200 US, hadiah keduanya 600 US, dan hadiah ketiga dan keempatnya 300 US.
4: Atlet nasional yang menduduki juara satu di kategori tunggal veteran putra usia 50-59 tahun diraih Ismu Harinto. Juara satu kategori tunggal veteran putri usia 45-64 tahun diraih Nuni Sugiani dari Trimitra Sidoarjo. Dan juara satu kategori tunggal veteran putri usia 65-80 tahun diraih Memeyati. Sementara Van Gualiang dari NSM Thailand menduduki juara satu kategori tunggal veteran putra usia 40-49 tahun. Zeng Hao dari NSM Thailand meraih juara satu kategori tunggal veteran putra usia 60-80 tahun dan juara satu kategori beregu diraih NSM Thailand. Farida Usnia melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
7: Baik, terima kasih Celia. Musim kemarau membawa berkah bagi para petani tembakau di Kabupaten Ngawi karena cuaca panas meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
8: Petani tembakau di Kabupaten Ngawi saat ini tengah menikmati musim panen.

0: Komoditas tembakau kini telah tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data persebaran dari total 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, di antaranya sebanyak 14 kecamatan terdapat tanaman tembakau yang produktif. Petani tembakau asal Karangjati yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau Abdi Kabupaten Ngawi, Sojo menyampaikan para petani merasa diuntungkan oleh kondisi cuaca yang sangat mendukung pada tahun ini. Kemarau sangat baik untuk tanaman tembakau.
1: Ini petani kita sedang diuntungkan dengan cuaca yang bagus. Mulai musim tanam tiba sampai sekarang sudah masuk musim panen ini tidak ada hujan sama sekali. Itu artinya mendukung untuk proses mendapatkan kualitas yang bagus. Nah, kami juga mengestimasikan dengan cuaca yang seperti ini tidak hanya kualitas yang bagus, tetapi kuantitas juga bagus karena didukung oleh rendemen.
0: Sojo melanjutkan, selain kualitas yang prima, para petani juga memperkirakan kuantitas hasil panen tahun ini mengalami peningkatan yang baik karena didukung oleh rendemen yang tinggi. Dalam kondisi normal, produktivitas panen diperkirakan bisa mencapai 1,8 hingga 2 ton per hektar. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi menyebut tahun ini luas lahan tanam tembakau di Kabupaten Ngawi mencapai 2.000 hektar. Harga komoditas tembakau tahun ini kisaran Rp25.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan, Eti.
3: Ya, terima kasih Nindi. Pendengar dan pemirsa, Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra 2026 menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan masyarakat dari berbagai lintas generasi. Gea Debora melaporkan.
4: Ajang Tajemtra 2026 tidak hanya diikuti oleh peserta dewasa, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat lintas usia untuk berpartisipasi dan menunjukkan semangat berolahraga serta melestarikan tradisi. Kepala Sekolah Selantang Bages Sadi Wijaya mengatakan sejumlah ibu-ibu lanjut usia dari Selantang Bages turut ambil bagian dalam Tajemtra 2026.
5: Ini salah satu kreativitas ibu-ibu Selantang kita. Walaupun usia sudah lanjut, tapi mereka tetap semangat, tetap kuat, dan antusias untuk mensukseskan Tajam di Jember.
4: Semangat serupa ditunjukkan Dr. Muhammad Zairi Fatam Syapri asal Surabaya yang kini berusia 75 tahun mengaku selalu mengikuti ajang Tajam teras setiap tahunnya.
6: Sangat bahagia karena saya setiap tahun itu.
7: Iya, Bapak boleh tahu usia berapa, Pak? Usia.
6: Usianya 75 tahun, Pak.
4: Sementara itu, warga Jember Supriyadi mengaku Tajemtra telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia bahkan telah mengikuti kegiatan tersebut sejak duduk di bangku SMA.
8: Sering mulai dari SMA sampai sekarang.
9: Harapannya untuk Tajem, Pak?
8: Harapannya sampai seterusnya kita jalankan terus, semangat terus.
4: Antusiasme juga datang dari peserta yang mengajak anak-anak mereka, yaitu Marisa yang mengaku tahun ini merupakan keikutsertanya yang
10: ketiga dalam Tajemtra. Ini saya
11: video ini ya, Bapak. Udah terbiasa melatih.
10: Ya. Ini baru pertama kali ikut Tajem ya, Pak?
11: Udah sering. Ini yang ketiga kalinya.
10: Oke, namanya siapa, usia berapa?
11: Oh, Fauzan usia 7 tahun, Fatan usia 6 tahun, Gendis usia 1 tahun.
4: Tak ketinggalan, Ponidi, salah satu peserta dengan kostum uniknya, tiap tahun juga antusias mengikuti kegiatan Tajemtra 2026.
12: Semoga tambah rame dan jaya.
10: Ayo, lihat sini, Bu. Mana lomba?
4: Keikutsertaan peserta dari berbagai kelompok usia tersebut menunjukkan bahwa Tajemtra 2026 menjadi ajang kebersamaan masyarakat Jember yang mampu mempertemukan peserta.
3: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
13: Terima kasih Eti. Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP, Sekolah Tinggi Pastoral Malang. Khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Awang Sukmawan melaporkan.
14: Komisi 8 DPR RI menyoroti kebutuhan penguatan pendidikan keagamaan di STPIP Sekolah Tinggi Pastoral Malang, khususnya terkait kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta dukungan bagi mahasiswa. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan Katolik.
15: Memang selama ini yang selalu menjadi concern Komisi 8 adalah sekolah-sekolah keagamaan, karena urus untuk agama yang minoritas. Nah, bersyukur kami hari ini datang ke Malang bahwa ternyata salah satu sekolah swasta tertua di agama Katolik, yaitu STPIP, yang ternyata sudah hampir ada 16 filial tersebar di seluruh Indonesia, masih bertahan dan masih mempunyai mahasiswa yang menjadi peminat sangat banyak.
14: Sally menyebut STPIP Malang merupakan salah satu sekolah tinggi Katolik tertua dan masih memiliki banyak peminat, meski telah terdapat sekitar 16 filial yang berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, Ketua STPIP Malang Yohanes Subasno berharap Komisi 8 menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan kebijakan dan pengalokasian anggaran bagi pengembangan kampus.
16: Yang menjadikan ini sebagai titik tolak untuk kami ke depannya agar benar-benar memperhatikan berbagai kemungkinan yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan pendidikan di tempat kami ini.
14: Ia menyebut salah satu kebutuhan utama adalah perbaikan gedung yang dinilai penting untuk mendukung pembukaan program baru sebagai bagian dari rencana pengembangan institusi. Saat ini STPIP Malang memiliki 337 mahasiswa dengan 2 program studi jenjang sarjana dan 1 program magister. Kampus yang berdiri sejak 1968 ini menyiapkan lulusan di bidang pendidikan keagamaan Katolik dan pelayanan pastoral, termasuk pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Awang Sukmawan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
17: Terima kasih Wisnu. Pres debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Papelingan, Pamekasan. Tagoan Novantrian melaporkan.
18: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. 2 gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
17: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia. Celia, silakan.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ngomongin judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing 7 turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Anda jelas bukan buruh kasar yang bekerja mengandalkan tenaga fisik. Meski begitu, pada sore hari, saat usai bekerja, akan terasa sangat lelah, capek lahir, dan batin. Kata anemia diistilahkan sebagai kekurangan darah. Namun, sebetulnya anemia diakibatkan kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Kekurangan hemoglobin akan menurunkan kemampuan darah mengangkut oksigen. Tubuh akan kekurangan bahan bakar sehingga menjadi cepat lelah. Jika kita bukan penderita anemia gangguan darah lainnya, maka kelelahan sangat mungkin diakibatkan kombinasi gaya hidup yang tidak sehat, masalah di tempat kerja, dan stres. Lalu, bagaimana cara meningkatkan stamina agar kita tidak mudah lelah? Solusinya adalah jaga pola makan dan minum banyak air. Hati-hati terhadap minuman berkafein seperti kopi, teh, dan cola yang mungkin bisa meningkatkan energi, namun pemakaian yang berlebihan akan mendatangkan masalah dan menurunkan kinerja fisik. Selalu sarapan pagi, konsumsi makanan yang mengandung zat besi. Kemudian, penyebab umum kelelahan tak lain adalah kurang tidur atau tidur tidak berkualitas.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan, seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah eksis di Pulau Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Queen. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa Kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi di daerah ini terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya hingga kawasan Sambas, Batang Lawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Kerajaan Kutai, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan tertua di Indonesia.

Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat mendengar yang berbahagia di manapun Anda berada. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda dulu sejenak. Sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ibrahim, ayat 28 yang dibacakan oleh Qori'a Imas Ma'wa. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kemudian berikutnya adalah "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan yang keempat dan kelima adalah "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra." Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ittaqillah summakunta wa bi sayyi'ati hasanata tamu wa qalikin nas bi qulukin hasanin." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada, di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang menjadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan waspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep peding aturaki berkabar dalam bahasa Madura kalersan Aresa Mangken Senin 7 September 2006 sareng den kawula Ririn Rizkyanti sepeding aturaki kabar selangkong parlo saat mangken engki kak dinto kabar sesapesan. Masyarakat dari kalangan anom e Kabupaten Sumenep geduan kasempatan ka angku ningkat degi torma maju usaha epon tibi sareng tak mabi ating gelegi daerah asal epon. Sekak dimas satiji anom bisa manfaat degi kalaben maksimal ekonomi lokal tor teknologi digital ka angku muka usaha tibi kantos maluas dalam masyarakat hasil produk epon. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Tor Perdagangan Kabupaten Sumenep Muhammad Ramli Adebu, masyarakat Anom Kak Dinto bisa mondut pansaponapan peran dalam UMKM. Yantara epon akati dari produksi, masyarakat, bentuk otaba desain produk epon, kantos cara apung kos produk epon. Ramli ajar beki sarang bedena marketplace store media sosial Kak Dinto bisa langkong makempang produk lokal ekenal sarang konsumen eluar Sumenep. Dari Kak Dinto, pemerintah Kabupaten Sumenep juga apareng pembinaan tor bimbingan teknis tamasok muka jalan ngingingi modal eponde masyarakat sekeduan UMKM.
1: Artinya terbuka sekali ruangnya pada semua posisi berbagai jenis kegiatan usaha. Yang menjadi keniscayaan dari semua posisi itu dunia teknologi sudah eranya sekarang bisa dimanfaatkan. Kalau dari sisi fasilitas kita konsisten melakukan pembinaan, bintek, bahkan sampai kepada fasilitasi mengarah ke modal ya.
0: Satrosepon menurut Ramli mongkude masyarakat anom selangkong milai ke angkui arantau bisa tep-tep apektator ngenal lagi produk unggulan Sumenep e daerah lain. Dari Kak Dinto, sarang manfaatki potensi lokal tor teknologi digital, kesempatan dalam ningkat teki kabedean ekonomi epon bisa etingkat teki e daerah asal tibi.

0: Kaper Satros Epon. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin Maimot Pentinga, ke Angkui Alam Paaki Cek Kesehatan Gratis, CKG, mongkudek masyarakat Epon Sapen Puskesmas, Sesema.
1: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan. Sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan.
0: Mela dari Kak Dinto, menurut Saifuddin, sama stena masyarakat langkong ningkat heki kasadaran epon, kalaban arang sarang rabu, de puskesmas, keangkui alam paaki CKG. Saingkena resiko bedena panyake bisa ekoningi ngabiti awal bulan epon atam besara. Sebetara menurut epon keangkui e Kabupaten Pamekasan Tibi, CKG ampon kalampan 40% dari satu jena penduduk. Jumlah kasebut kacatat ngabiti bulan Januari kantos 19 Agustus 2006 lekor timin. Dari hasil pemeriksaan seampon kalampan kasebut, obesitas tingkat situng kacatat menangka masalah kesehatan seepangki paling banyak dari masyarakat e wilayah kasebut. Selain Kak Dinto, masalah kesehatan lain secukkan banyak epangki dari hasil CKG, Pamekasan, engki Kak Dinto, prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berat badan korang dari okoran, sesama stena, torkiki alobeng.

0: kabar sepongkasan. Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Sampang ngaturake apresiasi satengki-tengkina mungkude Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI seampon konsisten teti media penyiaran publik selangkong tanggap ngengenge kebencanaan. Ketua FPRB Kabupaten Sampang Hasan Jailani Adebu sarang bedena program siaran kebencanaan RRI akati program kentongan Kak Dinto menangka setong wujud nyata tanggung jawab moral lembaga penyiaran dalam ningkateki kesadaran masyarakat. Engki Kak Dinto ngengenge pentingnya mitigasi bencana. Sengke dari Kak Dinto, RRI ya repeki terus beda eberisan sepaling ade dalam awujud teki kakompaken etengah masyarakat Indonesia sekabileng amacem-macem. Dari adat otabe kultur budaya epon.
1: Satu, saya sebagai ketua FPRB Sampang mengucapkan selamat happy birthday RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Tidak ada yang perlu dikembangkan, tapi bagaimana kita menajamkan, mendalami lagi nilai-nilai dari kentongan ini. Saya terima kasih RRI mengembalikan kekuatan-kekuatan budaya luhur bangsa menjadi ikon di era digital seperti sekarang.
0: Menangka radio pemersatu bangsa sejukan hadir rekantos de pelosok-pelosok daerah, bedena RRI Kak Dinto kabileng banget parlo tak namong kaangkui ngato raki berkabar darurat enalekana bede bencana bisaos. Namong cukun dalam awujud teki karukunan antar bangsa sarang anglebeti siaran se penget edukatif tor macelap de pakelian sateje pamiarsa. Pamiarsa sakak dinto berkabar dalam bersama Tura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca. Otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ramlan, terima kasih. Kali ini Anda masih bersama Pro 1, kenali informasi dan inspirasi. Kita jeda dulu sejenak. Pukul 18:34 di balasannya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

0: Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
4: You lose.
3: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Sumenep sore ini.
1: Assalamualaikum, terima kasih, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan masih

0: Mr. Sri Astuti mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
1: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
3: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
4: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
5: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar, sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan.
4: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi

0: anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
2: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
1: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
3: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
1: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
4: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
5: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
6: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
5: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
7: Jam PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan, cuman agak pakai masker aja sih.
5: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
8: Iya, soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak. Terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
5: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
8: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
5: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
9: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
10: Pagi belum sepenuhnya.
9: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
11: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
9: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
12: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
9: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
9: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
14: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
9: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
15: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
16: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
9: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
17: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
18: antrean panjang kendaraan di
9: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
19: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
9: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan WOD Nurliani.
20: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum perkom. Kan perkomnya bulan 11.
21: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
22: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta pingpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan pingpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan pingpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai pingpong.
21: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab, Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polprov.
20: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Polprov, kan Polprov belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
21: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, dan baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kali ini kita kembali bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti mimbar keagamaan malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri. Mengukuhkan sifat jujur sebagai karakter. Dari studio, saya harus mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam Al-Qur'an ini Allah mengajak kita, menganjurkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, waqulu qawlan sadida, waqulu, dan berkata-katalah kalian, waqulu, dan ucapkanlah, katakanlah, qawlan sadidan, dengan perkataan yang sadid. Sadid itu artinya adalah sesuai dengan kenyataan, tegas dan benar, itu qawlan sadida. Ketika kita sudah berkata dengan benar, maka indikasinya atau manfaat janji yang Allah berikan kepada kita semua, yuslih lakum ma'amalakum. Dari berkata yang benar tadi, yuslih lakum ma'amalakum, maka Allah akan yuslih, mengislahkan, akan membenarkan pula, memperbaiki Allah. Allah akan memperbaiki a'malakum, perbuatan kita. Yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, maka ia sungguh فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, telah mendapatkan keberuntungan dan keberuntungan yang sangat agung. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkata yang benar atau berkata yang benar? Karena ini merupakan, sebagaimana disampaikan tadi oleh Mbak Gita, bahwa ini merupakan sifat pondasi, sifat dasar bagi seorang mukmin untuk menuai kesuksesan. Sifat yang pondasi bagi seorang mukmin untuk bisa berkarakter dan berjiwa serta memiliki integritas yang kuat. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama para pemirsa dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sifat inilah Rasulullah memulai risalah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul, masih muda, masih belia dan masih remaja, beliau sudah mendapatkan julukan Al-Amin yang bisa dipercaya. Mengapa ya beliau bisa dipercaya? Karena kejujurannya. Beliau memiliki sifat siddiq. Siddiq, yakni berkata jujur sesuai dengan kenyataan, berbuat yang benar sesuai dengan realita. Ini yang disebut dengan asid atau kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian memiliki atau menetapi sifat asidik, sifat jujur. Ini oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian menetapi atau berpegang teguh dengan sikap jujur. Mengapa demikian? Karena fa innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sifat jujur itu yahdi ilal birri, akan mengantarkan kita kepada albir, yakni kepada kebaikan. Albir, albir itu adalah merupakan induk pusat dari setiap kebaikan, itu disebut dengan bir. Kullul hasanat, ini setiap kebaikan pusat daripada kebaikan dan sifat-sifat yang lain itu adalah berpusat dari kejujuran. Manakala kita sudah memiliki sifat jujur, yahdi ilal bir, karena kejujuran itu adalah mengantarkan kita kepada albir, yakni pusat kebaikan dari sikap-sikap kita yang lain. Kemudian, wa innal birra yahdi ilal jannati, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya albir itu, sifat baik atau amal yang baik, itu akan mengantarkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la yazalu rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu anhu Allahu shadiqan. Ketika orang sudah menjaga sifat jujur ini, maka Allah akan mencatat kepada orang tersebut dengan shadiqan, dengan seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Yuh as-sadiquna yuhsyaruna yawmal qiyamati as-siddiqin. Dan orang-orang yang jujur itu nanti di hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dikumpulkan dengan orang-orang yang as-siddiq. Dikumpulkan dengan Abu Bakar as-siddiq dan para as-siddiqun dan soleh, orang-orang soleh lainnya serta para anbiya. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkatalah jujur. Berbuatlah yang sesuai dengan kenyataan. Dan marilah bersikap dengan apa yang menjadi perilaku yang sebenarnya harus kita lakukan. Karena dengan kejujuran itu merupakan dasar fondasi kita untuk menjadi pribadi yang memiliki integritas. Dengan kejujuran kita akan menjadi seorang mukmin yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dan dari kejujuran itu kita akan dimudahkan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik jujur dan mengatakan apa adanya daripada kita berbohong walaupun dipuja.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Foto ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murni ya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska istri hamba, ya Allah, biar gak marah-marah terus.
3: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
4: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
5: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
4: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
6: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
4: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
6: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
4: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
6: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
4: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
7: Assalamualaikum, sayang.
4: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
3: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum. Ma.
8: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
3: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
8: Ya Allah, Farhannya kenapa?
3: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
8: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
3: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
8: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
3: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai

lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Tiga kebrandan terluar Nusantara membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 Agustus 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Pada bagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

As-Sodiqul Masduq. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sandal para raja dan kaisar. Namun, sekedar sandal jepit biasa yang terbuat dari kulit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua tali ikatan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, suatu hari Anas bin Malik keluar rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat dua tali ikatan. Thabit Al-Bunani menuturkan kepadaku dari Anas bin Malik, beliau berkata, dua sandal tersebut adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih terus setia di 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti, terus menemani Anda kesempatan pagi ini pendengar, saatnya kita berada di Mutiara Pagi. Dan tentu lewat program ini saya tidak sendiri, akan hadir narasumber nantinya akan menemani Anda. Dan ini juga kesempatan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita hari ini, membahas terkait dengan meneladani Rasulullah dalam membangun pribadi yang unggul.

0: ini menjadi hikmah maulid. Dan kita akan bersama dengan Ustadz ABD Syukur Rahman, STHI MHI, beliau sebagai penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Berbicara soal meneladani Rasulullah dalam membangun pribadi yang unggul, tentu ini salah satu inti dari peringatan maulid ya. Ketika Rasulullah diutus ke dunia bukan hanya sebagai pemimpin, melainkan juga sebagai uswatun hasanah atau teladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak manusia. Banyak hikmah yang penting dari maulid Nabi untuk mengimplementasikan keteladanan Rasulullah pendengar dalam membentuk kepribadian yang unggul, berintegritas dan juga berkualitas. Untuk itu kita akan bahasnya bersama narasumber yang sudah siap lewat jalur Zoom kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syukur Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik pagi ini Ustadz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Senang sekali ini bisa kembali menemani pendengar ya, tentunya dalam keadaan sehat. Nah, kita masih dalam nuansa maulid ya, karena memang walaupun apa namanya tiap hari kita ngaji berkah gitu ya di bulan maulid ini, tidak henti-hentinya terus mengingatkan bagaimana akhlak Rasulullah untuk membangun pribadi yang unggul. Nah, barangkali Ustadz Syukur bisa sedikit menggambarkan seperti apa sebenarnya tentang hal ini, sekaligus bisa menyapa pendengar. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar, dan pecinta Mutiara Pagi RRI Pro 1, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Maulid, bulan yang sangat dimuliakan, bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan ini sebagai utusan, sebagai Nabi akhir zaman, dan juga Nabi yang telah berhasil membangun peradaban di muka bumi ini, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat yang mencintai beliau dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau beserta tergolong orang-orang sebagaimana yang disabdakan oleh beliau, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, dari hadis tadi dapat kita pahami bahwa kunci utama untuk masuk surga itu adalah dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti bahwa kita benar-benar telah mencintai beliau, mencintai Rasulullah, tentu dengan menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah beliau sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang dibacakan tadi. Nah, apa itu sunnah beliau? Apa yang dimaksud dengan sunnah sebagaimana yang ditegaskan di hadis tadi? Makna sunnah ini sebagaimana dijelaskan oleh Hadrotul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitab Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah, di mana beliau menjelaskan, as-sunnatu lughatan at-tariqah walau ghairu mardiyatin. Sunnah menurut bahasa itu adalah jalan. Jalan di sini umum, banyak ya. ada jalan yang diridhoi oleh Allah, ada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Lantas apa yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah itu sendiri? Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan, wa syar'an ismun litariqatil mardiyatil maslukati fiddin salagaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamu fiddin kasahabati radhiyallahu anhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Nah, sunnah menurut syarak, kata Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, adalah nama untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dilalui, diajarkan, diamalkan di dalam agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selain beliau dari orang-orang yang memiliki ilmu agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Jadi kita penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas dalam hal ini mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran para sahabat yang kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama setelahnya dari generasi tabi'in, tabi'in tabi'in dan juga generasi-generasi setelahnya dari para ulama sampai saat ini dan masa yang akan datang. Kita tidak bisa, tentu tidak bisa memahami dan mengetahui ajaran-ajaran Rasulullah dengan benar tanpa peran penting para ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-Qur'an juga telah menegaskan dalam surah Fatir ayat 28 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Para pemirsa pecinta Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan tema topik hikmah maulid kali ini, kita senantiasa ke depan dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam membangun pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang hebat, dan pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk bangsa, untuk agama, untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin.
0: Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Ustaz juga dikenal sebagai Al-Amin ya, yang terpercaya bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Nah, bagaimana kemudian juga untuk membangun integritas kepercayaan konteksnya dalam kita kekinian saat ini, Ustaz?
1: Baik, betul betul sekali. Teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah sosok tauladan sejati. Sosok yang senantiasa menjadi panutan kita semua dari berbagai aspek kehidupan. Berbicara seorang pemimpin, beliau adalah sosok pemimpin terbaik sepanjang masa. Kemudian beliau juga ahli strategi perang. Beliau adalah pendidik terbaik di mana Al-Quran diturunkan kepada beliau. Dari aspek ekonomi, beliau adalah ahli bisnis yang sangat sukses dengan menekankan pada kejujuran, sehingga beliau dikenal dengan Al-Amin, seperti yang disinggung oleh Mbak Ririn Rizkianti tadi. Kemudian beliau adalah sosok yang sangat lemah lembut. Sosok yang sangat lemah lembut dengan akhlak yang sangat mulia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyanjung beliau dengan berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Surah Al-Qalam ayat 4. Sebagai teladan bagi seluruh manusia, bagi kita semua, Tentu Nabi Muhammad memiliki visi dan misi utama, yaitu memperbaiki mental dan moral umat manusia. Hal ini sesuai dengan sabdanya. Beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita sebagai umat beliau sudah sejatinya, sudah seharusnya memanfaatkan momentum bulan Maulid ini untuk kembali mengingat bagaimana sosok beliau yang luar biasa. Sosok beliau yang sangat istimewa. Sosok yang memang pantas untuk kita cintai, untuk kita idolakan, yang dengan harapan nantinya kita lebih dekat kepada beliau, lebih mencintai beliau, dan kita bisa meneladani beliau sedikit demi sedikit, dengan harapan juga kita senantiasa diakui oleh beliau sebagai umatnya, amin, dan bersama beliau kelak di hari kiamat di surga. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Ya, dan ini catatannya ya, harus punya integritas, membangun kepercayaan juga ya terhadap sesama ya Ustadz. Ini kita kasih kesempatan untuk pendengar yang lain juga bisa bergabung. Saya tunggu pendengar di lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Boleh juga lewat WhatsApp di 0811-334-5101. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Mandala Rubaru, Mbak Ririn.
0: Ya, silakan, Abah Suni.
2: Assalamualaikum, Ustaz. Syukur.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya, Pak, ona suara kanita pakai bahasa Madura bisa, Ustaz.
0: Ya.
2: Ya, pon nengi mukadimah kita pasir orang sing ngereng dalam pan ekon kanjeng Nabi atau bersunat ekon kanjeng Nabi ku laku iherat ekasarang sarang kanjeng Nabi. Ama Nabi ta jepok kanjeng Nabi kan itu jepon sorong ngereng sahabat tamiin sampai enggak ulama kan itu sesuai kalau buat bunda al ulama u warasatul ambia kan itu. Katina apa pertanyaan epon mana Nabi beda orang esat sama kian kan itu tak ngereng ulama atau tak bermadhab kan itu sih titik pertanyaan katina. Ngereng assalamualaikum.
0: Pas ngereng pas saya lagi pak. Iya baik. Bisa ditanggapi nih Ustadz Syukur, silakan.
1: Iya, tentu saja orang itu adalah orang yang cara berpikir yang ahistoris. Jarak kita dengan Rasulullah itu sangat jauh, kurang lebih 15 abad, hampir 15 abad jarak kita dengan Rasulullah. Oleh karena itu tidak mungkin kita ini bisa memahami ajaran-ajaran Rasulullah dengan benar tanpa melalui perantara-perantara para ulama yang itu memiliki tugas sebagai penyebar ilmu, memiliki tugas sebagai pewaris para nabi. Jadi memang banyak belakangan ini yang kemudian menyatakan saya hanya kembali kepada Al-Quran, hanya kembali kepada hadis. Mereka lebih mengesampingkan peran-peran penting para ulama. Padahal tanpa peran ulama itu, mana mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan benar? Mana mungkin kita bisa memahami hadis-hadis itu juga dengan benar? Tidak usah jauh-jauh misalkan, terkait dengan perintah sholat saja. Ya. Al-Quran itu memerintahkan kita sholat. Aqimis sholat. Wa'atuz zakah. Aqimus sholah wa'atuz zakah. Al-Quran memerintahkan sholat. Cuma pertanyaannya, adakah tata cara sholat di dalam Al-Quran? Adakah tuntunan sholat di dalam Al-Quran? Kalau hanya kembali kepada Al-Quran saja, tentu tidak mungkin kita bisa sholat. Karena itu kemudian peran Rasulullah adalah menjelaskan kandungan-kandungan Al-Quran melalui hadis-hadis beliau, melalui sunnah-sunnah beliau, sehingga beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, untuk bisa memahami dengan benar apa ajaran-ajaran Rasulullah yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, dalam hal ini kita juga perlu penjelasan-penjelasan dari para sahabat yang kemudian terus diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya, dari generasi tabi'in, tabi'in tabi'in, dan juga ulama-ulama setelahnya yang sanadnya terus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara turun-temurun ini bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jasa dan peran para ulama inilah kita alhamdulillah akhirnya bisa mengenal, bisa memahami dan bisa mengetahui bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dan juga ajaran-ajaran para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Ini tidak bisa lepas dari peran dan jasa para ulama. Begitu.
0: Ya, baik. Ada pendengar yang lain yang kembali ingin bergabung, saya juga terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan?
3: Situ Bondo punya.
0: Pak Taufik, silakan.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz Abidi Syukur.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di mukadimah tadi meneladani Rasulullah dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Yang jadi pertanyaan saya sekarang, bagaimana kalau kita di luar Nahdlatul Ulama itu kan kebanyakan tidak melakukan sunnah-sunnah Rasul. Yang disebut menurut saya orang awam, sunnah Rasul itu yang disebut tahlilan, entah itu istighosah, yasinan. Malah ada satu golongan yang mengharamkan istighosah. Nah itu apakah termasuk tidak mengikuti sunnah Rasul? Demikian, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik di situ Bondo. Silahkan Ustaz Syukur Rahman bisa ditanggapi.
1: Ya, terima kasih. Sunnah Rasul itu adalah ya sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak ajaran-ajaran yang itu disyariatkan di dalam agama sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Hadrotus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, bukan hanya soal tahlilan ya, sebenarnya banyak sekali ya, termasuk ubudiah-ubudiah kita yang itu kita dapatkan, kita belajar dari guru-guru kita, itu bagian dari sunnah-sunnah Rasul yang secara turun-temurun terus diwariskan dan diajarkan kepada kita. Memang ada sebagian kelompok ekstrim, ya, sebagian kelompok ekstrim yang bahkan mudah mengkritik, bukan hanya mengkritik, tapi malah menyesat-nyesatkan amaliyah kelompok-kelompok yang lain. Seperti amaliyah tahlilan yang disebutkan tadi, bahkan maulid dianggap bid'ah, ziarah kubur dianggap syirik misalkan. Kemudian yasinan dianggap bid'ah dan sebagainya. Ini memang ada muncul kelompok-kelompok semacam ini.
0: Istighosah tadi juga mereka, disebut ya. Istighosah.
1: Iya betul. Istighosah juga disebut bid'ah dan sebagainya. Memang muncul kelompok-kelompok yang seperti itu belakangan ini, yang sebenarnya mereka itu tidak paham apa itu bid'ah. Mereka tidak paham juga apa itu sunnah. Bid'ah itu adalah amaliyah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, bid'ah itu adalah amaliyah yang tidak ada contohnya. Namun dalam hal ini terkait dengan amaliyah, terkait dengan sunnah khususnya, itu ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Ya. Nah, dalam hal ini, sunnah-sunnah yang baik, ya, apalagi sunnah-sunnah yang memang jelas sumbernya, jelas dalilnya, ya harus kita amalkan. Sudah seharusnya kita jalankan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khusus untuk sunnah-sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang jelek, ya, kita tinggalkan. Nah, masalahnya kelompok ini kadang tidak paham apa itu hakikat sunnah yang sebenarnya. Mereka mengira bahwa setiap sunnah itu harus ada, harus selalu ada contoh langsung dari Rasulullah. Padahal zaman kita saat ini jelas berbeda dengan zaman Rasulullah. Saat ini banyak perbedaan-perbedaan yang itu tidak ditemukan pada masa Rasulullah. Ya otomatis akan banyak hal yang itu tidak dipraktekkan oleh Rasulullah. Namun bukan berarti itu semua bid'ah, bukan. Selama itu masih menunjukkan nilai-nilai kebaikan, menunjukkan nilai-nilai kemaslahatan, maka amalan-amalan yang itu sekalipun tidak dipraktikkan oleh Rasulullah, tapi itu adalah amalan baik, maka itu juga termasuk sunnah hasanah yang memang sejatinya kita amalkan, kita laksanakan. Jadi begitu mungkin.
0: Ya. Baik. Sama halnya seperti handphone ya. Dulu tidak ada telepon ya zaman Rasulullah. Kita menggunakannya pakai sekarang. Bukan berarti bid'ah ya, Ustaz.
1: Haji dulu enggak naik pesawat, tapi naik unta.
0: Iya, baik. Nah, ini ada WhatsApp Ustaz, saya baca. Membangun pribadi yang unggul menuntut kita untuk terus belajar, berpikir kritis. Hikmah Maulid mengajak kita untuk tidak malas dalam menuntut ilmu dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan zaman. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas intelektual melalui sifat fatonah yang diajarkan Rasulullah?
1: Baik, terima kasih para pemirsa. Kita bangsa Indonesia ini penduduknya sangat padat sekali ya. Bahkan ranking 4 dunia itu. Jadi penduduk kita sangat padat sekali. Namun jumlah yang banyak, jumlah penduduk yang padat ini tentu tidak akan bermakna apa-apa kalau tidak diimbangi dengan kekuatan SDM, dengan potensi SDM yang memadai. Yeah. Oleh karena itu, di momentum maulid ini, peringatan maulid ini, maka sudah seharusnya kita ini berupaya untuk terus meningkatkan pengetahuan kita, skill kita dengan meneladani Rasulullah, khususnya dalam membangun pribadi yang unggul. Sebab tidak akan bermakna apapun kalau kemudian hanya jumlah yang besar tidak diimbangi dengan potensi-potensi individu yang seharusnya kita kembangkan, kita terus tingkatkan. Al-Quran sendiri pernah menyinggung soal ini. Al-Quran menyinggung dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin wa labat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Berapa banyak kelompok kecil yang itu justru mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Jadi kelompok kecil yang itu diimbangi dengan kualitas SDM, kualitas yang memadai, itu dapat mengalahkan kelompok besar yang itu secara kualitas ya lebih rendah. Jadi kita di momentum kali ini sangat butuh ya, sangat butuh generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang unggul, yang tentunya kita perlu banyak inspirasi, perlu banyak belajar dari sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang telah memberikan kita keteladanan yang luar biasa, di mana beliau dalam semua aspek kehidupan ini senantiasa menjadi rujukan bagi kita semua, menjadi panutan kita semua, dan sudah selayaknya kita mengambil nilai-nilai penting, mengambil intisari bagaimana perjuangan beliau, bagaimana ajaran-ajaran beliau yang telah dipraktikkan dan juga telah dikembangkan oleh generasi sahabat dan generasi-generasi setelahnya.
0: Ya. Nah, ini pentingnya untuk menuntut ilmu ya, tidak hanya di jalur formal di sekolah ya, tapi juga bisa non-formal ya dengan pengajian dan sebagainya, non-formal. Seperti itu. Baik, kita terima kembali Ustaz yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Ririn, masuk lagi nih Mbak Ririn.
0: Ya, silakan.
3: Yang jadi, maaf Ustaz ya, dari kutipan Ustaz tadi, ada sunnah yang hasanah dan ada sunnah yang sayyi'ah. Yang saya tanyakan di sini, minta contoh Ustaz, bagaimana sunnah yang hasanah, bagaimana sunnah yang sayyi'ah. Biar saya tidak ragu ini Ustaz.
0: Ya.
3: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Pak Taufik masuk kembali nih Ustaz. Barangkali bisa dijelaskan kembali untuk dipertegas.
1: Ya, terima kasih Pak Taufik ya. Sunnah hasanah dan juga sunnah sayyi'ah. Sunnah-sunnah hasanah itu adalah sunnah-sunnah yang biasa dipraktikkan di tengah kehidupan masyarakat, dan sunnah itu adalah sunnah yang baik, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, tidak bertentangan dengan apa yang disyariatkan di dalam agama itu sendiri. Sunnah-sunnah agama ini ya banyak. Sunnah-sunnah hasanah ini banyak sebenarnya, seperti yang tadi sudah disinggung sebenarnya ya. Kayak misalkan ya perayaan Maulid ini misalkan yang begitu luar biasa. Ya. Begitu luar biasa terutama di masyarakat Nusantara. Hampir setiap hari ini perayaan Maulid ini selalu mewarnai.
0: Itu maksud dulu, contoh ya Ustaz?
1: Ya, contoh. Ya. Dulu, pada masa Nabi terutama, perayaan-perayaan seperti ini ya, sampai diadakan pengajian umumnya dan sebagainya. Ya. Setelah pembacaan sholawat masih ada pengajian umum untuk pengembangan wawasan keagamaan, pengembangan pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Kalau dulu ya tidak ada, dulu. Tapi sekarang sudah menjadi tradisi. Dan ini sangat penting dan ini sangat baik sekali. Ini adalah salah satu contoh sunnah hasanah. Menyanjung-nyanjung Rasulullah. Rasulullah walaupun secara pribadi tidak pernah menyanjung-nyanjung dirinya. Tapi Rasulullah tidak pernah melarang ketika ada sahabat itu menyanjung-nyanjung beliau, saking cintanya kepada beliau, saking besarnya kasih sayang kepada beliau, saking kagumnya kepada beliau. Rasulullah tidak pernah melarang ini. Ya. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh ya, termasuk berkaitan dengan ziarah kubur misalkan. Ya. Kemudian apalagi pembacaan shalawat, tradisi-tradisi yasinan biasa di masyarakat ini juga banyak sekali, dan itu semuanya baik termasuk sunnah-sunnah hasanah. Kemudian harapannya dari sunnah-sunnah ini, terutama di bulan Maulid ini, dari bulan Maulid ini kita bisa berharap bagaimana dapat meneladani Rasulullah, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah untuk membangun pribadi-pribadi kita yang unggul, sehingga Maulid ini bisa memberikan dampak bagi kita, bagi diri kita, pertama secara spiritual, kemudian juga kedua secara intelektual. Di momentum Maulid ini, bagaimana kita ini nantinya dengan meneladani Rasulullah, mengingat perjuangan Rasulullah, kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat meningkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya sebagaimana yang juga telah diajarkan oleh Rasulullah itu sendiri. Dengan begitu kita ini dapat mengambil banyak hikmah dari momentum perayaan Maulid, peringatan Maulid itu sendiri, dan kita semua dapat meningkatkan kualitas pribadi kita baik secara keimanan, kemudian secara ketakwaan, secara intelektual,
0: Ya, kalau contohnya yang sunnah sayyiah tadi, Ustaz?
1: Sunnah-sunnah sayyiah itu jelas sunnah-sunnah yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, ya. Sunnah-sunnah yang itu jelas dilarang di dalam agama.
0: Ya, bentuk sekarang contohnya banyak, barangkali, Ustaz.
1: Banyak itu generasi-generasi muda yang dan problematika bangsa juga saat ini, pemuda-pemuda yang mulai kecanduan dengan judi online misalkan, ini bahaya sekali dan itu sangat merugikan dirinya dan juga merugikan banyak orang. Masalah judi online misalkan, kemudian masalah-masalah kenakalan-kenakalan remaja yang semakin merajalela. Bahkan juga masalah-masalah yang sampai pada narkoba dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tentu bagi semua pihak, bagaimana mereka ini bisa disikapi sebaik mungkin sehingga kembali ke jalan yang dibenarkan di dalam agama, dibenarkan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya. Baik. Nah, terkait dengan hikmah Maulid ini, Ustaz, bagaimana meneladani Rasulullah dalam membangun pribadi yang unggul? Apa yang kemudian paling diingatkan nih untuk pendengar dan pemirsa di luar sana?
1: Iya, para pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa bulan Maulid ini sangat penting bagi kita untuk kembali mengingat dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai refleksi bagi diri kita untuk senantiasa berbenah, untuk senantiasa muhasabah. Apakah selama ini kita telah menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah dengan maksimal atau tidak? Kita bisa muhasabah melalui momentum bulan Maulid. Kemudian yang kedua, kita perlu terus meningkatkan kualitas diri kita dengan mulai mengingat kembali bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah. Bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pelajaran-pelajaran penting bagi kita semua, baik dalam kehidupan beragama, kehidupan dalam berumah tangga, kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Beliau senantiasa menjadi rujukan, menjadi panutan kita semua dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, di momentum Maulid Nabi ini, mari kita mulai berbenah, ya, mulai berbenah dengan kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, yang itu sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin Mbak Lirin Rizkianti. Ya.
0: Terima kasih Ustadz Abdi Syukur Rahman telah bersama Mutiara Pagi hari ini, ya. Insya Allah kita obrolkan ini bermanfaat dan bisa berjumpa lagi lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini. Tadi telah bersama Ustadz Syukur Rahman, ya, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedap. Dan tentu peringatan Maulid Nabi bukan sekedar ritual tahunan atau perayaan seremonial Hikmah sejatinya adalah transformasi diri. Meneladani Rasulullah dalam membangun pribadi yang unggul berarti melakukan upgrade menyeluruh pada aspek spiritual secara keimanan, intelektual, keilmuan, emosional dengan sabar dan sosial berupa akhlak agar kita menjadi manusia yang memberi manfaat sebesar-besar bagi dunia. Saya Ririn Rizkyanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi Pro 1.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Era digital ini kemampuan untuk menyaring informasi itu sama pentingnya dengan kemampuan membaca itu sendiri.
2: Dan salah satu dari mereka saat itu menjatuhkan satu plastik klip ukuran sedang yang ternyata berisi diduga narkotika jenis sabu.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, memperingati Hari Aksara, kemampuan literasi masyarakat di era digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Generasi muda kini tidak lagi kesulitan menemukan bahan bacaan, tetapi justru dihadapkan pada derasnya arus informasi yang menuntut kemampuan untuk menyaring, memahami, dan membedakan fakta dengan informasi yang belum terverifikasi. Khairul Umam melaporkan.
4: Generasi muda saat ini dinilai tidak mengalami krisis informasi, melainkan menghadapi tantangan dalam menyaring dan memahami derasnya informasi di era digital. Kemampuan literasi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya cepat menerima informasi, tetapi juga mampu berpikir kritis dan membedakan fakta dengan informasi yang belum terverifikasi. Guru Bahasa Indonesia SMKN 1 Sampang sekaligus pegiat literasi, Aulia Niswa mengatakan, pola literasi generasi muda kini telah mengalami perubahan. Aktivitas membaca tidak lagi hanya dilakukan melalui buku, tetapi juga melalui layar telepon seluler, media sosial, video, dan berbagai platform digital lainnya. Menurutnya, persoalan utama bukan lagi terbatasnya bahan bacaan, melainkan banjir informasi yang diterima masyarakat setiap hari. Di lingkungan sekolah, siswa dinilai cepat mengetahui informasi yang sedang viral, namun masih membutuhkan bimbingan untuk memahami informasi secara lebih mendalam dan mendiskusikan secara kritis.
1: Ini makanya tadi saya sampaikan bahwa cara mereka berliterasi ini sudah berubah, begitu. Jadi kalau kita melihat kondisi hari ini, memang kita bukan kekurangan bahan baca, ya, justru kita kebanjiran informasi. Dan masalahnya ini bukan pada seberapa banyak yang kita baca, tapi seberapa banyak yang kita pahami, dan seberapa dalam kita bisa memahaminya, seberapa bijak kita bisa menyaring, begitu. Seperti yang saya temui di kelas itu juga siswa itu cepat sekali mereka tahu sesuatu yang sedang viral, gitu. Tapi ketika kita ajak untuk berdiskusi lebih dalam, ini masih perlu dibimbing. Nah, dari situ peran literasi ini, ya, yang kita sebut tadi tidak hanya membaca, tapi juga berpikir kritis, karena di era digital ini kemampuan untuk menyaring informasi itu sama pentingnya dengan kemampuan membaca itu sendiri.
4: Karena itu, kata Aulia, literasi di era digital tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menyaring, mengevaluasi, serta mengekspresikan kembali informasi. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu membiasakan diri, memeriksa sumber informasi dan tidak langsung mempercaya maupun menyebarkan informasi yang diterima. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Peringatan Hari Aksara Internasional menjadi momentum untuk memperluas makna literasi yang kini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kecakapan memahami serta menyaring informasi di ruang digital. Seorang alumni perguruan tinggi di Semenap, Ayu, menilai literasi digital sangat penting karena perkembangan internet telah membuka akses pengetahuan yang semakin luas bagi masyarakat. Namun, kemudahan memperoleh informasi juga diikuti tantangan berupa banyaknya informasi yang belum tentu benar dan dapat dipercaya. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menilai sumber informasi, memahami konteks, serta membedakan fakta dengan informasi yang belum terverifikasi.
5: Mengapa literasi digital sangat penting? Menurut saya, adanya internet telah membuka pintu pengetahuan yang luas. Namun, masalahnya masyarakat membutuhkan juga kemampuan untuk menentukan informasi yang layak dipercaya.
3: Momentum Hari Aksara Internasional diharapkan dapat mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi juga pembaca yang kritis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang momentum Hari Aksara Sedunia.

0: Saya Angga di Sumenep. Menurut saya, perkembangan teknologi digital banyak memberikan manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak bisa dianggap sepele, terutama masyarakat yang belum melek literasi. Ini juga tantangan dan menjadi PR bagi pemerintah.
1: Menurut saya, literasi digital berkaitan dengan etika. Jadi menurut saya, menjadi pengguna internet di masa digital saat ini harus cerdas. Bukan hanya soal mengetahui informasi, tetapi juga harus memahami bagaimana memperlakukan orang lain di ruang digital secara bijak.

0: Literasi bukan sekadar bisa membaca menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, memperingati Hari Literasi Internasional tahun 2026, kita perlu melihat kembali makna literasi di tengah perubahan cara masyarakat mendapatkan informasi. Hari ini, persoalannya bukan lagi apakah masyarakat memiliki bahan bacaan. Informasi justru datang tanpa henti melalui media sosial, video pendek, grup percakapan, hingga berbagai platform digital. Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menyebar kepada ribuan, bahkan jutaan orang. Disinilah tantangan literasi saat ini. Literasi tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami informasi, memeriksa sumbernya, membandingkan dengan informasi lain, kemudian menentukan apakah informasi tersebut layak dipercaya dan dibagikan. Kita patut mengkritisi kebiasaan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, yang terkadang lebih cepat membagikan informasi daripada memeriksa kebenarannya. Judul yang provokatif, video yang viral, atau informasi yang banyak dibagikan belum tentu berarti benar. Bahkan algoritma media sosial seringkali membuat seseorang terus menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya tanpa cukup ruang untuk melihat perspektif yang berbeda. Karena itu, pendidikan literasi perlu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Sekolah, keluarga, media, dan pemerintah tidak cukup hanya mendorong budaya membaca buku, tetapi juga perlu membangun budaya cek fakta, berpikir kritis, dan berdiskusi berdasarkan data. Generasi muda juga perlu dibiasakan bertanya sebelum percaya siapa sumbernya, dari mana datanya, kapan informasi itu dibuat, dan apakah ada sumber lain yang membenarkannya. Sebab di era banjir informasi, orang yang paling literat bukanlah mereka yang mengetahui paling banyak informasi, tetapi mereka yang mampu menentukan informasi mana yang benar, mana yang menyesatkan, dan bagaimana menggunakannya secara bertanggung jawab. Hari Literasi Internasional 2026 hendaknya menjadi momentum untuk mengubah budaya dari sekedar cepat tahu menjadi cerdas memahami, dari sekedar cepat membagikan menjadi bijak menyaring. Karena itu, satu informasi yang salah mungkin hanya membutuhkan beberapa detik untuk dibuat, tetapi dampaknya bisa berlangsung jauh lebih lama. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan hingga menembus Rp80.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau ini. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
2: Harga cabai rawit merah di Kabupaten Pamekasan mengalami kenaikan signifikan. Salah satu pedagang bahan pangan di Pasar Kolpajung, Imam, mengatakan saat ini harga cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga ini dipengaruhi berkurangnya pasokan karena hasil panen menurun akibat musim kemarau.
3: Cabai kecil, cabai merah rawit.
4: Berapa, Pak?
3: 80
4: per
3: kilonya.
4: Biasanya berapa, Pak? Normal.
3: Biasanya ya 30-35.
4: Nah. Ini kenapa, Pak?
3: Kemarin-kemarin masih 40.
4: Ini kenapa, Pak, kenaikannya, Pak?
3: Ya, mungkin karena musim kemarau itu, mungkin kan sekarang.
2: Lanjut Imam menyampaikan, lonjakan harga tersebut berdampak pada penurunan pembelian konsumen. Para pembeli terpaksa mengurangi takaran belanja cabai guna menyiasati tingginya harga pasaran saat ini. Sementara harga bahan pangan lainnya seperti tomat dan bawang cenderung stabil. Tomat dijual seharga Rp9.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Di tengah bantuan distribusi air bersih, BPBS Sampang menghimbau warga hemat air. Alvin Wari melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan menghemat penggunaan air bersih selama masa tanggap darurat kekeringan. Imbauan ini disampaikan seiring dengan berjalannya proses distribusi bantuan air bersih yang kini telah menjangkau 12 kecamatan di wilayah Sampang. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat Muhammad Husin menyatakan bahwa langkah efisiensi penggunaan air sangat krusial guna memastikan ketersediaan pasokan air dapat mencukupi kebutuhan dasar harian masyarakat terdampak. Ia menambahkan pihak BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memperlancar armada pengiriman air bersih agar distribusi dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.
6: Dan sekali itulah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping air. Oh, ya biasa, hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
7: Bisa diantisipasi oleh BPBD ya, Kak?
6: Insya Allah aman.
7: Ada pesan kepada masyarakat yang hingga saat ini ya, menunggu?
6: Jangan terlalu boros dalam hal penggunaan air bersih.
5: Masyarakat di daerah terdampak kekeringan juga diimbau untuk menampung air dengan baik dan melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan setempat apabila terdapat wilayah krisis air yang belum terjangkau bantuan.
8: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Pendengar dan pemirsa, Unit Reskrim Polsek Kangean, Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Kecamatan Arjasa, Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial RFS 44 tahun, serta barang bukti sabu seberat 1,30 gram, alat hisap, dan uang tunai lebih dari 1 juta rupiah. Berikut laporan Imam Mohlis.
1: Unit Reskrim Polsek Kangean, Polresta Sumenep mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial RFS, 44 tahun, warga Kecamatan Arjasa. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, pengungkapan berawal saat petugas Polsek Kangean bersama personel Koramil Kangean melaksanakan patroli di Dusun Tampe, Desa Lauk Cengceng. Petugas kemudian mendapati dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan saat didatangi, salah seorang diduga menjatuhkan plastik klip berisi sabu dan langsung melarikan diri. Petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan RFS. Dari hasil penggeledahan dan pengembangan ke rumah terduga pelaku, polisi menemukan dua plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 gram. Polisi juga mengamankan alat hisap dan uang tunai sebesar Rp1.145.000.
2: Anggota Polsek Kangean melaksanakan giat patroli rutin bersama personel Koramil Kangean dan saat melaksanakan patroli tepatnya di Dusun Tambak, Desa Lauk Cengceng, Kecamatan Arjasa, Sumenep, pelapor melihat ada dua orang yang mencurigakan. Selanjutnya pelapor beserta anggota patroli menghampiri kedua orang dan salah satu dari mereka saat itu menjatuhkan satu plastik klip ukuran sedang yang ternyata berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram. Sehingga pelapor beserta anggota patroli langsung melakukan pengejaran.
1: RFS bersama barang bukti diamankan di Mako Polsek Kangean untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini, penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi dan terduga pelaku, serta mengirim barang bukti ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
3: Demikian kabar kepulauan.

0: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah terpilih memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Familia.
1: Pebulu tangkis muda asal Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah resmi terpilih masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Indonesia yang akan berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menetapkan namanya sebagai salah satu dari 10 atlet putra yang mengisi nomor beregu. Pemanggilan ini menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Kabupaten Sampang mengingat atlet asal Kota Bahari tersebut kembali dipercaya membawa nama bangsa di pentas internasional. Sebelumnya, Ubed Sapana kerapnya juga sukses membawa pulang medali emas.

0: Berharap bisa masuk sih, dan alhamdulillah kemarin.
1: Persaingan pada cabang olahraga bulu tangkis di ASEAN Games 2026 diprediksi oleh UBET akan berlangsung ketat karena diikuti oleh negara-negara raksasa bulu tangkis dunia. Meski demikian, berbekal persiapan intensif selama 2 bulan di Pelatnas, serta rentetan turnamen internasional yang telah dilaluinya, dirinya optimis dapat memberikan penampilan terbaik. Pengalaman berharga saat meraih medali emas di SEA Games tahun lalu juga disiapkannya sebagai modal penting untuk menghadapi tekanan di arena pertandingan nanti.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri

0: tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Satu.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi. Sumedap pagi ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti hadir dengan senang hati dan tentunya dengan berbagai informasi-informasi terupdate ya. Ini juga kesempatan untuk Anda bisa saling sharing info mendengar tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda dari kemarin sampai pagi ini, boleh lewat WhatsApp di 0811 3345101. Namun sebelumnya pendengar, saya perlu update dulu untuk informasi cuaca di beberapa wilayah di Madura ya untuk hari ini. Dan untuk wilayah Sumenep, perakiraan cuaca hari Selasa 8 September 2026 langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Kak Imelia.
3: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Selasa 8 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum, cuaca di wilayah Sumenep hari ini diperkirakan cerah. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 86%. Angin bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 16 km per jam di wilayah darat dan mencapai 32 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,8 hingga 1,7 meter. Sahabat pendengar, tetap pantau informasi cuaca terbaru agar aktivitas Anda hari ini tetap aman, nyaman, dan juga lancar. Sebelum berangkat, sempatkan untuk mengecek perakiraan cuaca terlebih dahulu melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store, atau dapat juga mengunjungi situs resmi kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Kak Emelia, informasinya untuk update cuaca ya di wilayah Sumenep dan tiga kabupaten lainnya di Madura. Mendengar, saya juga hadirkan ke ruang dengar Anda update-nya dari bmkg.go.id. Seperti di Pamekasan, ini diperkirakan akan berawan untuk beberapa wilayahnya, mendengar, dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 37 hingga 89%. Di Sampang, ini diperkirakan akan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 40 hingga 82%. Demikian pula di Bangkalan, perkiraan dari BMKG akan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 48 hingga 83%.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia. Secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sekedar mengingatkan ya, ketika tadi malam kita tahu musibah kebakaran hebat yang melahap bangunan warung nasi dan bengkel tambal ban sepeda di kawasan Kampung Sarkaju, Desa Pabian, Kecamatan Kota. Amukan si jago merah ini menghanguskan seluruh isi bangunan tanpa menyisakan barang berharga. Dan peristiwa mendengar bermula saat warung nasi milik Sulistiono telah ditutup operasional. Api yang mendadak muncul langsung membesar dan cepat menjalar ke bengkel tambal ban milik Abdul Kifli yang berada persis di sebelahnya. Nah, bangunan bengkel beserta deretan perlengkapan kerja seperti unit kompresor ini juga ikut hangus terbakar sebelum sempat diselamatkan. Sementara itu, amukan api membakar habis seluruh peralatan memasak di warung nasi milik Sulistiono. Dan lantaran uang tunai simpanan senilai 10 juta yang berada di dalam warung ikut terpanggang kobaran api, ini yang menimpa Sulistiono. Dan sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab, ini juga dikerahkan ke lokasi, menjinakkan amukan api tidak meluas ya ke permukiman warga sekitar. Meski seluruh harta benda di warung dan bengkel ini ludes tak tersisa, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi tadi malam. Dan petugas damkar juga tanggap menyiramkan air untuk proses pembasahan, memastikan tidak ada sisa bara api di tumpukan puing-puing. Terus juga ini mengingatkan kita semua kewaspadaan terhadap kebakaran ya, apalagi di masa musim kemarau. Mitigasi bencana ini perlu kita lakukan, terutama ketika kita tahu lahan dan hutan di beberapa tempat juga terjadi untuk wilayah Indonesia, dan sebagai masyarakat kita juga perlu tanggap bagaimana tahap kebakaran. Jadi awal saat penyalaan, pertumbuhan tahap perkembangan penuh puncak dan tahap reda atau peluruhan ini ketika kebakaran terjadi. Terutama juga ketika itu berkaitan dengan fasilitas tempat umum ya. Sehingga pencegahan kebakaran di tempat kerja terutama juga perlu juga dilakukan. Dan kewaspadaan bagi kita semua ya terhadap terjadinya kebakaran. Tidak hanya di saat siang hari, bahkan juga di malam hari.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Ketika sinar matahari melalui tetesan air, cahaya tersebut dibengkokkan sedemikian rupa sehingga membuat warna-warna yang ada pada cahaya tersebut terpisah. Tiap warna dibelokkan pada sudut yang berbeda, dan warna merah adalah warna yang paling terakhir dibengkokkan. Sedangkan ungu adalah yang paling pertama. Fenomena ini yang kita lihat sebagai pelangi.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Iya, tentunya mendengar kewaspadaan bencana tidak hanya soal kebakaran ya. Kita tahu beberapa gunung berapi di Indonesia ini juga mengalami aktivitas erupsi secara berdekatan pada awal September ini. Termasuk Gunung Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Tiga Lewotolo, kemudian Gunung Ibu. Dan ini mengalami erupsi sejak awal September 2026 mendengar dengan sebaran abu vulkanik yang menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera termasuk wilayah Jakarta. Ini untuk Gunung Anak Krakatau. Sedangkan gunung berapi lainnya seperti Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Ibu di Maluku Utara, dan Gunung Ili Lewotolo di Nusa Tenggara Timur. Ini menunjukkan aktivitas vulkanik juga dan berada dalam status siaga. Nah, menurut pakar kebencanaan pendengar, erupsi yang terjadi secara bersamaan atau berdekatan ini tidak saling memicu karena setiap gunung memiliki dapur magma dan saluran bawah tanah yang terpisah. Indonesia yang berada di jalur cincin api Pasifik memang memiliki dinamika kegunungan yang sangat tinggi. Gunung api dalam hal ini. Dan tentu ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama juga ya, ketika dampaknya mitigasi bencana di Indonesia ini selalu reaktif. Dan tentunya mendengar analisis citra satelit di 6 September itu menunjukkan ada 2 klaster sebaran abu vulkanik. Dan ini juga menjadi kewaspadaan kita, terutama yang berada di Pulau Jawa, karena juga terdampak begitu ya, ketika pergi ke luar rumah, bisa menggunakan masker atau juga kacamata selain melindungi dari matahari, juga sebaran abu vulkanik yang bisa saja sampai ke daerah kita. Terus menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi.

Langkah mudah agar kecantikan Anda tetap terpancar walaupun telah menempuh perjalanan panjang. Tata rambut sesimpel mungkin. Bila rambut pendek, sebaiknya gunakan bando atau bandana, jangan yang ketat. Bila rambut panjang, gunakan leave-in conditioner, lalu ikat rambut ke belakang. Dengan leave-in conditioner, membuat rambut tetap lembab dan mengurangi rambut frizzy yang sering muncul akibat udara yang dingin dan kering di kabin pesawat. Basuh wajah setiap kali ada kesempatan transit atau setiap 5 jam sekali. Oleskan pelembab dan tabir surya ber-SPF minimal 15. Paparan sinar ultraviolet dapat merusak kolagen yang berfungsi membuat kulit lebih kenyal. Jika kolagen rusak, maka akan timbul keriput dan kulit akan menjadi lebih tipis. Kenakan riasan seminimal mungkin. Tidak perlu membawa banyak make up untuk touch up. Cukup bedak, pensil alis, lip gloss, dan perona pipi. Bawa pembersih tangan yang berjenis antibakteri. Selama di pesawat, Anda pasti akan ngemil, memegang wajah, dan mengucek mata ketika bangun dari tidur. Tangan dan kuku tidak saja lembut, tapi juga bebas dari kuman.

0: Dan pendengar kesempatan Sumana pagi ini, saya juga perlu update untuk informasi harga ya, beberapa bahan-bahan pokok pendengar di Kabupaten Sumana tingkat konsumen per hari ini di 8 September 2026. Untuk dua pasar besar di Kabupaten Sumenep, yakni Pasar Anom Baru dan juga Pasar Bangkal. Seperti beras misalnya, hari ini di Rp15.400 pendengar per kilogram, kalau di Pasar Bangkal Rp15.500, hanya selisih Rp100 ya. Kemudian untuk gula pasir Rp18.000 pendengar, harga sama di dua pasar tersebut. Untuk minyak goreng yang curah di Pasar Bangkal Rp22.000, sedangkan di Pasar Anom Rp20.000, selisih Rp2.000 lebih murah di Pasar Anom Baru untuk minyak goreng curah per kilogramnya. Sedangkan yang kemasan premium per 1 liter selisih Rp1.000 lebih mahal di Pasar Bangkal, yakni Rp24.000. Untuk harga daging pendengar di Pasar Bangkal, daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp48.000, sedangkan daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Di Pasar Anom Baru, ini untuk harga daging lebih murah ya, di harga daging ayam rasnya Rp46.000 per kilogram. Untuk harga telur di Pasar Anom Rp25.000 pendengar yang ayam ras per kilogramnya, sedangkan ayam kampung Rp48.000. Harganya sama untuk dua pasar di dua pasar tersebut. Kemudian pantauan harga cabai pendengar, cabai merah besar ini Rp20.000 untuk di Pasar Bangkal, sedangkan di Pasar Anom Rp22.000, justru lebih murah di Pasar Bangkal untuk harga cabai merah besar. Untuk cabai rawitnya Rp60.000, sedangkan di Pasar Bangkal Rp65.000, lebih mahal di Pasar Bangkal Rp5.000 ya untuk harga cabai rawit per kilogram. Untuk bawang merah di Pasar Bangkal Rp28.000, bawang putihnya Rp30.000. Harga sama untuk di dua pasar tersebut pendengar, untuk harga bawang. Kemudian pantauan harga sayur mayur untuk Pasar Anom Baru, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Sedangkan di Pasar Bangkal untuk harga sayur, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp18.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Untuk buncis lebih murah di Pasar Bangkal ya. Ini untuk beberapa harga bahan-bahan pokok pendengar, pantauan di dua pasar besar Kabupaten Sumenep, yakni Pasar Anom Baru dan juga Pasar Bangkal tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
0: Selanjutnya pendengar, kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: 101.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
1: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
4: Maskapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah turun sampai bandara.
5: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto